0: tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
1: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
0: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
3: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
4: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
3: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
5: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
3: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban dan jumlah pekurban di dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
5: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodanang menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
6: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
7: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dan

0: telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
1: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
0: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
3: Ini pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
4: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
3: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
5: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
3: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
6: Laporan khusus.
7: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan

0: Jalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase armusna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
1: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
0: Memasuki fase armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
2: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
0: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
3: Terkait dengan armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
0: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
4: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
0: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risto Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Sembilan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pahlawan itu ayahku. Dia seorang petugas kebersihan yang setiap hari membersihkan sampah. Dia selalu berusaha membuat lingkungan menjadi bersih. Andai saja orang-orang tidak buang sampah seenaknya di jalan, pasti tugas ayah lebih ringan dan bisa cepat pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga. Tapi aku tetap bangga sama ayah. Terima kasih ayahku, pahlawanku.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: pendengar? Pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Yas, unduh film-film bagus di mana ya?
2: Unduh-unduh, gak gaul. Download, gitu dong.
1: Ya ampun, tahu gak sih, bahasa Indonesia itu lagi tumbuh untuk menambah kosakata barunya. Boleh bangga berbahasa asing, tapi tetap utamakan bahasa Indonesia ya.
2: Iya. Sekarang nih, aku bantuin kamu unduh film yang oke-oke ya.
1: So sweet.
2: So sweet is so sweet.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, aksi penipuan dengan modus mencatut nama pejabat kembali terjadi. Kali ini penipu mencatut nama dan foto Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman. Informasinya ada 4 anggota DPRD Buleleng yang sempat dihubungi penipu tersebut dengan berbagai alasan. Orang yang mengaku Kapolres itu meminta sejumlah uang. Sosok penipu ini menggunakan nomor belakang 4959. Nomor ini sangat berbeda dengan milik Kapolres Buleleng, yakni 007. Sementara ketika dicek menggunakan aplikasi, nomor tersebut sudah ditandai dengan nama penipu mengatasnamakan orang. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arye saat dikonfirmasi membenarkan ihwal penipuan tersebut. Dari 4 anggota DPRD yang sempat mendapat panggilan, celakanya satu orang sempat mentransfer uang. Pertama dihubungi mentransfer uang 5 juta rupiah. Setelah dituruti, dia menipu lagi dan meminta 5 juta rupiah. Saat itulah anggota DPRD yang bersangkutan menghubunginya. Setelah dilakukan pengecekan, nomor tersebut bukanlah milik Kapolres Buleleng. Ngurah Arye segera menginformasikan hal ini ke grup DPRD agar anggota dewan lain lebih waspada.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal.
4: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
5: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengkeng jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: ini membuat pengawasan kesehatan dan kelayakan hewan kurban ini menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga menjaga kepercayaan dan keberlangsungan usaha para peternak. Pemerintah bersama petugas kesehatan hewan pun ya memperketat pemeriksaan guna memastikan hewan kurban tersebut sehat, bebas penyakit dan memenuhi syarat untuk dikurbankan. Lalu sejauh mana kesiapan pengawasan dilakukan dan apa saja yang perlu diperhatikan oleh masyarakat saat memilih hewan kurban? Untuk itu jangan lupa Anda simak obrolan kami ya di Dialog Interaktif High Balik and Cat. Sudah hadir narasumber kita pagi hari ini di studio RRI Pro 1 Singa Raja, ada Bapak Imade Suparme SPT selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stankan Buleleng yang akan membahas pengawasan hewan kurban, lindungi masyarakat dan peternak. Langsung saja Eni sapa narasumber pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi dan selamat pagi untuk pendengar semua.
0: Sehat Pak Ngeh pagi hari ini?
1: Astungkara
0: sehat. Apalagi besok sudah hari raya Idul Adha Pak Ngeh. Jadi sudah banyak persiapan dilakukan terkait dengan pengecekan apakah hewan yang dikurbankan ke dalam keadaan sehat. Mengingat banyak sekali Pak Ngeh virus-virus yang terjadi pada hewan kaitan bukan hanya mungkin sapi ataupun kambing, tapi hewan-hewan yang lainnya juga kan kaitan Pak Ngeh. Nah kalau boleh tahu nih, bagaimana kondisi ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 serta upaya-upaya apa yang dilakukan Pak oleh distankan sendiri dalam pengawasan apakah hewan tersebut kategori sehat bisa dikurbankan atau tidak kaitan Pak?
1: Ya, makasih Mbak. Juga selamat pagi buat pendengar RRI. Jadi kami untuk dalam menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 sudah jauh hari sudah mempersiapkan apa yang akan kita laksanakan. Karena kebetulan untuk kegiatan pengawasan dan pemeriksaan serta sebagainya sudah kami rutin, Mbak. Jadi setiap tahun kita menjelang Hari Raya, baik itu bagi umat Muslim, juga buat Hindu dan sebagainya, kami sudah menjadwalkan begitu. Nah, terutama untuk Hari Raya Idul Adha ini berarti kan keberlanjutan dari Idul Fitri kemarin.
0: Iya, benar.
1: Yang sehingga kami sudah satu bulan mungkin meminta data titik lokasi ke Kemenag yang Kanwil Buleleng. Nah, kebetulan sudah kami dapat jawaban hari ini kurang lebih 57 titik pemotongan hewan kurban. Gitu. Jadi intinya mungkin lebih baik dari kemarin kita udah ketemu. Biasanya kalau kami tidak ada data, kita pakai data yang lama begitu. Karena ya kita kalau berasumsi bahwa pasti di titik itu ada lagi pemotongan. Walaupun nanti ada baru. Tapi terima kasih saya buatkan juga Pak kepada Kanwil Kemendag Buleleng yang telah mengirimkan data-data dengan lengkap sampai dengan jumlah ternaknya yang akan dipotong.
0: Oh, hewannya berapa kaitannya?
1: Jadi dari 57 seluruh Buleleng. Ya, kalau kita lihat untuk sapinya 177, untuk kambingnya 128. Untuk sementara.
0: Untuk sementara itu sudah dipastikan aman kaitan Pak Ngeh.
1: Iya, jadi kita sebelum menyatakan itu aman dan sehat, kami membentuk tim yang terdiri dari dokter hewan juga dan non dokter hewan. Jadi kalau kita lihat dokter hewan yang kita ada di Kabupaten Buleleng itu 22 orang, lalu non dokter hewan ada 18. Sehingga yang kita tunjukkan kurang lebih 40 orang. Nah, dari 40 ini kita bagi dari ke 57 titik tersebut. Mulai bergerak hari ini. Karena mungkin besok ada yang pemotongan. Jadi kami ada dua bagian. Yang pertama adalah pengawasan di antemortem. Jadi sebelum dipotong. Jadi sapi atau kambing yang dikurbankan kita periksa secara fisik bahwa itu mungkin kita yakin kalau untuk kurban kan memang ternaknya terpilih, Mbak. Nggak mungkin yang sakit kan gitu.
0: Yang sembarangan.
1: Yang sembarangan juga jadi dari keadaan kulitnya dan sebagainya lah. Sehingga hari ini tim akan bergerak. Nah, terus

0: besok juga ada yang besok ada melakukan pemotongan, mm-hmm. kita langsung juga dari antemortem ke postmortem pemeriksaan yeah. daging layak dan tidaknya untuk dikonsumsi, sehingga kita lihat secara menyeluruh. Mm-hmm. Kalau setiap tahunnya tuh nggak barengan begitu, mm-hmm. ada yang hari ini di tes itu besok motong, yeah. ada yang pas besoknya lagi motong itu, mm-hmm. jadi tergantung bagaimana situasi di daerah lapangan, masing-masing.
1: Mm-hmm, ya. Di lapangan.
0: Jadi kami yang penting ada informasi, kami mm-hmm. siap untuk meluncur ke sana.
1: Oh, gitu. Nih, nah biasanya Pak dari distankan sendiri Pak, kalau misalkan pengecekan daging yang akan dikurbankan itu hamin berapa biasanya sudah bergerak Pak?
0: Kalau kita sudah dapat data dari teman dari Kemenag, ya kita mm-hmm. kalau kita buat tim udah hampir 2 minggu yang lalu. Dan tergantung. Nah sekarang gini, mm-hmm. sekarang kita bergerak nih dari pagi sampai sore, tanggal 26. Mm-hmm. Nanti di situ akan ketemu kapan motong. Karena kalau kita nanti kita seragamkan tanggal 27 kan nggak mungkin. Mm-hmm. Jadi kita datang ke sana di tes dulu, kita cek secara mm-hmm. visual ya. Mm-hmm. Jadi selalu nanya ke panitianya kapan dipotong Pak. Oh bisa setelah sholat id, mm-hmm. atau mungkin besoknya, sehingga kami punya data itu. Mm-hmm. Dan dengan data itu, mm-hmm. nanti kami untuk yang kedua kali pas pemotongan, lalu kita saksikan, lalu kita cek kondisi daging, terutama kita lihat dari jeroan, mm-hmm. yaitu ada hati, paru, mm-hmm. dan sebagainya, mm-hmm. untuk mendeteksi bahwa itu layak untuk dikonsumsi.
1: Berarti selain mengecek secara fisik di luarnya dulu, berarti ketika pemotongan itu dicek ulang, dipantau lagi panggih apakah dagingnya benar-benar bersih dari virus dan bisa dibagi untuk masyarakat luas Kenten.
0: Memang kita prosedurnya harus begitu Mbak. Jadi pertama antimortem, jadi sebelum pemotongan dan dinyatakan sehat secara fisik, dipotong dan kita tes lagi. Jadi kita berlakukan kepada setiap ternak yang akan dipotong dan sudah dipotong. Itu memang suatu keharusan begitu. Harus dilakukan dalam tahap-tahap seperti itu gitu.
1: Berarti memang itu benar-benar diawasi Pak ya. Mungkin dari datangnya hewan kurban itu sudah mulai dicek, kemudian hingga di pemotongan pun kembali dicek sebelum dibagi Kenten. Nah selama ini Pak, selama pengecekan Kenten Hari Raya Idul Adha kan setiap tahun Kenten, pernah nggak ada kasus Pak ketika dicek secara fisik aman, tapi ketika sudah dipotong itu kan dicek ulang baru terindikasi ada virus, pernah nggak ada kasus seperti itu Pak?
0: Begini, kita luruskan dulu Mbak. Jadi kalau kita lihat setelah dipotong, lalu kita lihat jeroan, terutama di hati ya. Ada beberapa, memang tidak semua. Jadi ada beberapa yang hati di sapi itu ada cacingnya, bukan di virusnya ya. Kalau virus memang lewat lab lah. Tapi cacing nih itu kan. Tapi itu bukan tidak boleh dikonsumsi. Jadi yang ada cacingnya itu kita buang. Itu. Tapi tidak harus dagingnya juga dibuang enggak. Jadi sehingga nah disitulah kami tahu jadi masyarakat kalau memang di hati ternak itu ada cacing misalnya ada telur ya kita buang Pak. Jadi tidak harus satu tubuh ternak itu dibuang gitu. Tapi kita memang kalau kelihat dari segi penyakit kan kalau cacing hati itu tetap ada di hati gitu ya. Ini itu aja yang kita buang. Gitu. Tidak semuanya lah.
1: Berarti tidak full dagingnya. Berarti yang jeroannya itu yang paling penting Pak, yang paling riskan mungkin. Nah, kalau boleh tahu Pak, ciri-ciri hewan kurban yang sehat dan layak seperti apa Pak?
0: Nah, saya kan kembali ke belakang tadi ya. Mungkin teman-teman panitia saya yakin sudah memilih ternak yang memang sehat, yang itu salah satu persyaratan ternak kurban. Nah ya cirinya ya satu mungkin dari segi gerakannya tidak lesu lah gitu. Kalau kita lihat kalau ternak sakit kan tidak bergairah. Pada beberapa mungkin buang air kan atau kotorannya mungkin mencret dan sebagainya kan begitu ya. Itu salah satu indikasi dan banyak sekali beberapa tanda yang memang menunjukkan ternak itu sakit. Tapi saya yakin teman-teman panitia di dulu dua hari ini mereka sudah tahu betul lah. Okay. Misalnya yang jantan gitu kan, yang jantan tidak dikebiri gitu kan, memang harus lengkap semua alat reproduksinya dan sebagainya, sehingga saya yakin dengan memilih awal teman-teman panitia sudah tahu bahwa sapi atau kambing itu sehat, tapi mereka kan agak belum mengetahui dalam gitu kan, dalamnya seperti apa gitu. Jadi kami perlu juga bahwa dalam proses sebelum didistribusikan disalurkan kepada yang berhak begitu kan, juga kita perlu pengawasan tadi, terutama kan satu ternaknya, kedua ya pemotongnya sendiri ya harus dibersih lah gitu, ketiga ya tempatnya, Pak. Tempat ini kan karena otomatis akan menimbulkan limbah. Ya saya harapkan teman-teman Juleha namanya dan teman-teman jadi juru sembelih halal gitu dan teman-teman panitia yang untuk menangani sisa limbah gitu. Kalau ini tidak ditangani akan lumayan karena kita di sini kan juga di Belarang kan banyak lah ada anjing gitu kan, jadi otomatis itu bahan yang istilahnya yang memang disenangi oleh binatang anjing misalnya. Jadi tolong dalam penanganan limbah supaya diperhatikan itu, jangan sampai ada masalah baru gitu. Sehingga kita berbuat tapi ada masalah baru.
1: Iya, jadi itu perlu diperhatikan juga Pak ya, kebersihan lingkungannya mungkin ya. Jadi sehabis pemotongan mungkin seperti apa tingkat pembersihannya, itu juga perlu dicek Pak. Nah kalau boleh tahu Pak, penyakit hewan yang paling diwaspadai saat ini Nabi Pak?
0: Ya secara keseluruhan memang Belarang sudah terjangkiti beberapa penyakit hewan seperti PMK gitu kan. Lalu kemarin kita sempat juga ada namanya LST gitu kan. Ya yang jelas selama ini kami tetap untuk melaksanakan intinya pencegahan. Tetapi karena kembali lagi kepada masyarakat juga kan, mungkin beli ternaknya enggak di Belarang sendiri.
1: Iya, di luar daerah kan bisa Pak.
0: Tapi yang jelas kami ya berharap teman-teman yang membeli di luar Belarang lah, mungkin sudah ada keterangan bahwa itu sudah divaksin dan sebagainya, sehingga tidak waktu dibawa ke Belarang ya tidak bermasalah lah gitu kan.
1: Berarti harus ada surat keterangan Pak Enggih.
0: Iya.
1: Kalau memang pembelian di luar daerah Ketan. Berarti kalau memang untuk satu daerah itu tidak diperlukan Pak Enggih surat keterangannya.
0: Iya, tapi kita kemarin sempat, tapi kan sekarang udah kasusnya sudah mereda lah, anggap sudah tidak ada, ya kita intinya nggak terlalu ketat lah dari untuk di Belarang sendiri gitu kan. Karena saya yakin ada beberapa wilayah yang memang populasi ternaknya tinggi gitu Pak. Misalnya kalau di Belarang nih, dia mungkin beli di Geroga misalnya, ya nggak masalah buat kita, karena tetap kita melakukan pencegahan di Geroga gitu. Walaupun mungkin daerah Geroga kan ya apa, keluar masuknya ternak itu lebih sering gitu, karena perbatasannya ke Jawa dan sebagainya. Tapi ya Stongkarer selama ini tidak ditemukan penyakit yang berbahaya gitu.
1: Iya Pak, selama ini kan apakah ada juga Pak mungkin upaya yang dilakukan oleh Disnaken sendiri terkait dengan peternak Pak, jadi untuk orang-orang mungkin ataupun melindungi peternakan lokal. Nah selain menyambut Hari Raya Idul Adha, mungkin hari-hari biasa apakah ada juga pengecekan-pengecekan tertentu terkait dengan hewan-hewan apakah terindikasi penyakit atau tidak kita Pak? Mungkin kan apalagi di Belarang kan banyak tuh ada pengusaha-pengusaha ternak kita Pak.
0: Oh iya.
1: Apa ada program tersebut dari Disnaken sendiri?
0: Oh, berarti gini Pak, jadi pemeriksaan ternak itu nggak dalam rangka Hari Raya aja. Karena kita lihat mobilisasi ternak kita yang keluar Bali atau dari Belarang itu hampir berlangsung sudah hampir kurang lebih 3 bulan. 3 bulan mereka kan beranggapan bahwa ternak-ternak yang ada di Belarang misalnya kita kirim ke Jakarta atau ke Bogor dan sebagainya. Nah mereka juga kita prosedurnya sama, jadi mereka mengajukan permohonan untuk pengecekan dulu. Jadi kita ada dokter hewan misalnya, ada teman kita yang di Geroga ya dokter hewan Geroga. atau enggak. Mm-hmm. Yang berwenang menyatakan bahwa itu sehat. Dan kedua, untuk menyatakan bahwa dia tidak terkena penyakit, diwajibkan untuk uji darah. Mm-hmm. Nah, kebetulan kalau kami itu mendapatkan beberapa permohonan mengantar, itu uji darah untuk PMK. Untuk PMK.
1: Nggih.
0: Karena di Jawa itu kan kita sama-sama tertular lah gitu.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga mungkin mereka meminta, benar enggak sih sapi yang ada di dari Bali atau dari Belereng itu memang mm-hmm. bebas.
1: Mm-hmm.
0: Dan dengan menyatakan itu bebas, ya kita kan buat surat keterangan kesehatan hewan.
1: Mm-hmm.
0: Lalu kita mereka ajukan ke provinsi dan mereka mendapatkan kuota, lalu diperiksa di karantina, ya kalau memang layak ya berangkat
1: mm-hmm.
0: ke luar Bali. Karena hampir sekitar ya 10 ribuan lah, karena kita udah keluar Bali.
1: Mm-hmm.
0: Itu tersebar dari Kalimantan, juga ada dari Sumatera, juga dari, tapi kebanyakan di Jakarta, Bekasi, dan Bandung. Jadi intinya pengawasan itu dia dilakukan ya setiap hari gitu, bukan hanya menjelang hari raya saja gitu.
1: Kemudian apakah ada langkah dari Disnatkan sendiri Pak terkait, karena kan hewan kurban apalagi besok Idul Adha. Jadi yang mencari hewan untuk dikurbankan itu kan banyak. Nah, biasanya kalau banyak pencari pasti harganya melambung.
0: Yeah.
1: Kenten. Nggih, dari Disnatkan sendiri apakah ada pengecekan terkait dengan harga, apakah harganya bisa dipastikan stabil atau mungkin mengalami peningkatan dari hari-hari biasa, gimana Bapak?
0: Ya. Yeah. Jadi ini kan hukum pasar ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau permintaan meningkat, tinggi, harga tinggi.
1: Iya. Yeah.
0: Barang kurang.
1: Nggih, benar.
0: Nah, ini terjadi juga kalau tidak ada pengiriman, mm-hmm. tidak ada hari raya, itu harga di stuck di ya 38 lah, 37, mm. bahkan sampai 35 per kilo
1: per
0: hidup.
1: Per kilonya. Oh, nah, yang hidup.
0: Terus okay. menjelang hari raya itu naik juga, dia berantar naik. Sampai ke 40, sampai ke 50.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin sampai kemarin diperkirakan 54 lah, 53 gitu. Nanti setelah lebaran berturun lagi.
1: Turun lagi.
0: Iya. Mm-hmm. Dan di situ, nah di sinilah bagaimana kita sebagai peternak
1: mm-hmm.
0: mengantisipasi atau memanage
1: mm-hmm.
0: usahanya supaya yang minimal untung lah.
1: Mm-hmm.
0: Kita juga enggak mungkin, ini adalah kesempatan satu tahun sekali buat
1: benar.
0: Peternak untuk mm-hmm. mendapatkan keuntungan. Sehingga mm-hmm. kalau kita lihat dari harga yang berjalan,
1: mm-hmm.
0: jadi ya pas 2 minggu menjelang lebaran tuh sapi-sapi sudah berangkat.
1: Mm.
0: Sudah berangkat karena kenapa? Di perjalanan sekian hari lalu di lapak, kalau mereka berangkat hari ini mungkin agak terlambat.
1: Mm.
0: Karena mereka sekarang per hari ini sudah di Jakarta.
1: Mm.
0: Walaupun ada beberapa yang memang masih, tapi untuk setelah lebaran,
1: gitu.
0: Jadi stok setelah lebaran mereka ya sampai hari ini berangkat. Jadi.
1: Kemudian apakah ada ketentuan Pak, misalkan berat sapi ataupun kambing, itu hewan kambing Pak Ngeh, harus minimal berapa bisa dikurbankan, apakah itu ada syarat-syarat tertentu atau bebas saja Pak?
0: Kalau kita di syarat kurban itu mungkin kita kembali ke saudara kita Muslim, Bu ya.
1: Jadi,
0: berdasarkan syarikat Islam ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya mungkin kalau kita lihat di sapi misalnya, mereka sudah dewasa tubuh dan sudah bisa kelamin lah.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mereka sudah, kalau kita lihat sudah lengkap Bu.
1: Oh,
0: jadi kalau yang jantan kan maaf, ya itunya apa sudah terbentuk lah, kalau kita kalau dikawinkan tuh dia udah mulai bisa kawin. Karena kalau di persyaratan di sapi jantan tidak boleh dikastrasi, gitu yang kita lihat. Jadi mereka harus lengkap, harus lengkap. Tapi jangan terlalu masih muda gitu juga tidak. Tapi yang saya yakin untuk pemilihan ternak kurban, ya teman-teman kita di panitia sudah paham betul, sehingga kami hanya merecek ulang, betul nggak ini, takutnya kan seperti tadi dari permukaannya
1: bagus.
0: Dalamannya kan begitu.
1: Yeah.
0: Kita juga tidak bisa memprediksi bahwa ini adalah cacing misalnya. Tapi kita akan melalui
1: prosedur
0: pengawasan postmortem itu setelah dipotong, kita cek berdasarkan pendapat dokter. Nah, ya, berarti ini layak untuk dikonsumsi begitu.
1: Ya, jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, silakan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, lindungi masyarakat dan peternak, pengawasan hewan kurban, lindungi masyarakat dan peternak, bersama Bapak Imadi Suparmo SPD selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stankan Buleleng. Silakan ini tunggu atensi Anda di 0362246444, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami ya di 0811 3999790, atau Anda juga bisa live chat langsung di channel YouTube kami RRI Singaraja Official, karena dialog interaktif ini juga disiarkan live ya secara langsung di live YouTube kami RRI Singaraja Official. Baik Bapak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp dan juga di live chat kami. Ini yang pertama ada di live chat Dumun Pak Ngeh, ada Putu di Tamlingan. Selamat pagi Bapak, kenapa Pak ya untuk penjualan kambing kurban untuk tahun ini itu terlihat lesu, karena kami peternak masih banyak stok tapi permintaan belum ada. Apakah memang pengiriman ternak untuk kurban nike kebanyakan dari luar Bali atau bagaimana? Terima kasih. Baik, itu pertanyaan dari Putu di Tamlingan Bapak. Kemudian pertanyaan kedua ini dari WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja di 0811 3999790, ada Ibu Nyoman di Banyuning. Selamat pagi Pak Made, saya izin mau bertanya, karena mengingat besok itu Hari Raya Idul Adha, jadi dilakukan pengecekan daging kurban. Mengingat umat Hindu sebentar lagi juga akan merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan, apakah dari distankan sendiri itu ada pengecekan daging-daging sapi yang akan dipotong untuk persiapan Hari Raya Galungan dan Kuningan? Terima kasih, mohon atensinya. Baik, terima kasih Ibu Nyoman yang ada di Banyuning, Kenta Niki, terus ada tadi Pak Putu yang ada di Tamlingan. Mungkin bisa ditanggapi Bapak dari dua pertanyaan pendengar sambil kita menunggu pendengar yang lainnya yang ingin bergabung bersama kita. Silakan ya, Pak Made.
0: Terima kasih. Sudah, untuk Pak Putu di Tamlingan.
1: Nggih.
0: Ya. Jadi kenapa kambing kurban di beliau itu masih banyak?
1: Nggih,
0: Apakah belum ada yang beli gitu?
1: Nggih.
0: Jadi begini. Untuk ternak-ternak yang malah kita kemarin ada pedagang sate yang kekurangan kambing gitu. Sehingga dia akan mendatangkan dari Jawa,
1: dari luar
0: gitu. Sehingga saya tolak karena ada aturan yang memang tidak boleh ternak kambing masuk ke sini. Nah sekarang berarti Pak Putu informasi ini masalah informasi saja. Ya kalau memang di situ stoknya ada. Kedua adalah masalah harga.
1: Nah, ya,
0: kalau memang misalnya lebih tinggi harganya, pasti kan pembeli akan mencari yang lebih
1: murah.
0: Sehingga kita di sini sekali lagi berarti memanage usaha itu seperti apa. Dan kedua, memang ada aturan dari Provinsi Bali bahwa kita tidak boleh mendatangkan ternak kambing dari luar, karena waktu kita waktu itu adalah ada PMK, jadi tidak boleh masuk. Sama sekali dulu memang sebelum ada PMK kambing bisa masuk dari Jawa ke kita
1: ke Bali.
0: Iya ke Bali gitu. Ya kalau kita lihat dari ini kan berlawanan jadinya. Saya punya banyak kambing tapi belum laku. Tapi kemarin yang di kantor, Pak saya perlu kambing banyak karena saya harus ke Jawa. Saya bilang nggak boleh Bu, karena kami punya aturan tersendiri tentang Bali. Ya kalau Bali keluar boleh tapi masuk nggak boleh. Gitu kan. Sehingga mungkin Pak untuk Pak Putu cari informasi lah, informasi kami punya BPP yang memang ada setiap kecamatan, di situ mungkin ada dokter hewan, siapa tahu di situ juga ada penyuluh, mungkin mereka bisa
1: membantu,
0: membagi ya, jadi di situ ada yang perlu, misalnya ada pedagang sate yang satu harinya bisa 2 ekor, misalnya, otomatis seminggu sudah ya di atas 10 kan gitu Mbak, jadi intinya tentang informasi aja ini, bagaimana mendapatkan informasi tentang pemasaran.
1: Harus brandingnya lebih banyak lagi, atau mungkin nanti bisa langsung koordinasi ke distankan Kentan Pange untuk membantu penjualan. Nah itu tadi pertanyaan dari Pak Putu. Mungkin sebelum menjawab pertanyaannya Ibu Nyoman di Banyuning Bapak, Niki ada yang bergabung di 24644. Kita sapa Dumun Pange. Halo, selamat pagi. Hai Sudah kelamaan, Enge. Silakan pendengar Persatu jika ada yang ingin bergabung kembali, kita sapa dulu di 24644. Halo, selamat pagi. Hai Balikan Ken.
2: Halo, selamat pagi Om Saikastu, Rasumer.
1: Enge, selamat pagi. Dengan siapa Niki?
2: Pak
1: Astawa, Enge.
2: Enge,
1: silakan Pak Astawa.
2: Pak Narasumer.
1: Enge.
2: Cari alternatif salah terakhir, aneh kata. Ada masyarakat yang memelihara kambing tidak bisa dijual. Saran yang sebenarnya jangan hanya menjual. Kembangkan kambingnya itu, tolong bantu untuk mencari alternatif lain, misalnya mencari ahli pembuat susu kambing dan sebagainya. Kambing itu dibuat, setelah susunya itu kita menghasilkan, hasilnya juga dimanfaatkan, sehingga pembeli-pembeli susu kambing yang ada di Bali itu bisa juga berjalan. Nah, harapan yang sebenarnya banyak alternatif yang lainnya, misalnya. Nah, begitu juga kita belajar naik basi kambing, bumbu kambing gitu. Jangan sampai orang dari jauh hijung aja belajar dari kambing, tidak gitu gitu. Padahal banyak sekali hal-hal yang itu bapak di sana, sehingga kambing-kambing itu tidak lari ke luar Bali gitu. Saran yang begitu, sekian. Terima kasih om.
1: Baik, terima kasih Pak Astawa, saran dan masukannya kami terima, Kenten Pak Nge. Aneke, kembali mungkin ke orangnya masing-masing, Kenten, siapa apakah berminat untuk membuka usaha di bidang kambing kan, Kenten. Baik, terima kasih Pak Astawa dan pendengar Pro 1 yang lainnya, silakan yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung di 0362 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 399 9790, dan Anda juga bisa bergabung ya di live chat kami di YouTube RRI Singaraja Official. Baik Pak Madi, kita lanjut tadi ya. Untuk pertanyaan Bu Nyoman, mungkin
0: Bu Nyoman
1: nggih bisa ditanggapi dulu ya. Bapak,
0: jadi untuk pertanyaan Bu Nyoman, apakah dalam menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan juga ada pengecekan kan gitu ya? Jelas kami juga tetap kalau menjelang Hari Raya apapun yang ada di Buleleng lah, kalau di Bali ya kami akan melakukan pengecekan. Itu wajib, karena itu udah tugas kami. Ya kalau Galungan, ya maaf nih karena ini kan kebanyakan orang Hindu, berarti kami ngecek ke peternak babi. Ya di situ juga sama. Jadi kami ke lokasi. Nah ini karena kalau peternak babi itu ada yang beternak, ada yang sekaligus motong, ada yang memang beternak saja gitu. Sehingga ya kami mengeceknya ada yang di peternak, ada yang di dijagal misalnya di RPA gitu ya. Memang kami lakukan. Jadi menjelang 2 hari, 3 hari sebelum galungan, kami sudah buatkan jadwal sama. Gitu. Jadi intinya ya kita untuk menjaga keamanan masyarakat dalam mengkonsumsi daging
1: babi.
0: Ya, gitu. Semua sama.
1: Sama berarti itu untuk pengecekannya berarti seluruh Buleleng itu sudah ada petugas masing-masing Pak Nge?
0: Iya, jadi kita kebetulan kan ada 9 kecamatan. Di kecamatan itu ada 2 dokter hewan. Jadi kita kerahkan, kebetulan kalau di kabupaten kan lebih banyak Bu. Jadi kita orientasinya kita lihat juga di Buleleng itu banyak sekali yang memang beternak babi juga sebagai pemotong. Jagal juga gitu. Sehingga itu perlu kita pengecekan. Biasanya ada yang baru muncul gitu, ada yang lama selesai gitu kan.
1: Otomatis. Kadang kan juga ada Pak Nge, kalau di desa terutama nih, yang di desa-desa itu kan kadang ada perkumpulan-perkumpulan gitu kan. Nah itu ternaknya mungkin cuman ternak 1 atau 2, itu juga dilakukan pengecekan Pak?
0: Iya, kalau kita lihat itu mepatung ya.
1: Iya mepatung.
0: Ya, kalau mereka melaporkan ke
1: petugas
0: yang di BPP lah. Saya memotong sekian di Banjar ini. Ya petugas pasti datang.
1: Datang
0: gitu. Saya takutnya kan seperti tadi. Kita potong ternyata dalamannya ya intinya tidak memungkinkan, jangan sampai jadi sudah terlanjur tidak ada yang meriksa, ternyata ya ada indikasi kurang tidak layak untuk
1: dikonsumsi gitu. Berarti untuk pengecekan daging babi juga sama Pak, ketika pemotongan juga jeroannya niket juga dicek
0: ya,
1: sama
0: ya,
1: Pak Ngeh.
0: Ya.
1: Baik, itu untuk Ibu Nyoman di Banyuning. Semoga sudah puas ya dengan jawaban dan tanggapan tadi dari Bapak Made. Jadi semuanya sama, semuanya dilakukan pengecekan Pak Ngeh. Jadi setiap hari raya itu sudah ada. Jadi mungkin Ibu Nyoman kalau ada mungkin tetangganya nanti mepatung istilahnya ya, seperti tadi yang dibilang Pak Made, mungkin disuruh melapor ke penyuluhnya atau ke dokter hewan, karena di masing-masing kecamatan sudah ada Pak Ngeh, ada dokter hewan, ada penyuluhnya juga. Kemudian tadi pertanyaan dari Bapak Astawa yang ada di Bungkulan, gimana nih tanggapannya Pak Made? Ya. Silakan.
0: Jadi Pak Astawa bagus, jangan hanya mengandalkan di daging gitu kan. Nih. Mereka mengandalkan ke kegiatan susu, susu kambing. Tapi nggak semudah yang kita bayangkan, karena kenapa? Susu kambing dihasilkan oleh tipe kambing pra, jadi tidak semua kambing bisa dijadikan kambing perah. Ya misalnya kalau kambing perah yang kita lakukan di masyarakat yaitu jenisnya PE, yaitu peternakan etawa. Jadi tidak semua kambing bisa dijadikan susu perah.
1: Untuk
0: kambing,
1: menghasilkan susu. Ya.
0: Ya, jadi itu juga perlu perlakuan dari ke kambingnya sendiri. Jadi kalau memang kambing yang tidak pernah diperah susunya ya sulit. Jadi kita harus memberikan suatu pelatihan baik dari kambingnya untuk juga petugas. Bagaimana sterilisasi ambingnya sebelum diperah, lalu bagaimana cara pemerahannya, lalu setelah itu penyimpanan
1: seperti
0: susunya.
1: Apa?
0: Karena susu itu adalah media terbaik dalam pertumbuhan bakteri.
1: Benar.
0: Gitu. Sehingga kita harus memang telaten punya freezer dan sebagainya. Jadi ya alternatifnya bagus gitu, tapi kembali lagi ada kita perlu suatu mindset teman-teman. Gitu. Kalau memang nggak laku di daging, kenapa nggak di susu? Nah, tapi itu perlu suatu arah yang memang harus kita lakukan.
1: Prosesnya panjang.
0: Iya, karena kalau kita paksa petani orang merah, kita kan bapak yang merah sekian dapat sekian, kita udah nyerah lah. Kecuali kalau ada kelompok mengajukan ke kita, Pak, saya ingin pelatihan. Ini. Ya oke, kita kan latih lah. Atau kita ajak ke kelompok yang sudah melaksanakan pemerahan. Kebetulan untuk pemerahan kambing ada di Sepang. Jadi mereka sudah jalan bikin kerupuk dari susu kambing, bikin sabun, bikin lulur, bikin es krim. Sehingga ya seperti tadi Pak Astawa bilang, itu salah satu alternatif. Kalau memang dalam bentuk daging itu tidak laku misalnya, berarti kita harus mengubah pola pikir kita jadi dwi guna, daging dan susu.
1: Iya, jadi benar sekali, kembali lagi ke niatan masyarakat Pak Ngeh. Karena seperti yang tadi Pak Made bilang, tidak semua hewan kambing itu bisa diperas untuk menghasilkan susu kenten Ngeh. Jadi itu semua butuh proses, butuh pengecekan, dan butuh pemahaman dan pembelajaran juga Pak Ngeh. Jadi tekniknya seperti apa, karena kalau memang pemerasan susu itu kan harus benar-benar steril kenten Pak Ngeh. Baik, terima kasih, semoga Pak Asawa puas Niki dengan tanggapan dari Pak Made. Dan ini ada pertanyaan di WhatsApp kembali Bapak. Selamat pagi untuk Ibu penyiar dan Bapak narasumber kenten Niki. Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Galungan nampaknya sama-sama memerlukan hewan kurban seperti kambing, sapi, ayam, dan babi. Dan biasanya di desa warga membeli hewan untuk kurban dengan sistem cawangan atau bani beli bani ngadep kenten. Terus apa ciri-ciri hewan sehat secara umum? Mohon diberikan pemahaman yang lengkap. Tiang Pak Ketut Entel dari Busung Biu Suksema. Inggih, Suksema Muali Pak Ketut Entel dari Busung Biu. Silakan Bapak.
0: Nggih, jadi yang mungkin ditanyakan Pak Tut, ciri sehat gitu.
1: Iya, hewan sehat seperti apa?
0: Ya kita secara global saja, Bu. Kalau memang ternak ya, kita mau sapi atau kambing dan sebagainya, kita lihat di cara makannya lah. Yeah. Kalau memang mereka makannya masih bagus,
1: masih lahap istilahnya.
0: Ya, istilahnya ya oke. Okay. Lalu kotorannya, kalau memang kotorannya tidak normal misalnya, ya itu ada indikasi. Kedua juga kalau kita bisa meraba suhu tubuh. Kalau memang suhu tubuhnya seperti kita lah manusia, demam gitu kan, berarti ada sesuatu yang memang terjadi dalam tubuhnya. Nah, itu ya itu kan cuma itu indikasi yang nyata. Tapi yang jelas sakit dan tidak, kalau kita dokter misalnya ya memang perlu mungkin penanganan lebih lanjut gitu. Tapi secara garis besar ya seperti tadi, ciri-ciri ternak sakit, kalau kita di sapi kok makannya banyak, kok kotornya sedikit, ada apa nih, ya kan gitu, atau nggak makan tapi kok keluar air, nah berarti itu udah jelas ada gangguan dalam pencernaan gitu.
1: Jadi,
0: jadi seperti itulah.
1: Iya, gitu. Itu ciri-ciri secara umumnya, kaitan Pak Gih, yang mudah dipahami oleh masyarakat dan juga oleh peternak. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, silakan. Kita masih ada waktu jika ada yang ingin bertanya. Kami masih tunggu atensi Anda di 0362-24644 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Niki, ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Hai, Bali Ken-Ken. Halo, selamat pagi, Bapak.
3: Pagi.
1: Inggi.
3: Jadi, narasumbernya kelompok apa ini?
1: Niki, bukan kelompok, Bapak. Jadi, narasumber kita kali ini ada Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stankan Buleleng, ada Bapak Imadi Suparme, SPT.
3: Oh, anak buahnya Pak Melangkat.
1: Iya, benar. Inggi, silakan Pak Narte.
3: Salam sama bosnya, Pak Narte.
0: Iya, Pak. Iya.
3: Karena melalui ngali bibit, kelapa, kan?
1: Iya, silakan Pak Narte, ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
3: Saya lihat di video ya, entah lupa saya apa di Jawa, apa di Bali. Kambing, peternakan kambing itu multifungsi dia. Jadi dari tiga kambing beranak, nah jantan betina, karena dari makanan. Makanannya dia tidak beli, tapi makanan dedaunan, tidak fanatik daun A, B. Kalau tidak A, B tidak mau dimakan, dicacah, dikasih apa itu, apa itu adanya tepung, ya apa adanya itu, apa istilahnya itu ya, pokoknya rabu-rabuan itu apa, goot, cara baliknya oot, apa istilahnya.
1: Senteran gitu,
3: dak. Ya, kemudian dikasih makan, dia gini, saya kasih makan, ini anaknya beranak, kotorannya, saya punya kebun, durian saya buahnya gini. Nah mungkin ini adakah sudah contoh di Sepang atau daerah mana peternakan yang demikian, bibit unggulnya dikasih oleh dinas peternakan, kemudian istilahnya itu apa, bantuan bibit, nanti bibit itu sudah berbobot, sudah berbanyak, berbobot, lagi diambil, dikasih yang peternak lain, sehingga terus bertambah banyak. Nah itu pemikiran saya bodoh, tidak bilang peternakan. Nah kemudian ada saya di Atang Wiguna ini, ada dari Banjar Tegal, di Wakti Seraga ada peternak bebek, telurnya banyak sekali. Mungkin dapat hibah atau bantuan apa hibah itu. Nah itu mungkin bisa dibantu dari segi permodalan atau pendistribusian gininya, apa namanya, mungkin saya sudah pernah info kepada Pak Kades, mungkin sudah apa ditinjau ke sana peternakannya, saya lupa namanya, sudah saya kirim datanya, sehingga bisa pemasarannya entah ke toko-toko modern, ke pasar-pasar atau kemana, atas bantuan rekomendasi juga dari Dinas Pertanian Perdagangan. Sekian, terima kasih Om Santianti.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Pak Narte sudah bergabung bersama kami sebagai penawar kita yang terakhir ya. Mohon maaf kami tidak bisa menyapa pendengar yang lainnya karena keterbatasan dengan waktu. Kita punya waktu kurang lebih lagi 4 menit ke depan. Silakan Pak Madi bisa ditanggapi tadi dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Narte. Silakan Bapak.
0: Oke, makasih Pak Narte informasinya, Niki. Jadi karena sekarang informasi itu lebih cepat, Bu.
1: Benar.
0: Karena ada media.
1: Media sosial.
0: Ya,
1: iya.
0: Jadi mungkin kita petugas harus lebih cepat lagi. Yang jelas kami sudah melakukan beberapa kegiatan di ternak kambing yang saya contohkan tadi di Sepang, juga di Puncak Sari, di Bungan Cine. Sudah sampai dia memanfaatkan bekas makanan kambing rantingnya itu menjadi arang gitu. Arang itu dibakar menjadikan uap. Uap itu ya semacam ada cairan sampai ke sana. Tapi ya karena mungkin kembali ya, kita pasar mungkin belum siap. Atau mungkin pasar pengen banyak, sedangkan kita masih kondisi yang
1: terbatas
0: kecil. Tapi teknologinya sudah sudah kita lakukan. Nah, untuk bebek misalnya, telur banyak nih, gimana masarkan ya? Kalau kita mungkin biasanya di Kafrida, Ibu, ya setiap minggu tuh kami mengundang semua peternak atau gapoktan atau KWT yang mempunyai olahan. Kalau di sini mungkin telur bebek lah. Telur bebek, telur asin
1: ya, benar.
0: Itu kita olah menjadikan telur asin yang nilainya kan lebih tinggi dibandingkan kita jual telur biasa. Ini salah satu bagaimana mengantisipasi hasil daripada telur ini supaya tidak mubazir lah. Kita udah banyak barang kok, saya nggak bisa dijual. Tapi kalau kita dibuatkan olahan jadi telur asin misalnya, ya kemungkinan ya harga telurnya akan lebih lumayan naik,
1: nilai jual ya,
0: nilainya lebih tinggi lah.
1: Tinggi, benar.
0: Ya, itu pun sudah kita lakukan, Bu. Kalau memang biasanya di Kafrida ada di situ ada beberapa produk pertanian.
1: Iya, ini yang terakhir ada Ibu Asri, mohon petugas pengawasan benar-benar tanggap dan teliti dalam memeriksa hewan kurban, mengingat pentingnya kualitas serta keamanan daging Idul Adha yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Ya, terima kasih atas masukannya. Dan pendengar Pro 1, terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami, yang sudah mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin Pak Made, sebagai closing statement, ada yang ingin disampaikan? Silakan Bapak.
0: Ya, terima kasih, Ibu. Jadi, saya mungkin berharap kepada saudara-saudara kita dalam melaksanakan hari raya, dan saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Jadi intinya kami petugas dari Dinas Pertanian, khususnya bidang peternakan dan kesehatan hewan, akan selalu siap untuk membantu teman-teman baik dari segi kesehatan ternaknya maupun dari segi pemeriksaan hasil daripada olahan gitu, Bu. Jadi yang jelas kami siap untuk membantu masyarakat gitu.
1: Kapanpun dibutuhkan. Siap. Terima kasih Pak Made sudah meluangkan waktunya pagi hari ini, sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja untuk membahas topik pengawasan hewan kurban, lindungi masyarakat dan peternak. Terima kasih juga atensinya pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak. Jadi untuk dialog interaktif Hai Balik and Ken, kita cukupkan sampai di sini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: swastiatu. Ratu didane para pamiarse, para pangerenge acara budaya RRI Singaraja. Raning mangkin malih cunduk deng tiang ring minggu cane terakhir pun ke ngge pun ke jantan sampun tidang sak ngawit saking anggare siaran ngge raden mangkin tidang kesarengan antuk niki papudu selamat wau rawu Om Swastiastu, Pak Putu. Om Swastiastu. Enten Bapak Ketut Wina saking alas sangkar nyaringin di tiang siaran sani makin ingin di tiang ngawit makin sampun uning ayang ngaring para pemilat ngaring fan ngaring anggota paguyuban SLJU ngawit mangkin di tiang uning ayang ring tanggal 1 Juli lengang ten 1 Juli punika ulang tahun SLJU sane kaping 32 tahun puising maju bawa bawa bawa tu 34 tahun apa lagi 32 nih. Oh, 1994 32 tahun pun. Woi, sing keras. Oh, nggih, nanika. Antuk punika dikala raine punika tanggal 1 Juli diharapkan sami saking pelosok-pelosok sami saking dodo mangder au ke RRI inggih punika ulang tahun SLJU sambil sambil mangde uningin kenalan sareng fan-fan saniti jekulo sareng seririt sareng keroka pokoknya sami sekabupaten Buleleng tiang sampun menjajagi ke soang-soang kabupaten inggih punika di daug terakhir yang di Geroka sampun mendatangi pen gitu mendatangi sawitre gue dan kapiambang kayak ini ke inggih durus rauhin ke RRI ngatung jalan pada ngisinan demen dekat apa dua sambil ngali sawitre intinya gitu. Ini rada sejang ngawit puniki nyalam dumun saking bedur penglingsir sejang jaru mangku rentab riwan giri utawi guru kacung kade ogel wenten jaru nyaman rau wenten bapu nengah seri dikering mungsu mugi-mugi miap sayang elingang kayang ini ke sani berdui keladi tapi dia keladi mata bapaknya keladi anu sebu mekukus sampunan abu kukusan keladi ini kau ingat dulu aku dengan nge sanu mudi pisang ngiring sarang sami pun ikut pupul ini nge temu fan utawi temu darat dan RRI Singaraja punika rada sering ngambengan di wajah lid taler Gusti Haji Sangging wenten punika ibu ngejaro dharma pertiwi taler mimi cempake mugi-mugi miar sarang Bapak Ketut Rake inggih punika taler mimik ada citra kan wibi sekalu seman singgah di warung man gede rawon kambing suksemu mikade Nah, talar wente pengisir jero mangku ditinggen kade olah jero mangku kamar mandi yase wisini ya ingin galak bibit masa jero kamar mandi anak ada deh jero kamar mandi yase ini yang ibu didu maklum ini maklum wah kamar ya ampun
1: kamar mandi
0: asu nah maklo ibu nutur ke pautu di ambengan nangis sore tiang merke adik kengkel bahasa adengan ini bukan deh ini kadip itu kedubun dulu semakin Pak Putus selamat umum ngwacinin di napin di kaya Pak Putus
1: asbulal itu atari pejah
0: oh di beratu yuda
1: ayye suci mandogala om swastiastu om awigenamastu namusidem.

0: Atanayan.
1: Anak ni kebun yang terdegas, walaupun ada kecap semua datu tamayan anak sami pun ini putra ni de sang Prabu Soma ni ke samona debu ini sini siru ini sini kedan ada metakon kalau siru nyawa berdiri je ini hari kalau sampun sedo yakti padem sang prajurit perwira ingi pun ke sang Buri Sarawa
0: dekap sini sudah
1: oleh sang prajurit Satyaki.

Sayang-sayang kenapa Kang? Linggih nyani genah nyani Sang Jayadrata oleh kide Sang Arjuna.

punika Rades watek kuruang sane mamuntah mangiter saha mangerbut antuk senjata panah.

Adek prajurite aring kuruwangse utawi ring kuru sedah.

0: sinarengan maka dedege ngemasin mati raris inge kepana kewarayang oleh hide sang Arjuna rikale mengarepang. Wih, suk cuma, wih, makin om curah jaduh, niki wenteng pemilik anyar ke, sira daru kenalan pun.
1: Arlan, saking.
0: Oh, saking.
1: Singaraja.
0: Saking
1: asli Banjar.
0: Oh, asli Banjar, boy. Niki muami ramu deh. Ini, ada jagenya arngin.
1: Yen tiang mesekaragung ten jeng ida.
0: Ah, nak sekaralit ados.
1: SLJU
0: silang. SLJU ngi. Sira pasen di.
1: Arlan
0: ngi ada lengkap ni nak kira yang kadena ngau di dau jurang.
1: Gede Arlan Indrayana.
0: Ya, gede ya. Ring di je sekolah ni. Dundiksa.
1: Nah, ten tiang dumun di Cina kuliah.
0: Oh, Mimi, jauh deh. Ame, ni ya dulu.
2: Gede Arlan,
1: ni.
2: Dede, bau ni tu.
1: Sekaralit ni.
0: Ini, dado, boy, dado sekali niki generasi semeton, niki generasi muda. Ampun berkeluarga kan durung ya. Mian niki, niki yang patut, patut semangat. Saya kain kaya
1: dari.
0: Ini, dulu deh.

Sing lanang wing sang siang iki generasi saking niki saking Banjar memang pusatnya dumun irke inggih udah cening bagus cening entatu wit sangkaning raos wit sangkaning munyi sangat pesan tuane ngeranayang

Wetui dewo kasumungang kita masih ke paricede masih uli di munyi uli di rawos sangat ngawinangah.

jadi-jadi peradnya uning gering kawigunan rawos Cina pun ke nenten semrono kadige rawos mangkini jeg apik rikale ngarawos pun ke

0: diri kalaning ide ngawetuang babah bos nyunyur manis malik ke kadudut sami asing-asing anak mami rengang wenden malah apa deh huh?
1: Pupun api yang kan
0: nengit ador manten nah api ada bakat deh EQ-nya nunggu dia nunggu hidang sih. Nggak bajang aduh. Nggak ngangannya di sini lalangnya.

duga si malu kocap dua si nu cere saja uyak di belar tawi nakal molotan.

Nah, dini Pak Budu mati nini dong dona ki mati ceng mangkian angun. Atene coba ilang cari kento tumbuh dah di bajang lantasah.

Kita nyam-nyai raksasi dua si cerit bosing kodang gini ngolotane dibajangi sina tuh ngadut num laksana sahanane ngane momo angkara ntuh bakat solahangah.

ngelantas ngelantur katutuk gantuk yusir terus coba menek ke geras tuh jangan coba tua lantas

di subane mayu situ antat ada kesadian nejani ketunya raksasi.

0: duaning tuyan indek melajar dia. Sing ada istilah terlambat tuh. Ya dia tuh aget masini tuane tomari inget lantas melajain tatu-tatu agamu bui kuat saja areng Banjar jie nih gede
1: intinya asli Banjar Sekar pak.
0: Oh Banjar Sekar bui layon sari ya. Oke, Ibu Dayu Kartini ring griya kubu napir. Dalar diwaji separte generasi niki becikan niki Ibu Dayu kenten sampun sider ke RRI nagingin suksema Ade Arlan gini, gede Arlan gitu. Engge suksema. Dudu-dudu di sana makin bapu ketut wining lanturan.
2: Engge suksema untuk kalah. Om Swastiastu, Om Agnamastu, Namastu.

0: Sir Sang Wraka Dara.
1: Inggih kalih punika Raris, ide Sang Duryodana.

Ini ke tangtang wiyakti ke arad ke genahe saya lor ring klod pun ke saking Tegal ku ruang seah.

0: ngarepin pun ke watek Prabu Nisani ada se
1: wakasang derat puter
0: ngge maka putra nede sang derserastra
1: sah keparatiwa seraya
0: ngge kesarengin antep prajurit punika sani menapih ring kuruang seah.

0: Jupu.
1: Sake wanten ide Sang Bimo nenten kengguhan wiyakti sumingkin galaka.
0: Dan dadi surud.
1: Ini nenten wiyakti sirgang setate jeng ngarepan.

0: 10.
1: Ngawi nang Radis. Kasoran ketandes punike Prabu Nisani Adase punike mesah idaninya.

0: suara.
1: Maka doang sampun kan kari wekdi tan mareban ide ring watek Pandawa nih.

Janten tan sida wiyakti karusak agelaran ide yenten wenden punika Sang Arjuna kaping kalih Sang Bima.

0: Inggih, itu sang Prabu Karna, Prabu Salya. Rawuhing sami punika maka wiyak dicucuk nyaninya.
1: Maka kiping ikang wadak radu.
0: Maka kampit nyaninya punika wiyak di wadak agungi penampih ringko rawuh.
1: Inggih suksemu.
0: Suksemu buiru. Kita gelarnya gini dua begawan rumu memancing pancingnya Pandawa ini pancingnya apa Sang Arjuna pone watak Pandawa ini pengajoh misal oh makanya digiring prajurit yang dangsep pengajoh tekini guru kecetran itu mesti ngadu tuh mare le seneng seneng kena begawan rumu ngawangun gak gelaran Cakru Biwuhe. Nah Cakru Biwuhe ini kecuali Sang Arjuna ane kesaring Sang Mimun ini dangugang jadi itu bisa ngade. Nah ini kebemekikan lakar kecuali Mimun ini mencelep nih dang mesusing nih dang yang ini Arjuna ya ke Sang Mimun kedua-duanya bisa mencelep nih dang mesulik lari rindang. Nah ini mekire matine Sang Abimanyu. Inggih suksema ring bapak ketut wina. Cani makin ijen kalah. Puniki ring semeton sanwenra ring jero ring puri song cuang. Inggih cani ngopi karsi jagina gingin. Durus mungga om swastiastu. Om swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semong, Pelayan.
0: Ini Rajang Semong, Ibu Adi nih. Apa ya? Ibu Janura ya?
2: Ring Mundok Besal.
0: Oh, Ibu Luka Artika. Niki generasi saking Banjar, Ibu Niki. Mulai di Banjar sekar, kocap ke cucunya ya layan sari.
2: Cucuna sarang
0: sirah kan? Ya, sarang jero benese, sarang layan sarin ke gede arlan ke saking banyar sekar ke. Wonten ing studio.
2: Rajang sampun raung nggih, rajang kenal nggih sarang Ditiang Bu Kartika ring mundhak saling nggih.
0: Nggih, burus Bu Kartika.
2: Pak Layan mangkin Ditiang nyarengnya nanto sekaralik ke manten nggih.
0: Nggih, durus. Dage sangre tidak.
2: Ijang kawitit, Om Swastiastu, Om Mawijenamastu, Namo Siwabudaya.

Cuman tinnya tu anak ke buku idewo. Apang sidu tu nawang manguningin buat sesatuannya nih tu ipun. Ih, canggah.

Sekadi yang rawos si wiyakti nyongklang-nyongklang tu anaknya buka bapu satuan bapan itu sing lintihan wiyakti.

0: kena sayang.
1: Sake walu untuk bapak ni tu, nyatua buka kini tu tekening cening, sing yelen dasarnya ni, uwit rasio sayang, rasio tresnan bapak ni.

Nato sing jelen ane angon dasar bapane tuah dikenah tuangon nyayangang ceningnya.

0: pujian bapane sing tabesik ning apang sida cening nepukin ane madan sadil ane madan melah gitu cening ya. Inge suk semua
1: Pak
0: Wanda. Inge suk semua Ibu Kartika. Dumuan lidah ngeranjung ya.
1: Yang ngaturang, yang nunas geng pengak sama
0: ini. Inge.
1: Yang hilang itu seret.
0: Oh, berarti ini cuaca ini untuk berstalu ya. Nah, di itu kan lancar masuk ini.
1: Inge, mungkin cuaca becik ke terang. Kita inge, bibi, puan,
0: lon sabah nike. Inge suk semai bulu karga sampun sedemunga.
1: Inge suk semai untuk ngalah.
0: Dada
1: tidak
0: menggatri akide pawai. Inge dada akide kangyang nike. Galah ya nge dodo dodo.
1: Nge pilih aja nge tiang ngaturang majang ring pawayan nge. Aduh mugi status kena sekarang keluarga nge.
0: Ya setungkare, setungkare.
1: Pak Mangku Semantri taler nge sekarang keluarga. Aduh mugi kena rahayu. Wenten Pak Pipit, wenten Pak Putu Ayang.
0: Nge, deng teja kulai.
1: Nge, tutup kesami nge. Tutup kesami sampun. Rahajang rahayu, tidak ngaturang sekarang sami nge.
0: Suksemai. Ring ibu lo Kartike.
1: Rahajan tugas, mungkin kalah di tengah orang Om Santi.
0: Om Santi, Santi Om. Ingi, diwau bulu Kartika sampun. Dulu seru mana? Sami jagi juga. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nih, seru niki.
2: Ya, nguli kau.
0: Ah.
2: Nguli tinggi-tinggi. Apa ya?
0: Eh, Pak Gede tahu ya.
2: Nggih
0: nggih
2: pas
0: nih ke Pak. Nggih sampun rekam di napi asal di memori tiang ngoding di Pak Gede Atsawu. Bi buka sini ki tiang puli nekau ring geroga ring tukar sumage terus ke geroga ring ngajarone Pak Sire Arya Polos.
2: Ngenten
0: nggih. Nggih, sampun apun terdaftar ngados ben di SLJ.
2: Entuk kau tiang di tinggi-tinggi nek aja jauh ati payan.
0: Oh, di napun kene apa dane? Tinggi-tinggi di air kene niku.
2: Nggih, lewat PLTU kide wau ngalerang jauh kaje ngale gunung, Pak.
0: Oh, di jalan kapal gunung. Nggih, bayan Pak Sigit yang lewat.
2: Nyarengi, Pak ya.
0: Nggih, bibi duduk Pak Gedeng.

0: Sami uyak titan sido mau tandang wirang punika
1: sirna nate.

Inggir aris ngemasin padem sede wiyakti sang peretipu pinake do arin idani.

0: Aan sah mare.
1: Ini Sang Arjuna taler pun ke Sang Nakula. Akhiring Sang Sahadeva. Wah, weh, becek pisan wiramane Pak Di.
0: Sang ya mau melajah niki Pak ya.
1: Enggak, ampun becek niki.
0: Nggih, salam niki.
1: Nggih, do Pak.
0: Nggih, niki terutama majang ke Santi Jagre Santike ring tinge-tinge nggih. Sareng sami sampun. Aler Gusti Gusti Surya nggih ring tinge-tinge nggih.
1: Ah, nggih. Angga Santi ring tinge-tinge sami. Salam saking titiang ring SLJU.
0: Nggih, dalem Pak Wayan sampun nggih.
1: Nggih, semua Pak Gede Cungkare.
0: Ada yang memang baru saya ngeliwat.
1: Nggih. Benjangan yang lurus ke lurus. Ini dua neng niki galah ya pun mepet kadi ya. Ya ampun pun atan kumaha malih jane dari tiang wali ke studio. Ada malih sedih malih apa dede ngaturan gitu malih apa dede nih gede Arlan cocok megah di Cina cocok kan. Dulu ini tumbuhan ya rau ke RRI yang mendapat kehormatan
2: gini nanti
1: ini dulu deh.

0: acurin cen di sajroning kauripan puniki waning tan mari terus kena pelindar panumadian inggih punika samsara.
1: Bingkeh melakiben duka
0: sareng mekatahan Uyakti sang maurin ini jek pasti ke Uyakti takut tekening kadukitan awinanya kadigipi melaiben ngelibin anu badan dukitu
1: deket.

Bugi penglihatan anima dandu kita ngantos dekus tuang kiane ngangsur nguberin tu sekancan legane kesukane dini di Jakarta.

bahwa Papua dini ada kerune ngale, kerune tu na dasar namu padu, maru ngale na dua angale nyaratang ngale asal kata uli alih alih mekisid, ngale berarti mekisid, mekisid dulu di bajange tua tu laki akar tepu sing dang kecerik wen uli bajang sing dang cerik Cina makin cedule bajang tadi tu. Nah.

0: no ki sedule di dup yang bo pegat angkena curi dup mati laku nu sing kelekat laku nu Cina mati nah gitu masih yang meki sedule di bajangnya sing ya kecerik pasti ketua woi becek pisan suara woi yuk yang sing bandu galah yuk demen en kundu cek semua adek kedar ini makin babi ketua ini ini wenten galah malih 5 menit ini
1: ya dile
2: Dening sang dadi manusia.
0: Aduh dewa sang jagrati cenging. Adek atuturan kawiyak tiannya tu mersang menados jadmu iri kiring jagrati ya.

0: nyedang nepukenane madang cukup.
1: Sami lebih sami kirang.
0: Mau sani tuh ada kelebihannya nih. Itu masih sing bede-bede kuangnya nih.
1: Kene.

0: di atun merupane kene ento lebihan lah tuan yane lenan tu cing bakat gelahang ah
1: winse ah kadianganeng bakal base
0: yen rerehang nyentu pertiwi conto tambinani dupe nini dijagate badi jadmu caru wiyakti kewentenan lakar basani
1: uyah ceken pakah suge
0: yen ilakar basu yen iuyah docina to tekeni ngerasa pakai pun ngelebihin kadang-kadang pahit ngantes pakai
1: nangeng ciwas teken lala
0: sake wale ada kuangnya nih wiyak diuyah oh suge yu ngelarasa pakai tekeni ngerasa lala pun tan kegelahan gak
1: teken tabyeng ide tulung
0: iyan kepradenya rata pangnyak lantas ada rasa lala ngide tatungan lantas tekeni ipuni tabyeng
1: sami ngelah kalebihan
0: cutet nyanyi maka sami ada kelebihannya nih
1: gula manis teken masam ya pakirang
0: yang ipun gula tekening manis tuh liu tuh kegelahang sugih ya kewale cenglah rahasia ane masam wih ampunin deh bapak tuh ane galah ya bu ini ratu dirani para pamirsa para pengonang rianto kebanda galah rau riki demon iringang titang ilingang sani benjang malih titang jage ngemargiang acara sedang lepet puniki ada suksema puniki antuk kerauhannya pemekas puniki generasi yang saking banjar puniki gede arlan puniki luar biasa kaditidian wayang tamtam ngadulang badin suksema boleh kehormatan kehadiran adik puniki rada sing Pak Budu selamat yang Pak Budu ketum ini talen dodane sanes sampun sidode munggah dewau kadipun iki talar jero gede danu sane wentone

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiun. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan besar dari cicilan pinjaman. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Dan tentunya informasi ini kami kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Taspen Bakal Hapus Utang Pensiunan PNS.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini di edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 yang tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di siang hari ini kami menghadirkan dialog moderasi beragama ya pendengar, di mana Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, beragam suku, budaya, bahasa, hingga keyakinan hidup berdampingan dalam satu semangat persatuan. Namun

0: Handayani, kita langsung saja nih Bu terkait topik kita hari ini. Mungkin Bu, sebenarnya apa ya Bu Handayani ya, apa makna sederhana yang bisa dipahami masyarakat terkait moderasi beragama nih Bu?
1: Iya, moderasi beragama. Terima kasih Mbak Sasa. Jadi moderasi beragama artinya moderat, sifat moderat itu berarti kita berada dalam di tengah-tengah. Nah, tentunya seperti yang disampaikan tadi bahwa agama itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak pergi, yang mana agama, semua agama itu mengajarkan kehidupan manusia itu untuk selalu berbuat kebaikan, ketentraman dan keselamatan. Jadi agama itu justru yang seharusnya untuk menjadikan kita itu hidup kita damai, seperti yang mungkin masyarakat sudah pada tahu bahwa Indonesia beragam suku, baik suku, agama dan budaya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu.
0: Jua, baik, terima kasih Bu Yani. Kemudian Bu Handayani, mengapa moderasi beragama ini penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini?
1: Iya, salah satunya kenapa sangat penting ya, tentunya untuk menciptakan kedamaian, untuk menumbuhkan sikap toleransi juga, saling menghormati antar, baik itu antar sesama agama, antar umat beragama, dan tentunya antar agama dengan Tuhan masing-masing.
0: Iya. Kemudian Ibu Yani, apa yang sering menjadi penyebab munculnya konflik antar beragama gitu ya?
1: Karena pemahaman agama yang salah terhadap pribadi masing-masing. Jadi agama itu tidak mengajarkan umatnya untuk perpecahan. Sesungguhnya kan dengan adanya agama itu bagaimana kita mampu untuk hidup berdampingan satu sama lain, karena pada dasarnya kita berasal dari satu sumber yang sama. Hanya saja salahnya adalah memahami agama itu sendiri. Mungkin sikap mungkin fanatik atau dan sebagainya yang menyimpulkan perpecahan itu.
0: Memang kalau kurang pemahaman tuh juga susah ya Bu ya, jadinya agak.
1: Iya betul.
0: Kemudian Ibu Handayani, bagaimana cara menanamkan sikap kita saling menghormati sejak usia dini nih tentunya?
1: Salah satu hal yang sederhana kita sudah sampaikan dari lingkup keluarga mungkin ya, dari sejak dini bahwa kita sudah mengajarkan nilai-nilai nilai-nilai budi pekerti, yaitu saling menghormati dengan sesama, kemudian walaupun juga berbeda, karena dari kecil kita sudah ajarkan kepada mungkin anak-anak kita bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan teman, kita harus rukun walaupun mereka berbeda agama misalnya dengan kita. Misalnya anak-anak, kalian harus tetap menjaga, saling menghormati, seperti itu. Mungkin itu sederhananya dari lingkup keluarga.
0: Kemudian Bu Handayani, di tengah perkembangan media sosial saat ini tuh bagaimana masyarakat itu bisa bijak ya Bu ya, dalam menyaring informasi yang berpotensi memecah belah, apalagi kalau di kolom komentar sosmed tuh banyak sekali yang kayak komentarnya tuh mengarah perpecahan gitu Bu Handayani.
1: Kan, iya betul sekali. Jadi pengaruh teknologi saat ini memang kita tidak bisa pungkiri. Jadi seperti pisau bermata dua ya Mas Salsa ya. Ada berpengaruh positif, jadi tidak 100% atau tidak sepenuhnya perkembangan teknologi itu berdampak buruk. Tetapi bagaimana kita menyikapi itu secara bijak? Karena kalau kita bisa menyikapi itu secara bijak, tentunya kita akan menyaring, memfilter yang mana itu menimbulkan misalnya komentar-komentar atau mungkin konten-konten yang itu bisa menimbulkan perpecahan. Jadi kita sendiri menyadari bahwa oh, tujuannya ini ternyata untuk perpecahan. Ya jangan kita terpancing, jangan kita tersulut. Kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya tujuan agama itu bahwa kita untuk menjadikan kita hidup kita damai, ya kenapa kita harus mesti ada pertikaian? Kan hidup ini begitu indah ya kalau kita misalnya hidup berdampingan damai walaupun kita berbeda.
0: Seperti semboyannya berbeda-beda tetapi tetap iya, satu
1: betul,
0: jua
1: seperti
0: ya.
1: Seperti dalam lambang negara kita ya, Garuda Pancasila, di bawah kakinya kan ada Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda kita tetap satu. Jadi kita tanamkan sebagai warga negara Indonesia khususnya.
0: Kemudian nih Bu Handayani, bagaimana kita tuh menjaga keyakinan pribadi namun tetap menghormati keyakinan orang lain nih Bu?
1: Iya. Jadi kalau kita berbicara masalah keyakinan itu kan adalah abstrak, artinya tidak bisa dipaksakan ya. Kita bagaimana kita iman kita, bagaimana serada kita, kalau dalam Hindu kan istilahnya serada, mungkin mungkin umat yang lainnya, misal satunya mungkin Muslim, Kristen, kan ada iman ya istilahnya, sama. Artinya keyakinan itu kita tetap jaga.

0: tanpa kita artinya untuk menyakiti. Nah, itulah dasar kita sesungguhnya, bahwa kita memahami agama yang sebenarnya. Jadi kita tidak menyalahgunakan agama itu sebagai apa ya, media atau sebagai objek untuk kita perpecahan. Jadi itu bukan yang tepat, justru seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Handayani. Kemudian Ibu, mungkin di Buleleng ada contoh sederhana penerapan moderasi beragama di lingkungan masyarakat ya, Ibu?
0: Moderasi beragama mungkin di Singaraja ya. Okay. Kan banyak itu ada saling menghormati, misalnya ada upacara apa, misalnya seperti Idul Fitri gitu misalnya. Kan kadang ada dijaga pecalang, yeah, gitu kan ya. Okay. Kemudian ada juga kalau enggak salah di kampung apa ya? Kampung Madura ya itu. Kalau tidak salah itu ada seperti apa yang ngejot gitu ya. Walaupun yang punya upakara atau upacara itu adalah agama Hindu, tetapi bisa juga diberikan, begitu juga sebaliknya. Jadi itu salah satunya. Begitu juga misalnya waktu ini kan kita nyepi ya, berbarengan juga. Gaya kalau nggak salah dengan betul. Takbiran. Nah itu salah satu contoh kita sudah ternyata artinya memahami wujud toleransi atau moderasi beragama itu sendiri.
1: Seperti Salsa sendiri juga kayak keren sih Bu. Jadi di Singaraja keberagamannya itu luar biasa juga.
0: Iya, betul.
1: Toleransinya gitu sangat luar biasa. Kemudian nih Bu, seberapa penting membangun komunikasi antar umat beragama nih ya Bu ya?
0: Sangat penting, sangat penting sekali. Jadi ada diskusi mungkin salah satunya di sini kan di Kementerian Agama kan di sini ada multi agama ya. Jadi di sini ada diskusi musyawarah yang mana itu sangat diperlukan agar kita tidak terjadi kesalahpahaman. Biasanya kalau kita tidak ada komunikasi ya, secara intern aja kita tidak ada komunikasi, mungkin antar agama saja kita tidak ada komunikasi, pasti akan ada saja kesalahpahaman itu. Jadi sangat penting sekali komunikasi itu.
1: Jadi kesalahpahaman berawal dari kurangnya komunikasi.
0: Iya, betul ya, sekali. Seperti kemarin waktu sudah berlalu nyepi dan
1: Idul Fitri
0: bertepatan dengan takbiran itu kan dikomunikasikan, dimusyawarakan, kemudian kita cari jalan tengahnya supaya sama-sama ini acara-acara kita yang hikmat ini juga berjalan dengan baik, astungkare, dengan didukung juga semuanya. Jadi menyadari bahwa masing-masing memiliki keyakinan masing-masing, mari kita menghormati keyakinan kita tanpa untuk menimbulkan perpecahan itu.
1: Baik. Tadi juga sempat Bu Handayani menyinggung terkait toko agama ya Bu. Itu bagaimana peran toko agama dalam menjaga kerukunan masyarakat di Buleleng ini Bu?
0: Peran toko agama ya tentunya adalah bagaimana memberikan mungkin ceramah ya. Ceramah kalau misalnya di pura ada istilahnya dharma wacana, kemudian di tempat lain, tempat ibadah lain, misalnya di masjid, di gereja dan sebagainya, bagaimana pemuka agama ini sangat memegang peranan penting menerapkan atau menyebarkan informasi yang mengajarkan kita atau mengajak umatnya untuk mencinta kasih sesama makhluk hidup seperti itu.
1: Baik. Tapi Bu Handayani, di balik keberagaman itu pasti ada tantangan nih Bu ya.
0: Betul sekali.
1: Tantangan terbesar untuk menjaga toleransi di era sekarang ini seperti apa ya Bu?
0: Di era sekarang tantangan terbesarnya adalah mudah sekali kita terpancing oleh isu SARA ya. Artinya karena salah satunya tadi pengaruh teknologi. Jadi komunikasi itu kan cepat sekali terlihat dibuatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab misalnya. Orang itu memang ingin menimbulkan perpecahan. Padahal bisa saja bukan orang yang agama yang lain misalnya yang membuat itu, bisa saja dari agama kita sendiri, tetapi untuk menimbulkan perpecahan kan bisa saja dibuatkan konten, kemudian membuat berita hoax seperti itu. Itulah yang salah satunya.
1: Tantangannya tuh kayak mudah terprovokasi juga.
0: Iya, mudah terprovokasi karena kan sekarang satu kita tidak bisa pungkiri ya. Zaman Gen Z sekarang ini kan memang literasi kita sudah mulai menurun ya.
1: Betul sekali.
0: Karena apa-apa sudah kita hidup di dunia yang serba praktis. Jadi kadang tidak, dan budaya kita, mohon maaf, budaya kita kadang tidak membaca sampai habis. Dan jangankan membaca sampai habis, apalagi kita memahami, mau mencermati, mau menelaah ini benar atau tidak nih berita ini. Itu saat ini yang terjadi.
1: Jadi memang perlunya selain komunikasi juga literasi ya.
0: Iya, literasi. Kemudian ada seperti tadi pentingnya pemuka atau tokoh-tokoh agama itu, karena kan tokoh agama atau pemuka agama adalah orang yang tentunya dianggap dipercaya oleh masyarakat, kan seperti itu.
1: Oke, kemudian menurut Ibu Handaya ini bagaimana ya Bu, menyikapi ujaran kebencian atau kayak provokasi yang mengatasnamakan agama seperti itu Bu?
0: Untuk menyikapi ujaran kebencian sama mengatasnamakan agama, nah ini kan kembali ke oknum ya. Sebenarnya oknum tersebut, kalau kita ingin tegas, jadi orang-orang yang misalnya memiliki niat yang tidak baik perlu diberikan efek jera juga sih. Seperti misalnya kan ada tuh sekarang kayak undang-undang ITE seperti itu, agar tidak terbiasa untuk memprovokasi, dan tentunya pasti akan berdampak luas seperti itu, karena sekarang media sosial itu kan cepat sekali merambat kemana-mana seperti itu.
1: Oke, baik Bu. Kemudian nih Bu, kalau biasa Ibu sempat tadi menyinggung sikap fanatik itu juga mempengaruhi dalam kerukunan ya Bu ya.
0: Iya betul.
1: Nah itu kalau sikap fanatisme berlebihan itu dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama juga ya Bu ya.
0: Iya tentu.
1: Oke, dan itu caranya gimana ya Bu ya, biar bisa menanamkan kalau seperti itu tidak boleh gitu Bu.
0: Menanamkan itu kembali kita harus menyadari bahwa tujuan agama itu kan masing-masing itu kan keyakinan ya. Mm-mm. Bahwa setiap setiap makhluk itu berhak untuk meyakini agama yang dianutnya. Okay. Tanpa memaksakan, bahkan mungkin dalam satu keluarga itu bisa berbeda agama, karena itu soal keyakinan. Yeah. Sama seperti kita ini, apalagi kita melihat tentang sesuatu yang tidak ada, sama seperti kita mencintai seseorang. Bagaimana perasaan kita sama satu orang itu kan itu hak kita gitu loh, walaupun orang lain menganggap itu nggak bagus gitu ya. Dia itu sudah misalnya orangnya nggak bagus, tetapi itu kita meyakini itu sebagai cinta kita, dan jangan kita memaksakan kepada yang lain. Kemudian bagaimana menumbuhkan itu ya, kita yakin itu serada kita, keyakinan kita.
1: Berarti boleh kita berkeyakinan, tapi jangan sampai kayak mengganggu.
0: Jangan sampai mengganggu yang lainnya. Karena kan agama sendiri kan tujuannya memang untuk kedamaian. Nah, yeah. Hanya saja seperti tadi yang sudah saya sampaikan, manusianya yang salah memaknai agamanya seperti apa seperti
1: okay. Kemudian nih Ibu, bagaimana ya Bu ya cara memahami perbedaan tanpa harus saring menyalahkan nih Ibu?
0: Pada dasarnya kita lahirnya kan berbeda. Kita harus menyadari kita berasal dari satu sumber yang sama. Itu sang pencipta. Bahkan dalam lingkup keluarga saja kita bisa, anggaplah fisik kita kembar pun bisa ada perbedaan gitu. Nah kalau mengenai soal keyakinan, ya kembali kita harus menyadari bahwa kita berasal dari sumber yang sama, meyakini itu adalah soal keyakinan yang tidak bisa dipaksakan. Kita harus tetap menjaga itu agar selalu kita tumbuhkan itu, agar kita hidup berdampingan harmonis, dan kita menyadari jika kita memaksakan segala sesuatu itu kepada orang yang memang misalnya tidak serada atau keyakinannya pada satu hal, ya itulah yang akan menimbulkan permasalahan. Contoh misalnya sederhana, kita sama adik atau kakak nih. Adik suka kue, kita suka es krim, dia gak suka es krim. Kita paksakan nih, kan bisa jadi kita bertengkar nih sama adik. Ayo nih makan, saya gak suka es krim. Atau makanan nih, masakan capcay misalnya seperti itu. Kita suka Chinese food, saudara kita enggak. Ya kita gak bisa paksakan. Karena itu juga rasa, kan nilai rasa juga ada di sana.
1: Tadi juga sempat menyinggung terkait terprovokasi isu SARA ya Bu Handayani. Itu dampaknya seperti apa Bu jika masyarakat itu mudah terprovokasi isu SARA?
0: Jika mudah terprovokasi ya tentunya perpecahan. Perpecahan akan terjadi ya tentunya dengan perpecahan ya kita tidak akan merasa aman seperti itu.
1: Nah, kemudian tidak merasa aman, tapi berarti kita tidak saling percaya ya Bu ya,
0: iya,
1: akhirnya.
0: Tidak saling percaya, saling saling membenci.
1: Membenci.
0: Iya, ini musuh jadinya kan seperti itu.
1: Iya, itu juga tidak baik ya Bu ya, itu perbuatan negatif juga. Iya. Kemudian kayak cara menumbuhkan saling percaya itu bagaimana Bu di tengah keberagaman? Tapi sebentar Bu Handayani, itu akan kita bahas setelah sesaat lagi mendengar ya. Di segmen kedua kita akan membahas bagaimana kita akan bagaimana cara menumbuhkan saling rasa percaya ya Bu Handayani ya. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan, Minyak Aji Herbal Oil. Solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya seger alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak Aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan Minyak Aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai Minyak Aji.
2: Badan kurang fit, pakai Minyak Aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai Minyak Aji.
1: Badan kembali fit, karena Minyak Aji.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami di dialog siang hari ini moderasi beragama dengan topik agama sebagai sumber kedamaian bukan perpecahan dengan narasumber kita Ibu Nyoman Sri Handayani Esos selaku penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Baik Bu Handayani, kita lanjutkan lagi nggih Bu. Tadi sempat kita spoiler sedikit nih Bu. Tadi kita membahas bagaimana cara menumbuhkan rasa saling percaya di tengah keberagaman. Kayak orang itu udah menumbuhkan kepercayaan kan susah ya Bu ya, apalagi trust issue gitu. Aduh aku gak percaya ini, tapi itu gimana Bu, biar kita saling percaya gitu Bu.
7: Iya baik Mbak Salsa, jadi salah satu kunci terciptanya kehidupan yang harmonis kan adanya saling percaya tentunya ya, antar anggota masyarakat. Jadi bagaimana sih kita menumbuhkan rasa percaya di tengah keberagaman masyarakat? Yang pertama, menghargai perbedaan. Yang pertama, kuncinya. Kemudian bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik. Ya, jadi komunikasi itu misalnya bagaimana kita jujur, kemudian kita sopan, kita sehingga dengan seperti itu kita dapat mengurangi kesalahpahaman. Nah, melalui komunikasi, nah penting sekali nih komunikasi ini. Jadi kita dapat menumbuhkan atau saling mengenal ya satu sama lainnya. Kemudian bersikap toleransi, dan toleransi itu bagaimana kita menghargai, menghormati hak orang lain. Itu tiga ya salah satunya, salah satu contoh. Kemudian gotong royong juga dan kerjasama. Gotong royong itu bisa menumbuhkan juga sikap-sikap saling percaya satu sama lainnya.
6: Gih, berarti komunikasi, saling menghargai, dan kebersamaan, kebersamaan itu dibangun untuk bisa kita saling percaya ya Bu. Tadi juga sempat disinggung Bu Handayani terkait peran keluarga ya Bu, yaitu juga perlu penanaman sejak dini dari orang tua. Lalu bagaimana Bu peran sekolah nih Bu dalam mengajarkan moderasi beragama?
7: Iya, tentunya kalau tidak salah saya kebetulan lama di dunia pendidikan.
6: Boleh sekali nih Bu diceritakan nih Bu.
7: Jadi di sekolah itu kita sudah sering deh yang mungkin diajarkan ini oleh Bapak Ibu guru kita. Setiap pagi mungkin Senin ya, setiap Senin kita ada upacara bendera, kita mengucapkan sila-sila dalam Pancasila, okay. Yang mana satu misalnya sila-sila tersebut sudah dijabarkan, dan ada pembinaan-pembinaan kepada siswa, dan ada program dan kurikulum mata pelajaran dalam sekolah. Itu memang ada pelajaran setiap agama masing-masing. Nah, kebetulan mungkin saya sedikit menceritakan ya, boleh, pengalaman boleh. Saya. Kebetulan saya kan di sekolah yang memang multi agama, karena itu sekolah nasional plus internasional. Jadi di situ kita bukan hanya agama Hindu saja, tetapi ada beberapa agama selain Hindu, misalnya Buddha, Kristen, Islam. Di setiap mata pelajaran masing-masing agama beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi di sekolah itu biasanya anak-anak akan lebih mendengarkan gurunya. Jadi guru itu sudah sangat ibarat dipercaya dibanding ibu, papa atau mama orang tuanya di rumah. Contoh ada PR, kalau misalnya diberikan tugas gitu. Jadi kata bu guru seperti ini gitu, mereka sudah mempercayai. Jadi peran pendidik atau guru itu sangat penting. Jadi bagaimana masing-masing guru khususnya di bidang keagamaan ya, mengajarkan kepada anak didiknya bahwa kita harus menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan tanpa membedakan satu sama lainnya, karena sesungguhnya kita berasal dari sumber yang sama. Kalau memang sudah diajarkan dari lingkungan sekolah, kemudian kita tanamkan juga di rumah, itu tentunya mereka akan terbiasa berbaur. Apalagi seperti yang saya sedikit ceritakan, bahwa saya sudah melihat anak-anak itu malah kita sangat toleran sekali dengan misalnya Imlek kita merayakan, Idul Fitri kita rayakan bersama-sama, Nyepi kita rayakan, dan sebagainya seterusnya. Jadi di sana ada keberagaman, keindahan yang sangat luar biasa kita bisa lihat, dan anak-anak juga merasakan dampaknya.
6: Jadi dampaknya juga positif sekali ya Bu, ya merayakan keberagaman dari di sekolah juga perlu ditanamkan. Selain di keluarga, di sekolah ya Bu Handayani. Lalu bagaimana nih Bu peran lingkungan sekitar dalam menjaga keharmonisan antarumat nih Bu?
7: Peran di lingkungan ya, salah satunya tadi musyawarah.
6: Musyawarah.
7: Kemudian kita tetap menjaga komunikasi yang baik agar tidak ada miskomunikasi, dan kita harus toleransi. Toleransi itu menghargai perbedaan. Dengan sesama agama dan antar umat beragama.
6: Jadi perlunya saling toleransi.
7: Tapi
6: Bu Handayani, ini apabila terdapat kita jika menemukan ada yang tindakan intoleransi nih Bu di lingkungan, itu bagaimana ya Bu ya langkah kita gitu Bu?
7: Iya, kita tidak bisa pungkiri ya, karena ya namanya keyakinan oknum ya, kita oknum. Selama misalnya ada yang bersikap intoleran, kita yang sadar, sebagai manusia yang sadar akan pribadi yang baik, kita tidak tanggapi itu menjadi suatu pertikaian. Kita ajak berkomunikasi, kita berikan pemahaman kepada orang tersebut yang bersikap intoleran, kecuali melakukan mungkin kekerasan seperti itu, kan bisa jadi ya, artinya ada tindakan kekerasan, tentunya harus kita berikan juga efek jera supaya tidak melakukan kekerasan itu. Jikapun tidak, orang itu tidak bersikap intoleran, kita tidak membalas dengan seperti yang dia lakukan, tetapi kita memberikan pemahaman. Jika seorang tersebut bisa kita ajak untuk diberikan pemahaman, ya kita komunikasikan dengan tanpa ikut membalas, sehingga terjadilah akhirnya adalah pertikaian, kan seperti itu biasanya.
6: Berarti memang perlunya komunikasi lagi ya Bu Handayani ya, dalam menyikapi intoleran tuh perlu komunikasi,
7: musyawarah
6: dan juga kolaborasi ya Bu ya, dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Itu sangat berpengaruh banget ya Bu ya, untuk menanamkan dalam diri sendiri. Kemudian kalau ada istilah cinta damai gitu Bu, bagaimana kita bisa menciptakan suasana damai dalam diri sendiri gitu Bu?
7: bagaimana kita menciptakan damai dalam diri kita.
6: Dimulai dari diri
7: syukur
6: sendiri.
7: Syukur kuncinya sebenarnya.
6: Bersyukur.
7: Iya. Saat kita syukur atau merasa kita saat kita sudah bersyukur, saat itulah kita merasa damai. Jika kita tidak bersyukur, semua kurang rasanya.
6: Iya, betul Bu. Nang, bersyukur itu kunci, iya, kunci ya Bu ya. Semakin kita bersyukur, semakin ditambah nikmat kita.
7: Iya, betul. Saya rasakan itu. Okay. Contohnya hari ini, saya terima kasih Tuhan.
6: Iya.
7: Walaupun rasanya jauh perjalanannya.
6: Okay, perjalanan 1 jam nih pendengar. 1 jam Bu Handayani ke sini mendengar.
7: Terima kasih masih diberikan kesehatan,
6: yeah.
7: Masih diberikan kekuatan. Syukur sekecil apapun kita bersyukur.
6: Syukur. Dengan ditambahnya usia juga nih Bu Handayani, yeah. Hari ini tentunya bertambah usia juga kita harus bersyukur ya Bu Ari.
7: Bersyukur masih, yeah, diberikan kesehatan.
6: Yeah. Baik. Kemudian Bu, bagaimana kita menjaga keseimbangan antara keyakinan pribadi dengan kehidupan sosial nih Bu?
7: Menjaga keseimbangan dengan kehidupan sosial. Di sini merupakan juga tantangan ya, bagaimana untuk diri kita, karena biasanya kan pengaruh lingkungan itu sangat besar ya, okay, terhadap pola pikir kita, artinya juga cara pandang kita. Misalnya salah satu contoh, kita sendirian tetapi lingkungan kita membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, kita kembali lagi berserah kepada Tuhan bahwa kita yakini bahwa ini loh keyakinan saya. Jadi saya akan ini yang saya yakini, saya berdoa, saya berbuat baik. Selama saya melakukan hal yang baik, itu pasti hasilnya baik. Jadi kalau saya melakukan hal yang tidak baik, itu tentunya akan suatu saat, entah kapan, itu pasti berdampak juga ke kita. Karena apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Kalau kita menyadari bahwa bagaimana kita hidup berdampingan, tidak selalu sama cara berpikir kita gitu ya, tetapi supaya kita tetap iman kita, serada kita tetap kuat, ya kita kembali kepada apa prinsip, itu kan prinsip ya juga, bagaimana kita pagah tetapi kita tidak melukai yang lainnya gitu, tanpa melukai atau tanpa menyakiti, karena kadang kata-kata pun bisa melukai, ya, gitu, tanpa
6: sekali
7: sadar ya.
6: Jadi mungkin kata kita mengeluarkan kata-kata bagi kita biasa ya Bu ya, tapi bagi orang itu juga melukai ya Bu.
7: Iya.
6: Jadi alangkah baiknya memang kita harus berbuat yang baik-baik ya Bu ya.
7: Baik.
6: Apa kalau kita berbuat baik pun bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri.
7: Iya betul.
6: Itu saya juga percaya ya
7: tabungan,
6: Bu.
7: Tabungan karma kan itu.
6: Iya Bu. Kalau kita berbuat jahat pun nanti takutnya akan berdampak pada keluarga kita juga.
7: Betul.
6: Ya Bu ya, hukum karma itu selalu ada ya Bu.
7: Iya, betul.
6: Dan tadi juga sempat disinggung terkait damai terhadap diri sendiri ya Bu ya. Lalu bagaimana nih Bu membangun budaya damai di tengah masyarakat yang majemuk, apalagi Singaraja ini beragam banget nih Bu.
7: Baik, membangun budaya damai di tengah hiruk pikuk
6: Singaraja.
7: Di tengah hiruk pikuk ini belum seberapa ya. Mungkin kalau di perkotaan Denpasar lebih hiruk pikuk.
6: Iya, lebih double ya Bu ya.
7: Iya, kemacetan seperti itu.
6: Okay.
7: Ya, damai itu seperti tadi sebenarnya kita ciptakan dari diri kita.
6: Dari diri.
7: Dan kita kan ada nih weekend, mungkin sejenak kita manusiawi ya. Okay. Kalau kita lelah, kita rileks atau healing. Healingnya positif yang sederhana, yang murah, bisa di rumah mungkin di pantai, duduk sejenak, cipta, kemudian sadari diri sendiri dengan tarik nafas gitu ya. Jadi kalau dalam Hindu itu disebutkan pranayama. Jadi pranayama itu artinya pranayama itu pengaturan nafas. Jadi saat mungkin meditasi, yoga gitu kan, itu juga obat. Obat untuk kita sebenarnya.
6: Jadi kayak damai itu menyejukkan ya Bu.
7: Menyejukkan,
6: ya.
7: Nggak usah mahal-mahal gitu. Nah, misalnya harus ke mall gitu.
6: Ya itu healing tapi jadi nanti pusing.
7: Iya healing jadi pusingnya. Kayak kita ke pantai kan sederhana, atau duduk mungkin di mana yang tempat rasanya nyaman, dengan keluarga juga tidak apa-apa, dengan pasangan, dengan anak, kita ngobrol bareng sejenak, kita sadari karena kita sekarang sudah seperti seperti apa ya, kita dekat tapi jauh, contoh dengan alat komunikasi. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, gitu. Karena kita masing-masing kadang disibukkan dengan handphone, itu memang kita tidak bisa pungkiri, tetapi kita luangkan waktu sejenak untuk ya, apa ya, untuk sharing dengan pasangan atau dengan orang tua atau dengan adik keluarga dan sebagainya.
6: Untuk untuk mengintrospeksi diri juga, ya Bu, ya.
7: Untuk introspeksi sehingga di apa ya, di hiruk pikuk atau yang sekarang sudah apa ya, dengan globalisasi ini kan kita, paling sedikit tidak gadget pun sebenarnya sudah sangat mempengaruhi otak kita. Kita stres loh tanpa sadar karena kelamaan, misalnya kita apalagi tontonan-tontonannya misalnya agak berat gitu kan, sudah kita pekerjaannya berat, tugasnya berat, tontonannya berat, itu tanpa sadar kita stres. Nah nggak, kadang dan apalagi kita mendengar isu SARA atau berita hoax, sehingga jadi emosional kita terpancing nih, adrenalin kita naik nih. Nah itulah perlu kita sadari, duduk sejenak, mungkin kita berdamai, berdamai dengan diri, dengan hatinya tenang.
6: Cinta damai ya Bu, cinta ya kita damai. Semua baik Bu Handayani, karena kita sudah di penghujung waktu nih Bu, gak kerasa, mungkin ada pesan closing statement yang ingin disampaikan kepada pendengar terkait topik kita hari ini.
7: Baik, topik kita hari ini adalah agama sebagai sumber kedamaian bukan perpecahan. Mari kita sadari bahwa kita berasal dari sumber yang sama. Kita bersaudara, Wasudewa Kutumbakam.
6: Baik, terima kasih Bu Handayani atas hari ini. Closing statement-nya juga sangat luar biasa. Baik pendengar, kita sudah berada di penghujung program Dialog Moderasi Beragama. Banyak sekali ya tentunya pembelajaran yang bisa kita petik, bahwa agama sejatinya mengajarkan cinta kasih, kedamaian, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Dan perbedaan itu bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Dan salah saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nyoman Sri Handayani SOSH, sudah bersedia hadir nggih Bu ya.
7: Terima kasih kembali. Nggih,
6: dengan menempuh 1 jam perjalanan sangat luar biasa ini ya Bu. Terima kasih. Dan baik pendengar, Sasa cukupkan dialog kita sampai di sini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga Jakarta.

Red Bull berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Blackburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Blackburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gagah bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya, dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini

0: mampu tampil konsisten sepanjang musim.
1: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan, termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
0: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, tiga hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu 6. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya, Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi, supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang, ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda,

0: Scar city trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ken loh.
1: Nih tinggalin karbanten tiangi belengkap sekancan buah ane janjan ke belitian. Nih anggur barak impor. Nih juo kuning impor masih beli. Pancegek terbunga banten tiangi beli.
0: Saje bunga nanging yen beli adenan nganggo buah lokal dogen loh.
1: Napa tuh?
0: Hargane mudah. Asane masih manis. Sing kalah dengan buah impuri.
1: Dia lebihan omong beli.
0: Nah, jani beli metakon nah.
1: Apa metakon yang?
0: Mendije man pipis anggo beli buah-buahan impor ini.
1: Yang lu nganggo beli.
0: Nenek-nenek dayanin sube. Eh, loh, sing dadi nganggo karbanten. Apa buen nanggo meyadnya? Maturan semampu nih, ento nih penting.
1: Man, yang beli nganggo rokok, adi dadi.
0: Ada, sing bisa ngomong bebane.
2: Satu RRI Singaraja. Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 26 Mei 2026 diantaranya. Distankan Buleleng mengintensifkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Sebanyak 57 titik pemotongan hewan kurban menjadi sasaran pemeriksaan. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Bali, Ida Gede Komangkresna Budi melaksanakan reses di Desa Kayu Putih. Masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait pertanian, peternakan, fasilitas adat, dan pemberdaya pemuda. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya, Salsa Bil, inilah Warta Siang selengkapnya. Baik pendengar, Distankan Buleleng mengintensifkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Sebanyak 57 titik pemotongan hewan kurban menjadi sasaran pemeriksaan.
2: Kita langsung juga dari antemortem ke postmortem pemeriksaan daging layak dan tidaknya untuk dikonsumsi.
3: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Kabupaten Buleleng mulai mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sebanyak 57 titik pemotongan hewan kurban di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng menjadi sasaran pengawasan guna memastikan hewan dan daging yang dikonsumsi masyarakat aman serta layak dikonsumsi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distankan Buleleng Imade Suparme mengatakan pengawasan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang Hari Raya Besar Keagamaan, baik Idul Fitri, Idul Adha maupun Hari Raya lainnya. Berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, terdapat 57 titik pemotongan hewan kurban dengan jumlah sementara ternak yang akan dipotong mencapai 177 ekor sapi dan 128 ekor kambing.
2: Hari ini kurang lebih 57 titik pemotongan hewan kurban. Gitu. Jadi intinya mungkin lebih baik dari kemarin kita udah ketemu. Biasanya kalau kami tidak ada data, kita pakai data yang lama. Karena ya kita kalau berasumsi bahwa pasti di titik itu ada lagi pemotongan. Walaupun nanti ada baru sampai dengan jumlah ternaknya yang akan dipotong. Jadi dari 57 seluruh Buleleng, ya kalau kita lihat untuk sapinya 177, untuk kambingnya 128. Itu sementara.
3: Untuk mendukung proses pemeriksaan, Distankan Buleleng membentuk tim yang terdiri dari 22 dokter hewan dan 18 petugas non-dokter hewan atau total sekitar 40 personil yang disebar di seluruh titik pemotongan. Suparmo menjelaskan pemeriksaan dilakukan melalui dua tahapan, yakni pemeriksaan antemortem atau sebelum hewan dipotong dan pemeriksaan postmortem setelah proses pemotongan dilakukan.
2: Kita langsung juga dari antemortem ke postmortem pemeriksaan daging layak dan tidaknya untuk dikonsumsi. Sehingga kita lihat secara menyeluruh, kalau setiap tahunnya tuh enggak barengan begitu. Ada yang hari ini di tes itu besok motong, ada yang pas besoknya lagi motong. Yang penting ada informasi, kami siap untuk meluncur ke sana.
3: Ia menambahkan tim pengawas mulai bergerak sejak beberapa hari sebelum pelaksanaan pemotongan dengan menyesuaikan jadwal penyembelihan di masing-masing lokasi. Melalui pengawasan tersebut, pihaknya berharap proses pelaksanaan kurban berjalan aman serta masyarakat memperoleh daging kurban yang sehat, aman, dan halal untuk dikonsumsi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, penjualan kambing kurban di Bali diprediksi tetap stabil. Meski tren penjualan di sejumlah peternak berbeda-beda, permintaan masyarakat terhadap kambing kurban masih dinilai cukup tinggi.
4: Kalau tidak ada halangan, mungkin Sabtu ya, itu ada kami jual hanya dua ekor, itu super sekali kambingnya. Itu harga sampai dengan 9 juta per ekor.
5: Penjualan kambing menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperkirakan tetap stabil meski tren penjualan di sejumlah peternak mengalami perbedaan. Permintaan kambing kurban di Bali dinilai masih cukup baik seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Ketua Kelompok Ternak Tunas Jaya Ahmad Hanafi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memiliki data pasti terkait tren penjualan kambing tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat peternak yang mengalami peningkatan penjualan cukup signifikan.
4: Secara angka saya belum punya datanya, trennya, tapi kalau saya survei dengan beberapa teman yang menjual kambing, gimana ya? Ada yang memang naik nih, drastis penjualannya, termasuk kami naik, tapi ada juga teman yang dulunya itu beberapa ya, jual sampai 200 ekor, sekarang 100 ekor mereka belum tembus. Jadi secara rata-ratanya kami belum menemukan angkanya, tapi mudah-mudahan permintaan itu, kalau sapi tinggi ya, barangnya yang jarang gitu ya. Kalau kambing, mudah-mudahan stabil, syukur-syukur kalau bisa naik, kira-kira begitu.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pihaknya menargetkan penjualan kambing kurban mencapai lebih dari 100 ekor. Harga kambing yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari 2,5 juta hingga 6 juta per ekor.
4: Kalau kurban ini targetnya ya 100 ke atas lah. 100 sampai maksimum mungkin 150 untuk kurban. Kami buka harga di 2,5 sampai tertinggi itu di 6 juta. Tapi terakhir kambing yang mau datang ini kalau tidak ada halangan mungkin Sabtu ya, itu ada kami jual hanya dua ekor, itu super sekali kambingnya. Itu harga sampai dengan 9 juta per ekor.
5: Ahmad Hanafi berharap permintaan kambing kurban tahun ini terus bertambah sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi peternak lokal menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Ketua 2 DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi melaksanakan reses di Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukasade. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait pengembangan pertanian, peternakan, fasilitas adat, hingga pemberdaya pemuda.
6: Melihat potensi daripada desa ini, satu di pariwisata bagus.
7: Wakil Ketua 2 DPRD Bali Ide Gede Komang Krisna Budi SAP didampingi Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Buleleng Iketut Susilo Umbar SH melanjutkan kegiatan reses masa persidangan 3 di Desa Kayu Putih Kecamatan Sukasade Kabupaten Buleleng Senin 25 Mei 2026. Kegiatan reses dipusatkan di 3 lokasi yakni Balai Serbaguna Desa Kayu Putih, Wantilan Pura Desa Kayu Putih, dan Wantilan Pura Dadie Pasegelgel Pegatepan Jati Jawa di Banjar Dinas Melaka. Reses tersebut melibatkan ratusan masyarakat dari unsur adat, pemuda, kelompok ternak, hingga masyarakat umum. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan desa, penguatan sektor pertanian dan peternakan, hingga dukungan terhadap fasilitas adat dan kepemudaan. IGK Krisna Budi mengatakan, reses menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat, sehingga berbagai kebutuhan warga dapat diketahui secara langsung. Ia menjelaskan, Desa Kayu Putih dipilih karena memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan peternakan yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila terus dikembangkan secara maksimal.
6: Pada hari ini kita ada di Desa Kayu Putih Melaka karena melihat potensi daripada desa ini, satu di pariwisata bagus, pertanian dan peternakannya juga bagus, kita tetap akan mensupport. Ini juga berkat dukungan perbekal dan aparatur desa, kita bersama-sama untuk berjuang untuk memajukan Desa Kayu Putih karena potensinya luar biasa.
7: Sementara itu, perbekal Desa Kayu Putih Gede Gelgel Aryawan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan melalui kegiatan reses tersebut. Ia menyebut aspirasi masyarakat langsung ditampung dan diproses melalui penyerahan proposal pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.
8: Kami dari pemerintah desa sangat berterima kasih sekali terkait dengan aspirasi masyarakat yang langsung ditampung dan langsung diproses tadinya. Ada langsung simbolis serah terima proposal terkait dengan kegiatan pembangunan ataupun pemberdayaan yang ada di masing-masing dusun yang ada di Desa Kayu Putih. Nah, semoga kedepannya semakin banyak lagi masyarakat kami yang terbantu agar Desa Kayu Putih yang kami cintai dan kami banggakan ini bisa lebih maju dan sejahtera.
7: Selain bantuan perbaikan merajan, dukungan juga diberikan kepada kelompok pemuda atau karang taruna serta pengembangan potensi ekonomi masyarakat melalui bantuan peternakan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi masyarakat selanjutnya akan diperjuangkan dan dikoordinasikan sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun provinsi guna mendukung pembangunan Desa Kayu Putih Melaka secara berkelanjutan. Ita Saputri melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang SD hingga SMA itu akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa.
3: Dipusatkan di Karangasem, yaitu di Kecamatan Kubu, Desa Tulamben. Dan di sana sudah pembangunannya sedang berlangsung.
4: Sekolah rakyat menjadi program prioritas pemerintah di bawah naungan Kementerian Sosial dengan memfasilitasi siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang inklusif. Khusus untuk di Bali, sekolah rakyat yang awalnya hanya ada di Kabupaten Tabanan untuk jenjang SMP. Tahun ini diperluas dengan pembangunan sekolah rakyat di Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar hingga SMA itu akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Hal itu diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Iputu Jayanegara kepada RRI di Tabanan. Ia menjelaskan keberadaan sekolah rakyat menunjukkan kehadiran negara memfasilitasi pendidikan berkualitas dan inklusif. Apalagi sistem pendidikan yang diterapkan boarding school dengan menggabungkan kegiatan akademik, pengembangan karakter dan pembinaan kemandirian yang akan membentuk generasi emas yang unggul dan berkualitas. Jayanegara mengatakan sekolah rakyat di Tulamben Karangasem siap beroperasi tahun ajaran baru ini dengan mengakomodasi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah.
3: Di tahun ajaran baru ini ditargetkan menerima siswa 270 orang dari tingkat SD, SMP, dan SMA nantinya.
4: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab mengapresiasi pembangunan sekolah rakyat di Karangasem dari jenjang SD hingga SMA karena akan lebih efektif untuk membentuk karakter siswa dari jenjang SD dan berkelanjutan hingga jenjang SMA. Umar Ibnu Al-Khattab menyebut menghasilkan generasi emas bukan hal mudah dan tidak instan, melainkan harus melalui proses yang berkelanjutan sehingga terbentuk karakter yang mandiri, berkualitas, dan memiliki daya saing mumpuni. Ia menambahkan sekolah rakyat menjadi salah satu jembatan menekan angka putus sekolah dengan memastikan pendidikan diterima masyarakat secara merata, berkualitas, dan inklusif.
5: Banyak sekali orang-orang miskin di desa belum bisa mengakses sekolah dengan baik ya, apalagi dengan keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Sehingga keberadaan sekolah rakyat ini bisa menjawabi kebutuhan anak-anak miskin untuk sekolah ya.
4: Sekolah rakyat di Desa Tulamben Karangasem menjadi sekolah rakyat kedua yang ada di Bali setelah SRMP 17 Tabanan yang beroperasi sejak 14 Juli 2025. Sekolah rakyat yang ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru ini akan mengakomodasi siswa dari keluarga kurang mampu mulai dari jenjang SD hingga SMA. Untuk tahap awal, kuota yang disediakan sebanyak 270 siswa dengan sistem asrama penuh atau full boarding. Sekolah rakyat ini menelan anggaran Rp255,5 miliar. Yang bersumber dari APBN. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Pendengar, program cek kesehatan gratis atau CKG di Bali terus memperkuat pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui peningkatan deteksi dini penyakit serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala.
6: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Bali terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Pengurus Daerah Bali, Nima Dedian Kurniasari menilai keberhasilan CKG tidak semata diukur dari tingginya jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong deteksi dini faktor risiko penyakit, meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala, serta memperkuat budaya hidup sehat di tingkat komunitas.
2: Baik, jadi cek kesehatan gratis atau CKG di Bali ini saya rasa sudah cukup efektif ya sebagai langkah awal dalam membangun upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Jadi CKG ini bisa menemukan kasus-kasus yang sebelumnya belum terdiagnosis secara optimal, misalnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes.
6: Implementasi CKG dinilai memiliki potensi besar karena didukung oleh jejaring puskesmas yang relatif merata, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hidup. Namun demikian, perlunya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas program, termasuk tingkat tindak lanjut peserta setelah menerima hasil screening.

0: masyarakat, hingga komunitas lokal. Dengan evaluasi berbasis dampak dan penguatan pendekatan promotif preventif, cek kesehatan gratis berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat Bali yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng atau BNNK Buleleng pastikan layanan rehabilitasi narkoba gratis bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pemulihan pengguna.
2: Saya sebagai kepala bisa memastikan rehabilitasi itu gratis.
3: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng memastikan layanan rehabilitasi bagi pecandu maupun penyalahgunaan narkotika dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Hal ini ditegaskan Kepala BNNK Buleleng Ikomang Yuda Murdianto sebagai upaya mendorong masyarakat agar tidak takut mengikuti proses rehabilitasi. Menurut Yuda, rehabilitasi menjadi salah satu bentuk pencegahan yang efektif dalam memutus rantai penyalahgunaan narkoba. Masyarakat yang terjaring operasi polisi maupun terindikasi positif narkoba melalui tes urin tanpa barang bukti dan jaringan peredaran bisa langsung diarahkan untuk menjalani rehabilitasi setelah dilakukan asesmen.
2: Saya sebagai kepala bisa memastikan rehabilitasi itu gratis. Rehabilitasi itu gratis. Baik penangkapan yang dilakukan polisi, tes urin positif, tanpa BB, tanpa jaringan, itu bisa rehabilitasi ke kami dengan dilakukannya asesmen. Di luar itu masyarakat, ketika masyarakat mengadukan terkait dengan penggunaan narkotika, dilaporkan ke kami, itu gratis sampai dengan rehabilitasi.
3: Ia menambahkan BNNK Buleleng juga telah bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial melalui Sentra Mahatmia Bali untuk mendukung pemulihan pasca rehabilitasi. Dukungan tersebut berupa pemberdayaan ekonomi termasuk bantuan usaha mikro kecil menengah atau UMKM bagi para klien yang telah selesai menjalani rehabilitasi.
2: Selesai rehabilitasi keluar, bahkan kami itu sudah bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial melalui Mahatmia, itu perbantuan UMKM atas pengguna pasca rehab. Itu yang sudah kami daya upayakan. Namun kembali, masyarakat itu kan harus peduli.
3: Meski demikian, Yuda menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, melainkan juga kepedulian masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat Buleleng untuk memahami bahaya narkoba. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dijadikan momentum memperkuat kontribusi nyata gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4: Kegiatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026.
5: Peringatan Hari Koperasi Harkop ke-79 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dijadikan momentum memperkuat peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi daerah melalui tema Koperasi Bangkit Indonesia Sejahtera. Gerakan koperasi di Buleleng didorong tidak hanya berkembang secara kelembagaan, namun juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Buleleng Nengah Tanaya mengatakan, koperasi harus mampu bangkit dan menunjukkan eksistensinya sebagai soko guru perekonomian masyarakat. Menurutnya, koperasi tidak boleh hanya berjalan secara administratif, tetapi harus mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat luas.
4: Kegiatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2020 Kabupaten Buleleng, kita ngambil tema Koperasi Bangkit Indonesia Sejahtera. Koperasi kita Kabupaten Buleleng bangkit Indonesia biar sejahtera gitu. Kegiatannya kami menyesuaikan dengan situasi dan kondisi baik di koperasi masing-masing atau ekonomi kita di Buleleng gitu. Mungkin ada beberapa yang kurangi dari tahun yang lalu, tetapi tidak mengurangi arti dan makna daripada Hari Koperasi ke-79.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Harkop ke-79 Kabupaten Buleleng, IKD Supartiarini, menjelaskan berbagai kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan Harkop tahun ini. Rangkaian kegiatan dimulai sejak Januari hingga Juli 2026, meliputi lomba perkoperasian, diskusi optimalisasi pelaporan pajak, audiensi dengan Bupati Buleleng, pemasangan atribut koperasi, bakti sosial, persembahyangan bersama hingga pelatihan perkoperasian. Selain itu juga digelar pasar kuliner rakyat, donor darah, senam bersama, serta perlombaan olahraga rekreasi yang melibatkan gerakan koperasi sekabupaten Buleleng.
6: Kita tadi sudah laksanakan rapat persiapan untuk peringatan Hari Koperasi ke-79 dengan seluruh gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Tadi kita sampaikan juga rencana anggaran biayanya dan semuanya

0: sebagian besar itu sumbangan atau partisipasi dari seluruh gerakan. Masing-masing gerakan koperasi dikenakan untuk partisipasi sebesar Rp250.000.
1: Menurut Supartiarini, seluruh rangkaian kegiatan tidak hanya bersifat seremonial, namun diarahkan untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan partisipasi koperasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pihaknya juga mendorong keterlibatan anggota koperasi secara aktif agar peringatan Hari Koperasi menjadi momentum memperkuat citra koperasi di tengah masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Bali United menutup kompetisi Super Language musim 2025 atau 2026 di posisi ke-8 klasemen akhir setelah menang atas Dewa United pada laga terakhir musim ini. Pelatih Bali United, Johnny Jansen, mengaku belum puas dengan capaian tersebut dan mulai menyiapkan evaluasi untuk menghadapi musim depan.
4: For me, it's I'll be honest. I think that we could do better.
5: Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir usai meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga terakhir musim ini. Gol tunggal KD Agung membawa Serdadu Tridatu mengoleksi 51 poin dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 11 kekalahan sepanjang musim. Pelatih Bali United, Johnny Jansen, mengaku belum puas dengan capaian timnya musim ini. Menurutnya, Bali United seharusnya mampu bersaing di posisi 5 besar klasemen. Ia menyebut musim ini menjadi proses panjang bagi tim dalam membangun arah baru, termasuk pengembangan pemain muda dan adaptasi pola permainan.
4: But if you see the process of this team, yeah, we make a big process this.
6: Okay, jadi secara garis besar putri ini kalau secara keseluruhan bilang puas, dia bilang ya lebih senang ya senang melihat proses yang terjadi. Kalau kita melakukan dari segi permainan melakukan step yang bagus, terus dari proses kita tim yang berproses. Karena kita juga latihan setiap hari latihan dua kali, kita juga melakukan gym session, terus kemudian kita juga mengapresiasikan pada seluruh manajemen, pada tim, pada para pemain, pada para staff, kalau kita masih berproses, saya rasa hal yang bagus. Ya, secara sekian lagi bilang bahwa tim ini masih berproses, bisa lebih bagus lagi ke depan.
4: I'm very happy and we're gonna see what we're gonna do next year.
5: Johnny Jansen mengungkapkan telah menyiapkan rencana untuk musim depan apabila masih dipercaya menangani Bali United. Ia berharap manajemen dapat menambah beberapa pemain berkualitas guna memperkuat kedalaman skuad.
4: Hopefully we can bring more quality players.
6: Jadi menurut Johnny mengenai apa yang akan dilakukan pada musim depan bahwa sebenarnya kita harus membawa banyak pemain yang berkualitas. Tapi secara keseluruhan juga pemain yang ada juga banyak yang bagus juga kita bisa pertahankan. Tapi yang pasti jadi butuh top score. Bisa kita bring 15 lebih.
4: But also to keep a lot of players because I think we have good players.
5: Sepanjang musim ini Bali United menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang dialami sejumlah pemain asing seperti Mirza Mustafik, Brandon Wilson, Jordi Bruhin hingga Diego Campos. Situasi tersebut dinilai mempengaruhi konsistensi performa Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Super League berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Wanda. Halo, selamat siang Kak Wanda.
7: Halo, selamat siang Mbak.
3: Baik, bisa diinformasikan kepada pendengar Kak Wanda terkait perakiraan cuaca siang hari ini?
7: Ya, terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perakiraan cuaca umum wilayah Bali, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan masih ada potensi hujan di sebagian wilayah Bali. Dengan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 36 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Termasuk perlu untuk diwaspadai juga untuk potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi di sebagian wilayah Bali serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan serta perairan selatan Bali. Demikian perkiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
3: Baik Kak Wanda, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1.
1: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Goyang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singa Raja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Goyang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: Selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Mendangdutan kembali hadir di siang hari ini. Masih bersama saya, Salsabil. Dan Mendangdutan akan hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Buat pendengar yang ingin bergabung bersama Salsa, kita bergoyang bersama ya siang hari ini. Bisa menghubungi nomor telepon di 24644 atau di 0811-399-9790. Dan tentunya Salsa di segmen pertama ini, Salsa akan menyapa tiga penelpon terlebih dahulu nih. Salsa akan ke 24644. Ada siapa ini? Selamat siang, Mendangdutan.
1: Selamat siang, Mendangdutan.
0: Selamat siang, dengan siapa ini Bu?
1: Sama Bu Kartini.
0: Bu Kartini, nge, Bu Kartini. Gimana kabarnya, sehat Bu Kartini, nge?
1: Sehat.
0: Nge, sehat selalu nge, Bu Kartini. Mau lagu apa nih, Ki?
1: Gimana, aja sehat.
0: Salsa juga sehat, Bu. Nge,
1: Rahayu.
0: Nge, Rahayu Bu. Nge, mau lagu apa nih, Ki? Dangdut, Bu?
1: Dangdut ini mimpi buruk.
0: Mimpi buruk, mimpi buruk. Ya. Mimpi dari Rana Rani. Siap Bu nyalanya. Kartini, sudah Salsa siapkan. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Nyala dulu ya.
0: Nge, silakan Bu.
1: Ada Pak Tutamong ya. Ada Pak Cip, ada Pak Banu ya. Ada juga Pak Mahmud, salam kenal ya, selamat siang. Ada juga Bu Eli, ada juga Bu Bunga Plastik. Ada siapa lagi ya, Bu Kartika ya, Bu Manda ya, selamat siang. Ya selainnya itu salam kenal dulu ya, siapa soalnya baru.
0: Nge, siap Bu Kartini ya.
1: Terima kasih Ge.
0: Nge, baik, terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali Bu Kartini sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Bu Kartini. Nge, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, Mimpi Buruk dari Rana Rani. Baik pendengar, tadi sudah ada Bu Kartini. Salsa akan menyapa penelpon kedua kita. Ada siapa ini? Ada siapa? Ada Bu Resmi. Selamat siang Bu Resmi.
2: Halo, selamat siang Salsa.
0: Selamat siang Bu Resmi.
2: Sudah Nge. Bisa masuk, kemarin gak bisa masuk. Aduh. Dari siang sampai malam.
0: Ya ampun, berarti ini kemarin remedi ya, ya Bu ya, hari ini bisa.
2: Kemarin kurang bagus kali ya.
0: Iya, kalau hari ini Bu Resmi menjadi penelpon kedua Niki. Bu Resmi ya, sehat Ge. Ge, makasih juga Bu sehat. Sudah bergabung. Ge, sehat selalu.
2: Salsa gimana, sehat juga?
0: Salsa juga sehat tentunya Bu. Bu Resmi malah gua apa Niki?
2: Goyang nasi padang ya.
0: Goyang nasi padang. Nasi padang ya. Ini pasti Bu Resmi requestnya sambil makan nasi padang ini. Bu Resmi.
2: Enggak, mau lagi setrika ini.
0: Oh, nyetrikanya sambil goyang-goyang gitu ya Bu ya. Sambil ya, membayangkan belum, nasi mau. Padang. Nge, Bu ini
2: nasi padangnya masih di warung padang nasi padangnya.
0: Nge, Bu Resmi, ini lagunya dari siapa Ibu? Duo Anggrek apa Nela Karisma?
2: Oh, siapa aja boleh ya.
0: Oke, Salsa pilihkan Nela Karisma.
2: Nela Karisma boleh, Bu Anggrek juga boleh.
0: Siap Bu Resmi, sudah Salsa siapkan.
2: Oke, salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
2: Salam kenal Bu Kartini dari Tejekule ya. Ibu Resmi, ini Bu Kartini. Sehat selalu Bu Kartini. Ada Bu Janura juga, Bu Ari Semeru, Bu Ari BT, Ci Eli juga ya. Bu Bunga, Bu Manda, Bu Yeni. Terus Bu Merduraka juga ya, Bu Desa juga. Terus ada Pak Widi, ada Pak Ngurah, Pak Samong, ada Pak Nyoman Astau juga, ada Gusti juga ya, Pak Gusti.
0: Nge.
2: Ken Arok juga, Bu Putri Lasmi juga. Ya udah, untuk kesemuanya digabung aja ya, dari A sampai Z ya.
0: Siap, Bu Resmi.
2: Selamat siang.
0: Nge. Salsa. Baik, selamat siang kembali Bu Resmi. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini ya. Kemarin Bu Resmi coba lagi dan sekarang Bu Resmi beruntung bisa masuk ini menjadi penelpon kedua kita. Sehat selalu Bu Resmi dan selamat menikmati menyetrikanya ya Bu ya, sambil nanti goyang nasi padang bersama kita. Dan sehat selalu Bu. Baik pendengar, tadi sudah ada Bu Kartini, ada Bu Resmi. Salsa akan menyapa penelpon ketiga kita nih di 24644. Betul. Selamat siang, Mendangdutan.
3: Siang.
0: Siang. Dengan siapa ini, Bu?
3: Dengan dengan Kak Ayu.
0: Oh, Kak Ayu. Iya, Kak Ayu. Gimana kabarnya? Salsa lama enggak dengar suaranya Kak Ayu ini.
3: Hai.
0: Enggak sehat ya Kak Ayu ya?
3: Sehat.
0: Nge, sehat selalu. Mau lagu apa ini, Kak Ayu?
3: Semoga sehat juga sehat ya.
0: Nggih, amin. Sehat semua buat kita semua Kak Ayu ya.
3: Akunya makin sayang aja.
0: Makin sayang dari belum ada Kak Ayu, makin sayang dari siapa ya Kak?
3: Makin sayang.
0: Apa?
3: Sayang. Semakin sayang.
0: Oh, semakin sayang. Semakin sayang semakin kejam ini ya.
3: Boleh.
0: Salsa siapkan dari Rita Sugiarto nih Kak Ayu. Mau salam-salam.
3: Salamnya ya.
0: Nggih. Yeah.
3: Mbak Mimi. Selamat siang. Buat semuanya aja ya. Selamat siang aja. Buat Salsa. Makasih.
0: Baik Kak Ayu, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Kak Ayu nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi Salsa sudah menyapa 3 penelpon ya di segmen pertama ini. Dan saatnya Salsa ke Pak Nyoman Dewantara yang sudah menyampaikan salamnya di siang hari ini. Selamat siang mendangdutan, salam dulu Mbak Tris. Aduh ini Salsa Pak Nyoman bukan Mbak Tris satu ya. Ada Pak Banu, Pak Grodak, Bu Bunga Plastik, Bu Yuda, Bu Manda, Kakek Gaul, Wak Daeng, Bu Resmi, Ari Semeru, Bu Ari BT, Pak Jero, Bu Januran, ini Jero, Mas Ramadan, ucap terima kasih yang sudah ngoling. Salam rahayu penyiar, seksema bacaannya Nyoman Dewantara. Dan salam kenal Bu Kartini dari saya Nyoman Dewantara dari Pedawo. Baik Pak Nyoman Dewantara, terima kasih sudah menyampaikan salam-salamnya siang hari ini. Nge Pak Nyoman, sehat selalu. Baik mendengar, sudah 3 lagu masuk di playlistnya Salsa siang hari ini ya. Salsa akan putarkan satu persatu untuk menemani siang Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik, mendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum Salsa lanjutkan ke lagu berikutnya, kami hadirkan cek fakta terlebih dahulu, di mana pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian, dan informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Pendengar, faktanya klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda cintang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan nomor 41 tahun 2014. Dan tentunya informasi ini kami kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Tautan untuk Klaim Bantuan Alat Pertanian Swasembada Pangan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar. Saatnya Salsa menyapa kembali penelpon di segmen kedua ini yang sudah bergabung. Ada siapa nih? Selamat siang. Bapak Kak Jero.
1: Halo, selamat siang Salsa.
0: Selamat siang Bapak Kak Jero. Gimana kabarnya, Pak?
1: Baik, Salsa apa kabar?
0: Nggih, Salsa juga sehat. Apa Kak Jero sehat nggih? Sehat selalu.
1: Nggih,
0: astungkare. Mau lagu apa niki, Pak?
1: Lagunya Difonis Cinta ya.
0: Difonis Cinta. Difonis ya. Cinta dari nggih, niki dari Roy Hanafi nggih, Pak?
1: Iya, siapa aja boleh.
0: Oke, Salsa siapkan Pak Kak Jero sudah.
1: Salamnya buat Pak Grodak, Pak Gede Lemah, Haji Rodana, Haji Bayu. Kakek Gaul, Mbak Ari, Bu Bunga, Cek Eliah, Mas Ramadan, Wek Daeng. Salamnya buat kesemuanya, deh, salam kompak di udara. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Kak Jero sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Pak Kak Jero nggih. Baik pendengar, saatnya Salsa menyapa penelpon kedua kita. Ada siapa ini di 24644? Selamat siang, Mendangdutan.
2: Mendangdutan di Salsa Santi.
0: Nggih, dengan siapa ini, Pak? Mas Awan.
2: Channel Jepit, channel buatan.
0: Kenapa?
2: Channel Jepit, channel buatan.
0: Cakep.
2: Pak Pipit dari Pengelatan.
0: Oh, Pak Pipit. Ya ampun, suaranya kok mirip Mas Awan ya. Pak Pipit, gimana kabarnya?
2: Ya, sudah sehat di Salsa.
0: Nggih, sudah sehat ya. Kemana bisa kita pipit nggih?
2: Ya,
0: iya.
2: Salsa.
0: Boleh, mau lagu apa niki, Pak?
2: Padahal sudah tadi mau masuk, soalnya susah sekali. Tapi sudah ada WA-nya, jangan dibaca ya.
0: Oh, nggih, siap. Mengudara aja, Pak. Pipit nggih.
2: Ya, game. Ini ya, lagunya Sedap Betul dari Arya Group ya.
0: Dari siapa?
2: Sedap Betul dari Arya Group.
0: Oh, Sedap Betul. Sedap Betul.
2: Salam dulu di Salsa.
0: Siap, silakan Pak.
2: Sama Pak Putu Ayang yang dari Tujakula. Kemudian Pak Gerodang yang cakep fotonya itu.
0: Nge.
2: Kemudian Pak Lile, Pak Wardipe, Pak Daeng, Pak Ramadan. Kemudian ada lagi Kakek Gunung. Terakhir buat Salsa yang Yahud.
0: Nge.
2: Lagunya ditunggu.
0: Pak Pipit sebentar.
2: Ya.
0: Lagunya adanya dari Dara Ayu, Fatbo, Bajol, Danul mau Pak?
2: Kalau begitu ganti saja ya.
0: Iya, mau ganti apa Niki?
2: Lagunya Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus ya.
0: Sapu Tangan Merah.
2: Sapu Tangan Merah dari Tanda Mata gitu ya.
0: Dari oh ada Niki Pak Pipit.
2: Ya itu saja buat di Salsa.
0: Nggih.
2: Thanks, lagunya ditunggu.
0: Siap Pak Pipit, terima kasih. Ditunggu lagunya Pak Pipit, sehat selalu nggih. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Jero, ada Pak Pipit. Saatnya Salsa ke penelpon selanjutnya. Ada siapa ini? Selamat siang Celi.
3: Halo.
0: Halo Cik Eli, selamat siang.
3: Pedangdutan
0: kita Cik Eli.
3: Gimana kabar Salsa?
0: Salsa sehat, Cik Eli gimana kabarnya?
3: Puji Tuhan, sehat juga.
0: Sehat selalu ya Cik Eli ya buat kita semua nge.
3: Iya
0: Cik Eli, mau lagu apa nih Kice?
3: Lagunya Ingat-Ingat Kamu ya.
0: Aduh Salsa jadi salting diingat Cik Eli.
3: Ya Ingat-Ingat Salsa.
0: Ingat-Ingat Kamu, oke Cik Eli. Ingat-Ingat
3: Salam-salam dulu ya.
0: Nge, silakan.
3: Baru ada Pak Pipit ya, selamat siang aja. Terus ada Pak Kak Jero ya. Ada Pak Gerodak, ada Pak Delemuh juga, ada Bu Ketut, ada Pak Putu Wayang, ada Ninik Jero di Sari Mekar, ada Bu Dasak Redini, ada Bu Resmi, ada Bu Bunga, ada Bu Arik BT, ada Mbak Pipit juga ya, ada Bu Arik Semeru, ada Mbak Mini, ada Wak Daeng, ada Pak Samong, ada juga Pak Dewantara ya, ada Pak Nyoman Astawa, ada Bu Kartika, ada Bu Kartini, ada Mbak Yeni, ada Mas Wawan, ada Ken Arok, ada juga Pak Jerum Aliarse ya, Pak Komang Armada juga. Semuanya deh ya Salsa ya.
0: Siap Bu Celi.
3: Selamat tugas. Terima kasih banyak.
0: Baik Celi, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini ge Celi. Sehat selalu, ditunggu lagunya Ingat-Ingat Kamu. Ini Salsa jadinya Ingat-Ingat Celi nih dari Maisaka. Sudah Salsa siapkan Celi ge, sehat selalu. Baik, pendengar Pro 1, tadi Salsa sudah menyapa 3 penelpon ya. Saatnya Salsa menuju ke pesan masuk ini dari Bu Resmi. Salsa, salam buat Armada ya, tadi rupa ngoling. Siap Bu Resmi, sudah Salsa sampaikan. Kemudian ada Belitawan di tembok Tejakul. Godang ikut monitor Mbak Salsa, terima kasih. Terima kasih Belitawan, sudah setia mendengarkan Pro 1 dan mengikuti mendagutan siang hari ini. Sehat selalu nggih Belitawan. Baik pendengar, Salsa akan memutarkan 3 lagu pilihan pendengar yang direquest sama Kak Jero, Bu Resmi, Pak Pipit sama Ci Eling nggih. Dan tadi juga sempat ada Kakek Gaul yang mencoba untuk masuk tapi belum bisa, ada Pak Komang Armada juga, ada Bu Janura. Nanti bisa dicoba kembali nggih pendengar setelah Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar untuk menemani siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di segmen ketiga kali ini Salsangan menyapa kembali penelpon yang akan bergabung di Medagdutan siang hari ini. Yang sudah bergabung ini ada siapa ini? Selamat siang Kakek Gaul. Halo, selamat siang Kakek Gaul.
1: Gimana kabarnya?
0: Salsa sehat, Kakek Gaul gimana kabarnya?
1: Sehat juga, udah banyak yang masuk ya.
0: Iya, ini Kakek Gaul mau lagu apa Niki?
1: Lagunya Inul Daratista, Mawar Putih ada enggak?
0: Mawar Putih, Salsa curikan. Ada Kakek Gaul?
1: Ada ya.
0: Oke, sudah Salsa siapkan Kakek?
1: Ya, buat yang udah calling Kakak, makasih ya dibungkus semuanya.
0: Siap.
1: Salam buat kawan, Kak Rodak, Kak Cip di Madura.
0: Oke.
1: Ya, di satunya dulu, Kak Cip di Madura. Dewan Tare, Bu Kartika, Bu Kartini.
0: Oke.
1: Ya udah, itu aja. Kasih ya, kalau pulang hati-hati.
0: Oke, siap Kak Gaul. Oke.
1: Pak Rodak, Pak Giro Darmiase. Oke, itu cuma.
0: Oke, seksama mewali. Baik Pak Kakek Gaul, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Sehat selalu Kakek Gaul nge. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Kakek Gaul, Salsa akan menyapa penelpon kedua kita. Ada siapa ini di 24644? Selamat siang Mendangdutan.
2: Mendangdutan Ning.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nge, dengan siapa ini Pak? Pak Komang ya?
2: Dengan Ning Kakak.
0: Oh, Pak Banu ini. Pak Banu, gimana kabarnya Pak Banu?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat, tapi kok suaranya lemes banget Pak Banu? Kenapa kita harus bergoyang Pak Banu siang ini Pak Banu?
2: Kan Arafah Bani.
0: Oh iya, oh puasa ya Pak Banu ya. Pak Banu, selamat menjalankan ibadah puasa.
2: Lagunya nih.
0: Nggih, mau lagu apa nih?
2: Dari Mus Mulyadi.
0: Yang judulnya?
2: Guruku Cantik Sekali.
0: Adanya Mus Mulyadi, adanya Suara Hati setelah jumpa pertama sama perawan desa, Pak.
2: Enggak ada.
0: Tadi
2: Ancor Pesena Telur itu dari Mami-Mami ada.
0: Mus Mulyadi, tadi judulnya apa, Pak? Mau Salsa catat biar nanti Salsa requestkan ke MD-nya.
2: Cantik.
0: Guruku cantik. Oke Pak, Salsa catet ya. Mau diganti apa Niki?
2: Nggak ada. Hancur Mina ada.
0: Hancur?
2: Hancur Mina.
0: Hancur. Adanya Hancur Telur kayaknya nih Pak.
2: Hancur Persena Telur itu ya.
0: Bentar, Hancur. Hancur Persena Telur dari Imam Mas Arifin.
2: Ada ya.
0: Ada nge.
2: Ya ada, makasih.
0: Siap ya. Pak Banu.
2: Dalamnya barusan ada kakek Gaul. Siapa barusan?
0: Pak Kakek Gaul tadi Pak Banu.
2: Kakek Gaul ya.
0: Nge.
2: Ada lagi Mister Mahmud.
0: Nge.
2: Pak Netep.
0: Nge.
2: Pak Jero, Bu Jero, Pak Nyuman.
0: Nge.
2: Ada Peka Ulala, Adudu. Ada
0: nge.
2: Mas Ramadan, Armada. Ada Pak Grodak-Grodak. Ada lagi si Eli tadi. Ya, semuanya sudah digabung dengan si Eli sudah.
0: Itu. Siap. Pak Banu.
2: Caca.
0: Nggih.
2: Selamat hati-hati, sehat selalu.
0: Nggih, amin. Sehat selalu juga Pak Banu.
2: Makasih.
0: Nggih, terima kasih kembali Pak Banu nggih, sehat selalu. Terima kasih doa baiknya. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan buat Pak Banu di situ Bondo. Baik pendengar, setelah tadi ada Kakek Gaul, ada Pak Banu, Salsa akan menyapa penelpon ketiga kita ini ada siapa nggih? Ada selamat siang Pak Widi.
3: Halo, selamat malam.
0: Ah, kok malam siang. Pak Widi? Pak Widi udah enggak sabar mau ruang rindu ini sepertinya.
3: Sorry, maaf.
0: Nggih.
3: Udah malam nih.
0: Pak Widi,
3: selamat, sore,
0: selamat siang menjelang sore ya Pak Widi, nggih.
3: Iya.
0: Pak Widi gimana kabarnya? Sehat nggih?
3: Sehat-sehat
0: kabarnya. Nge, sehat selalu. Salsa juga sehat. Sehat selalu Pak Widi.
3: Iya, request lagunya.
0: Boleh.
3: Dari Lio Waldi.
0: Judulnya apa?
3: Seribu kurang satu.
0: Seribu kurang satu dari Roy Hanafi.
3: Liewaldi.
0: Oh belum, oh enggak ada pak, adanya dari Roy Hanafi.
3: Oh gitu, okay. Ya boleh aja.
0: Oke okay, baik, Salsa siapkan sudah Pak Widi, mau ya. Salam-salam.
3: Lanjut salam-salamnya ya buat Salsa yang bertugas sehat selalu ya. Kemudian ada barisan ada Pak Banu ya.
0: Oke okay, Pak Banu di situ Bondo.
3: Armada Komang, kemudian ada Pak Cip, Pak bekas siapa lagi yang tadi dilewati?
0: Pak, ya? Pak Kak Jero, Pak Widi.
3: Enggak, yang sebelumnya itu pegak yang di Gawas.
0: Pak Pipir.
3: Tadi bisa bukan tadi yang sebelum Pak Banu. Sudah Pak.
0: Tadi
3: sebelum Pak Banu.
0: Sebelum Pak, Pak
3: siapa itu pegak?
0: Pak Pekak Jero. Pak Pekak Jero tadi Pak. Bukan ya Pak ya? Siapa Pak?
3: Iya. Yeah. Iya, yang tadi lewat salamnya tuh ya. Selalu lupa dan Pekak gaul gitu. Yang tadi udah kakek gaul gitu. Dari itu. Kemudian ada Bu Janura, Bu Pari dari Palu, Bu Resmi, Bu Kartika, Bang Le, Bu Ari Bite, Bu Ari Semeru, Pak Nengah Inggris juga, Pak Belia Blitawan di Tembok, Pak Manon, Pak Petuayang, Cik Eli. Kemudian ada Mas Wawan, Bu Bunga, Bu Pak Krodak, Bu Manda, Mas Bambang. Dan salamnya ya untuk semuanya aja deh.
0: Siap Pak Widi, siap.
3: Makasih selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih kembali Pak Widi Made di Tokyo yang sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan Pak Widi, Baik pendengar Pro 1, tadi Salsa sudah menyapa 3 penelpon, sudah 3 lagu masuk di playlistnya Salsa Mendangdutan siang hari ini. Saatnya Salsa menuju ke pesan masuk nih dari siapa ini? Tadi ada dari Bu Janura di Bangli. Selamat siang Mbak Salsa, salam godang buat Mbak Salsa, Mbak Pipit yang cantik, Bu Resmi, Bu Desak Redini, Ari Bete, Ari Semeru, Bu Bunga, Bunda Manda, Taci Eliana, Made Sudarmini, Rake Merdu, Bunda Budi, Pak Ketut Jero, M. Karibawo, Aji M. Kamaliarse, Aji Madewangse, Nyoman Netep, Nyoman Nastawa, Grodak Samong, Inggris, Belitawan, Dewantara, selamat bertugas Mbak Salsa, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Janura, sudah menyampaikan salam-salamnya siang hari ini, sehat selalu Bu Janura. Kemudian ada siapa ini? Ada Ci Eli, Salsa salam sama Pak Banu, maaf tadi lupa, terima kasih banyak Salsa, terima kasih kembali Ci Eli. Ini Pak Banu dapat salam balik nih dari Ci Eli, sehat selalu Ci Eli. Kemudian ada siapa lagi nih, Salsa cek satu persatu dan sudah Salsa bacakan. Baik pendengar, saatnya Salsa akan memutarkan 3 lagu pilihan pendengar ya. Nanti kalau masih ada sisa waktu, semoga pendengar yang belum bisa bergabung kembali di siang hari ini.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 55 lepas dari pukul 14 menandakan menangdutan sudah di penghujung waktu. Oke pendengar, terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf bagi yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba di Lopina yang hadir sesaat lagi. Dan tentunya Sasa mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Bu Kartini, Pak Kak Ayu, Pak Pipit, Pak Banu, Bu Resmi, Pak Pekak Jero, Celi, Kakek Gaul, Pak Widi, Bu Ari BT, Pak Widi Made Tokyo, Pak Komang Armada, Bu Janula, dan Belitawa. Dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Dan Salsa sudah menyiapkan satu lagu terakhir yang direquest oleh Bu Ari. Request lagu Dinding Pemisah dari Mary Andani. Salam buat grup Asik Asik Happy, tanpa terkecuali buat Salsa, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Ari Lestini. Baik pendengar, saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di siang hari ini. Dan nanti pukul sesaat lagi pukul 15 akan ada Mbak Ayu Sundari yang akan menemani Singaraja di sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar di Singaraja sore ini, bersama saya Ayu Sundari, dan untuk Lopina lagu sore pilihan Anda, yuk nantikan atensinya ya di 24644 ataupun WA call Pro 1. Sebelum ke kakek gaul yang ada di WA, ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Lopina, ada saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Banu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Perdana di Lopina Pak Banu. Gimana kabarnya?
1: Sehat Bayu.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Jember ya? Di mana Pak Banu? Situbondo. Situbondo bagaimana hari ini cuacanya?
1: Biasa rendem-rendem.
0: Rendem-rendem. Iya. Rendem-rendem apa iki? Rendem cucian duduk ya. Iya,
1: betul. Lagunya mau tanya, Pak.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Lebih ke kurban. Kalau di Bali banyak yang mana potong kurban nih, Pak?
0: Tergantung.
1: Tergantung. Kalau di sini banyak, Pak.
0: Oh, banyak.
1: Terutama saya yang paling banyak, Pak. Pokoknya Mbak Ayu tahu.
0: Ah, luar biasa.
1: Iya, paling banyak saya kurban. Kurban perasaan, Mbak.
0: Astaga, besok diminta ya lagu itu ya, judulnya Kurban Perasaan dari Vita Alfia iya. Ya, di Medangdutan ya.
1: Sekarang kalau ada saya minta perano.
0: Apa?
1: Kurban perasaan ada, Pak.
0: Kurban perasaan kalau enggak salah dari Thomas Arya ya?
1: Iya,
0: ada. Andra Respati. Iya, oke, okay. Ada ini ditunggu ya.
1: Salamnya, Pak.
0: Yo.
1: Nah, ada Jelly, Bu Yeni, Bu Bunga-Bunga, enggak masuk di kodang itu tadi. Ada Bu Resmi, ada Billy Made, ada Pak Armade, ada Mas Ramadan, Bung Le, Bu Farida, Bu Ari-Ari. Bumi nih, ada Pak Cip, yuk melong Pak Bang, semuanya sudah Bayu.
0: Yuk
1: untuk Bayu, sehat selalu Bayu.
0: Amin, terima kasih Pak Banu, sehat-sehat sekeluarga. Waalaikumsalam Pak Banu di Situbondo. Halo,
2: halo Lopina.
0: Iya, kakek gaul, apa kabar?
2: Becek-becek,
0: becek.
2: Ayu gimana kabarnya?
0: Ah, becek-becek ke manten.
2: Boleh minta lagu kalau, request lagu
0: apa itu judulnya? Sebentar. Apa?
2: Kita dianggap.
0: Apa?
2: Bojone tak dianggap.
0: Bojone tidak diharap. Maksudnya piye?
2: Tidak, kekasih tidak dianggap.
0: Oh, kekasih tak dianggap. Kekasih mbek bojo seje to. Artine kakek. Kekasih kaya pacari kau, nih bojo ya, bojo istri, suami ngono.
2: Bojo nih bien.
0: Bojo nih bien. Ya, lanjut.
2: Ono tak?
0: Ono, pingkan mambo, ya. Dinteni lagu nih.
2: Buat Pak Jero.
0: Ya.
2: Yang sudah tadi dikuling, Pak Wawan di luar peken. Pak Tawon, Pak Cik di Madura, Bu Kartini, Bu Kartika, Pak Armade, Wadaeng, Pak Grodat bersama Guru Sudang Repet ikut UNIS. Buat semuanya dibungkus ya, salam siap. Kenal. Bu Ari 12, makasih Cayu, pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih kakek gaul, sehat sekeluarga. Halo Lopina.
3: Halo Lopina, selamat sore.
0: Beda orang Bondalem ini.
3: Iya.
0: Berma kabar Pak Jero?
3: Cek becek.
0: Nge. Punapi niki?
3: Minta lagu ya.
0: Minta lagu apa mau diputerin lagu?
3: Lali kula.
0: Lali kok iso lali piye to sampean iki kae?
3: Puterin ojo di diminta.
0: Diputerke wae ngono lagune.
3: lagune Mutiara yang Hilang.
0: Ojo Mutiara yang Hilang to, awan-awan ngene ngrungokke Mutiara. Iku bengi baru ya. Sing liyane apa Pak Jero? Sing rada-rada abit apa piye ngono Pak Jero?
3: Namanya Jangan Menyerah.
0: Jangan Menyerah. Wah, senengane Pak Jero iki lagu nih.
3: Iya. Mm-hmm. Salam dulu ya.
0: Mangga.
3: Pak Bano yang baru muncul dari situ Bondo, kemudian Pak Komang Armade yang sering saya kirimi salam, belum pernah kelihatan, mudah-mudahan sehat walafiat segar-oger, kemudian Pak Eli, Pak Kakek Gaul, Bu Bunga Plastik, Bu Ari Bete, Ari Wibowo
0: penyanyiku.
3: Ari Semeru. Oh,
0: iya.
3: Bu Resmi, Bu Tut, Mas Kemertu. Sing pokoke grup asik-asik happy.
0: Siap.
3: Mau bungkus yo.
0: Iya, dibungkus, disemati apa dijepret.
3: Pak Widi tak Tokyo, rahayu. Mm-hmm. Matur nuwun, sakalangkung.
0: Nggih, sakalangkung Pak Jero Maliar sering bondalem niki nggih. Nah, terus sukses atas atensinya, yang lainnya harap sabar nih nunggu antriannya. Sopo iki? Oh, Kakek Gaul katanya mau kirim salam ke Pak Dewantare dan juga Pak Olala. Nambah ini ya untuk salam-salamnya ya. Untuk Blitawan yang ada di tembok, terima kasih selalu monitor Persatu untuk Lopina lagu sore pilihan Anda sore hari ini. Wah, ya lagi ngopi, terus dikancani ngopo iki? Dikancani sing goreng-gorengan, apa itu bergedel. Terus ada singkong, mantap sekali untuk Om Ngurah Krisna. Ngiring ngopi, kanggang kopi pahit metimpal ketela pohon rebus. Bergedel jagung dan bergedel nyuh. Nge, salam rahayu mewali niki Om Ngurah Krisna. Salam rahayu pengsiu niki. Untuk Mbak Mini, ya ditunggu antriannya Mbak. Mudah-mudahan ntar bisa on air ya. Iki sing nyolek-nyolek sopo, Tri ya. Tri, ditunggu, nanti kita buka kembali WA call Persatu ataupun di 24644-nya ya, dalam Lopina lagu sore pilihan Anda.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Pernah gak sih makan pisang, sibuk menarik-narik serabut putih yang menempel di buahnya? Banyak orang merasa serabut itu mengganggu. Sebenarnya, serabut putih itu bukanlah bagian yang mengganggu. Mereka adalah jalur nutrisi di dalam pisang yang membantu menyalurkan zat gizi dari kulit ke buah saat pisang masih tumbuh. Semacam pipa kecil pengantar makanan bagi buah. Lucunya, meskipun banyak yang sebal dengan kehadirannya, serabut putih itu bisa dimakan dan justru mengandung nutrisi seperti serat dan antioksidan. Jadi, sebenarnya tidak perlu repot-repot dibuang ya.

0: sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Iya, mendengar masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Sebelum ke Mbak Mini, ada siapa nih di 24644? Halo Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Ya ampun, Beb, dirimu ternyata muncul di 24644.
1: Ini sambil menonton dirimu ini.
0: Oh gitu. Aduh, thank you. Ada, Beb nih bikin GR aja
1: Ketawanya itu loh.
0: Gimana?
1: Ada senyumnya itu loh.
0: Aduh.
1: Gregetan diriku.
0: Aduh, jangan-jangan minta lagunya Serina nih, gregetan nih.
1: Ya boleh juga.
0: Boleh, oke. Gimana Mbak Ari? Lagi apa di sana?
1: Lagi ada di tempat kerja ini, Beb, di Lopina, Beb.
0: Sebelah mana? Yang dekat salah satu radio swasta itu kah? Bukan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan, beda lagi.
1: Di seberangnya ke barat lagi dikit.
0: Oh, ke barat. Kalau enggak di barat di timur gitu, Deno.
1: Enggak ke barat. Baratnya
0: satu. Oke, siap. Ya, Mbak Ari semangat ya. Sama-sama kita nyambut gawe nih, Mbak Ari.
1: Iya.
0: Oke.
1: Selamat sore, Beb ya. Semoga selalu diberikan kesehatan bagi umat muslimin. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan aktivitasnya.
0: Amin.
1: Dan mohon maaf lahir dan batin. Ya lagunya gregetan aja dah, ini gregetan
0: gitu. Ya siap, sudah disiapkan Beb, sabar.
1: Ya, buat semuanya saja dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada Pak Tukang yang lagi kerja ini, Beb.
0: Oh, tapi nggak kedengeran kok sampai sini.
1: Udah kedengeran?
0: Enggak, suaranya Mbak Ari aja yang kedengeran.
1: Orang lagi pasang mataku dia.
0: Oh gitu, iya deh.
1: Ya deh Beb, terima kasih atas waktunya. Kalau pulang hati-hati. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Mbak Ari yang lagi di tempat kerja. Semangat selalu Beb, jangan lupa ngebel nah. Halo Lopina, Mbak Mini.
2: Lopina, lagi pilihan Anda bersama Ayu yang pakai baju biru.
0: Benar sekali. Di sini juga bersama Mbak Mini pakai baju hijau Tosca dan kacamata hitam. Bila kar libur panjang Mbak Mini berdemen gati, beperagat nih ujian muride.
2: Onde nggak apa?
0: Nah, gitu.
2: Pangsit ini lalu di lapangan ada nari janget
0: karena gitu.
2: Pentas libur panjang diisi dengan galungnya nggak terasa
0: benar
2: sehat ayo ya
0: sehat semuanya tetap semangat Mbak Mini
2: ya lagunya
0: apa
2: tadi lihat dari bibirmu senyummu
0: sajan teh nih. Ini lagu nih nyanyi senyummu ling waktu nih sing tenade lagu nene.
2: Leto.
0: Coba tak lihat dulu nih koleksinya Leto apa aja ya.
2: Ya, salam dulu yang barusan ada Bu Ari. Tadi dangdut enggak bisa masuk baru monitor soalnya. Kemudian ada yang dangguling tadi ada Mas Banu, Anwar, Paci, Bang Le yang jauh-jauh dulu ya. Di sini yang barusan Ari Semeru, Ari BT, Bu Resmi, Bu Eli, Bu Desa, Pak Samong. Ada lagunya?
0: Ntar dulu, kok enggak muncul dia ya Mbak Mini?
2: Enggak ada ya?
0: Kayaknya ada sih tadi muncul, tapi kok hilang lagi ya? Kok kena hilang cerpa Ece nih?
2: Di bawah angin tuh terbang dia.
0: Sebentar di searching dulu. Leto senyummu ada senyumanmu kita nake Mbak Mini.
2: Oh senyuman.
0: Ada senyummu singnya ya mesu ya. Tidak mau muncul dia.
2: Ya. Oke
0: okay, ya gitu dong.
2: Senyumannya seperti
0: sebenarnya arti
2: ya.
0: Oke, okay. Sebenarnya artinya sama ya Mbak Mini, cuma pengucapannya beda gitu ya.
2: Mungkin kurang
0: kurang pas.
2: Ya.
0: Oke, okay. Ya. Siap.
2: Terima kasih.
0: Okay, terima kasih Mbak Mini, sehat selalu dan tetap semangat. 24644. Aduh, sayang sekali kok tutut naik kereta api bisa dicoba lagi. Halo Lopina.
3: Nah. Lagu sore pilihan Anda.
0: Oh iya, aduh Mbak Yani.
3: Kabar
0: api main Mbak Yani pun api gatrani.
3: Gatranya BGN
0: BGN?
3: Ya BBM.
0: Oh BBM tak kira BGN. BBM beci manten.
3: Ya lagunya mo.
0: Apa itu?
3: Cinta luar biasa.
0: Cinta luar biasa si Bang Anmes ya.
3: Ya.
0: Mm-mm.
3: Nah dalam sedikit.
0: Banyak.
3: Ya. Ada Bu Mini S, bukan ya. Bu Elinya juga. Untuk Bang Manunya, kemudian untuk Bang Kip, apa kabar? Untuk Bang Linya juga, Mas Ramadan, selamat sore. Kemudian untuk Mari Semeru, Mak Ari Tegal, Bapak Dimas, Pak Setlacur, selamat sore.
0: Nyai. Apalagi itu aja.
3: Ya, itu aja dulu, Mak.
0: Oke. Okay.
3: Biar nggak kelama gitu, nanti di
0: nanti diprotes.
3: Ya. Makasih Mak Ayu.
0: Oke, okay. Sehat-sehat juga Mbak Yeni. Salam balik katanya nih dari Mbak Mini buat Mbak Yeni. Yang lainnya harap sabar nunggu antriannya nih, Bu Resmi terlambat untuk nelpon. Sebentar ya Bu Resmi ya, setelah beberapa lagu berikut ini kita kembali buka line telepon 24644 ataupun WA call Pro 1. Untuk itu tetap bersama kami.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: pirasani yuk teko iki lho.
1: Lho ngopo ya kan?
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, ad libs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Ya, masih di Lopinah Lagu Sore, pilihan Anda pendengar. Mumpung masih ada slot waktu, silakan yang ingin ikutan, ayo nantikan dua atensi lagi nih di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya. Ada ibu resmi, karena masih kosong di 24644, otomatis ke WA Pro 1. Halo Lopina.
1: Halo, selamat sore Mbak Ayu cantik gelita.
0: Iya, ibu resmi juga cantik
1: tadi
0: gelita.
1: Tadi lambat ya, habis ngangkat jemuran, mendung, sekarang mendung.
0: Oh, sekarang mendung, tadi enggak mendung.
1: Iya, gitu. Tadi cetar, oh, sekarang mendung.
0: Oh gitu ya, buru-buru diangkat ya, nanti biar enggak keburu turun hujannya.
1: Hujan. Ya ini sekarang lagi setrika ini.
0: Iya, oke. Okay. Mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Lupa-lupa ingat ya, dari kuburan.
0: Lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ya, gitu ya.
1: Lupa ingat ya.
0: Iya.
1: Lagu tahun berapa itu ya?
0: Aduh, tahun enggak enak ini. Ingat. Tahun zaman Konoha
1: ya,
0: ini.
1: Iya, enak.
0: Iya deh, ditunggu.
1: Ya udah, salam-salam dulu ya. Tadi ada Pak Jero Mariase, Bu Janura, Ci Eli, Bu Ari ya, Bu Ari dua-duanya ya. Sama Bu Desa juga. Sama Pak Widi juga, sama Ken Aro juga,
0: iya.
1: Sama Pak siapa lagi? Pak Banu ya, Pak
0: iya,
1: Banu,
0: Pak Banu di situ Bondo.
1: Iya. Makasih, selamat sore untuk kesemuanya aja deh Mbak Ayu.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap.
1: Makasih, selamat sore Mbak Ayu.
0: Baik, selamat sore kembali buat Ibu Resmi atas atensinya. Bunda Budi, dicoba lagi Bun, ini belum masuk komputer nih WA-nya ya. Aduh, tapi sudah ada yang di 24644. Bunda Budi, nanti deh kita jumpa di ruang rindu atau di jebak. Halo Lopina.
2: Halo Lopina.
0: Aduh, ditumben ada juru kunci Ibu Bunga. Ken.
2: Oh, ya, kalah pencet aja.
0: Oh, kalah cepat, kalah pencet. Maksudnya sudah kepencet cuman belum bisa masuk ya?
2: Iya, belum bisa. Tadi ada Bu Resmi ya.
0: Iya.
2: Ada Ibu Manda, ada Ibu Janura, ada Wadaeng, ada Mas Banu ya. Ada siapa lagi? Ada
0: ada siapa-siapanya aja.
2: Celi, Pak Hari, 1-2, Ibu Mini, Pak Rodan, siapa lagi, semuanya udah.
0: Ini dapat salam dari Bu Resmi, Bu Bunga.
2: Oh,
0: Bu
2: Resmi ya?
0: Iya, ada ngadeng po, Bu.
2: Apa? Apa?
0: Itu udah dapat salam ya, ini Bu dari Bu Resmi, ya.
2: Ya, terima kasih kolengannya ya. Terus ada Wadai Ramadan ya.
0: Iya.
2: Ada.
0: Ya pokoknya kesemuanya lah.
2: Ini
0: sudah durasi ya. Waktunya yang sudah mepet.
2: Ya, buat Mbak. Lagunya.
0: Apa mau didengerin?
2: Ya Mbak aja aja.
0: Waduh.
2: Mbak aja milih.
0: Gawat ini.
2: Ya kalau begitu apa benci tapi rindu.
0: Eh jangan, itu enaknya di ruang rindu. Kotak aja ya, kotak tak pilihkan kotak ya.
2: Oh iya iya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mbak selamat juga, makasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Bunga, ternyata juru kunci di Lopina ya. Untuk Bunda Budi katanya baru pulang dari pondok meburuh nyemuh padi. Pokoknya rahayu untuk semuanya. Oke, rahayu mewali Bunda Budi, tak bingkiskan lagu biar gabung aja sama yang lainnya dari kota ya. Selalu cinta. Untuk Anda pendengar yang belum sempat on air di Lopina Lagu Sore pilihan Anda, bisa nanti dijebak atau di ruang rindu ya. Yang sudah sempat on air ataupun yang sudah kirim chatnya ke WA call, ada Pak Banu, Mbak Ari, Mbak Yeni, Ibu Bunga, Pak Jero Mariase, Kakek Gaul, Om Ngurah Krisna, Mbak Mini, ada Beli Tawon juga, ada Tri, ada Ibu Resmi dan juga Bunda Budi. Pokoknya untuk kesemuanya pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada. Sehat-sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas. Yang sudah menonton di live TikTok kami, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya sudah menonton kami dari tadi ya. Yang pastinya tetap semangat, sehat-sehat beserta keluarga tercinta.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Awas. Minggir. Aku mau lewat.
1: Kamu kok menghindar gitu sih? Gak sopan tahu kalau ketemu orang kamu malah menghindar.
0: Ya habis gitu dia kak, jalannya bungkuk-bungkuk gitu, kayak aneh tahu.
1: Kalau ketemu dengan sahabat kita yang difabel, ya biasain aja. Lihat orangnya, bukan disabilitasnya. Jangan sampai kita menganggap difabel itu berbeda dengan fokus pada keterbatasan. Karena difabel itu bukanlah kekurangan, tapi keunikan. Sekarang coba deh kamu bayangin, kamu ada di planet lain selain bumi. Secara fisik, bentukmu juga dianggap aneh sama penghuni lain di sana?
0: Iya juga ya.
1: Nah, coba deh pikirin lagi.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: promise of me?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Singa Raja sore ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda dan terkait informasi antisipasi ledakan pipa pabrik ini memang memerlukan kombinasi antara pemeliharaan teknis, penerapan prosedur keselamatan yang ketat, dan kesiapsiagaan darurat. Pencegahan yang efektif berfokus pada berfokus pada deteksi dini anomali tekanan atau kebocoran untuk mencegah akumulasi gas atau cairan berbahaya. Dan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dan memitigasi resiko ledakan pipa itu diantaranya pemeliharaan dan inspeksi rutin, inspeksi berkala, lakukan pemeriksaan visual dan pengujian non-destruktif secara rutin untuk mendeteksi korosi penipisan dinding pipa atau keretakan, dan juga manajemen korosi, gunakan pelapis anti karat dan bahan kimia pengendali korosi untuk memperpanjang usia operasional pipa dan kalibrasi katup, pastikan pressure relief valve katup pelepas tekanan dan pengukur tekanan itu selalu dikalibrasi agar berfungsi optimal saat terjadi kelebihan tekanan. Berikutnya penerapan teknologi deteksi dan kontrol itu sistem peringatan dini, sistem ventilasi, peralatan anti explosion dan prosedur operasional dan pelatihan karyawan yakni prosedur ketat atau SOP, pelatihan rutin dan izin kerja panas dan mitigasi serta kesiapsiagaan darurat itu diantaranya jalur evakuasi. Jadi sediakan jalur evakuasi yang jelas, aman dan mudah diakses dari seluruh titik pabrik. Simulasi darurat, lakukan simulasi evakuasi dan penanganan kebocoran gas secara berkala agar tim tanggap darurat dapat bertindak cepat dan insting karyawan terlatih serta koordinasi eksternal itu menjalin komunikasi dan membuat rencana darurat bersama dengan pemadam kebakaran lokal, rumah sakit, dan otoritas setempat.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang ksatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong, lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
2: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang ingin mendeteksi dini resiko penyakit diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker leher rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, thalassemia, kanker paru, kanker usus, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit paru, Semeton bisa banget nih screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN WhatsApp Pandawa di 08

hari. Apabila beresiko, Smeton bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter di FKTP terdaftar. Nah, Smeton, yuk screening kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Buku berjudul Everything About Overthinking mengulas berbagai hal yang berhubungan dengan overthinking, baik secara definisi, penyebab, bahkan juga penyelesaiannya. Di dalam buku ini terbagi menjadi dua bagian, yakni memikirkan pikiran dan mengatasi overthinking. Buku ini sangat direkomendasikan terutama bagi anak-anak ataupun remaja yang memiliki masalah dengan overthinking. Pada halaman 37, kita diajak untuk melihat apa saja alasan-alasan yang menyebabkan orang overthinking. Diperoleh kesimpulannya, ternyata ada 7 alasan yang menyebabkan orang overthinking, yaitu pengaruh masa kecil, ilusi kendali, ilusi kepastian, perfeksionisme, cari perhatian, sama rata berlebihan, dan juga takut akan konflik. Dalam buku ini juga dipkan berbagai cara untuk mengatasi masalah overthinking, seperti menjadwalkan rasa khawatir, mengenalkan kelemahan emosional, membuat overthinking journal, dan masih banyak lagi yang telah dijelaskan pada buku ini. Hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi buku Everything About Overthinking.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, waktu di studio Pro 1 menunjukkan pukul 16.53 menit. Sesaat lagi, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
1: Oke dek.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
5: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan?
5: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Tahun ajaran baru ini ditargetkan menerima siswa 270 orang dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
2: Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati adat tradisi dan budaya kita, mengambil pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang...
3: Selamat sore, Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang SD hingga SMA akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Sementara itu, kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Ayu Sundari. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang SD hingga SMA itu akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa.
1: Dipusatkan di Karangasem, yaitu di Kecamatan Kubu, Desa Tulamben. Nah, di sana sudah pembangunannya sedang berlangsung.
4: Sekolah rakyat menjadi program prioritas pemerintah di bawah naungan Kementerian Sosial dengan memfasilitasi siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang inklusif. Khusus untuk di Bali, sekolah rakyat yang awalnya hanya ada di Kabupaten Tabanan untuk jenjang SMP. Tahun ini diperluas dengan pembangunan sekolah rakyat di Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar hingga SMA itu akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Hal itu diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Iputu Jayanegara kepada RRI di Tabanan. Ia menjelaskan keberadaan sekolah rakyat menunjukkan kehadiran negara memfasilitasi pendidikan berkualitas dan inklusif. Apalagi sistem pendidikan yang diterapkan boarding school dengan menggabungkan kegiatan akademik, pengembangan karakter dan pembinaan kemandirian yang akan membentuk generasi emas yang unggul dan berkualitas. Jayanegara mengatakan sekolah rakyat di Tulamben, Karangasem siap beroperasi tahun ajaran baru ini dengan mengakomodasi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah.
1: Di tahun ajaran baru ini ditargetkan menerima siswa 270 orang dari tingkat SD, SMP, dan SMA nantinya.
4: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab mengapresiasi pembangunan sekolah rakyat di Karangasem dari jenjang SD hingga SMA karena akan lebih efektif untuk membentuk karakter siswa dari jenjang SD dan berkelanjutan hingga jenjang SMA. Umar Ibnu Al-Khattab menyebut menghasilkan generasi emas bukan hal mudah dan tidak instan, melainkan harus melalui proses yang berkelanjutan sehingga terbentuk karakter yang mandiri, berkualitas, dan memiliki daya saing mumpuni. Ia menambahkan sekolah rakyat menjadi salah satu jembatan menekan angka putus sekolah dengan memastikan pendidikan diterima masyarakat secara merata, berkualitas, dan inklusif.
5: Banyak sekali orang-orang miskin di desa belum bisa mengakses sekolah dengan baik ya, apalagi dengan keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Sehingga keberadaan sekolah rakyat ini bisa menjawabi kebutuhan anak-anak miskin untuk sekolah ya.
4: Sekolah rakyat di Desa Tulamben, Karangasem menjadi sekolah rakyat kedua yang ada di Bali setelah SRMP 17 Tabanan yang beroperasi sejak 14 Juli 2025. Sekolah rakyat yang ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru ini akan mengakomodasi siswa dari keluarga kurang mampu mulai dari jenjang SD hingga SMA. Untuk tahap awal, kuota yang disediakan sebanyak 270 siswa dengan sistem asrama penuh atau full boarding. Sekolah rakyat ini menelan anggaran Rp255,5 miliar yang bersumber dari APBN. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Bali terus menegaskan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif dengan fokus tidak hanya pada peningkatan partisipasi masyarakat tetapi juga pada efektivitas deteksi dini faktor risiko penyakit penguatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala serta pembentukan budaya hidup sehat yang berkelanjutan di tingkat komunitas.
6: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Bali terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Pengurus Daerah Bali, Nima Dedian Kurniasari menilai keberhasilan CKG tidak semata diukur dari tingginya jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong deteksi dini faktor risiko penyakit, meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala, serta memperkuat budaya hidup sehat di tingkat komunitas.
7: Baik, jadi cek kesehatan gratis atau CKG di Bali ini saya rasa sudah cukup efektif ya sebagai langkah awal dalam membangun upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Jadi CKG ini bisa menemukan kasus-kasus yang sebelumnya belum terdiagnosis secara optimal, misalnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes.
6: Implementasi CKG dinilai memiliki potensi besar karena didukung oleh jejaring puskesmas yang relatif merata, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hidup. Namun demikian, perlunya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas program, termasuk tingkat tindak lanjut peserta setelah menerima hasil screening, integrasi data kesehatan melalui platform digital, serta keberhasilan intervensi lanjutan bagi kelompok dengan risiko tinggi.
7: Jadi strategi untuk meningkatkan keberlanjutan CKG ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah menguatkan edukasi ya dan informasi kesehatan kepada masyarakat. Jadi ini perlu dilakukan secara konsisten kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman bahwa pemeriksaan kesehatan rutin itu penting dilakukan meskipun tidak sedang sakit.
6: Kedepan, optimalisasi CKG di Bali membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan masyarakat, hingga komunitas lokal. Dengan evaluasi berbasis dampak dan penguatan pendekatan promotif preventif, cek kesehatan gratis berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat Bali yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik, yang meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
8: Tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu, harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi.
9: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menanggapi kasus warga negara asing atau WNA yang kembali menimbulkan persoalan hukum di Bali. Salah satunya terkait penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan WNA asal Inggris berinisial AM 36 tahun di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak Kabupaten Buleleng yang saat ini telah berstatus tersangka. Kasus tersebut kembali memunculkan perhatian terkait perilaku sebagian WNA yang dinilai melakukan pelanggaran selama berada di Bali. Selain persoalan hukum, berbagai kasus yang melibatkan WNA juga kerap menimbulkan sorotan terhadap kepatuhan aturan, norma sosial, serta budaya lokal. Menanggapi hal tersebut, Niluh Jelantik yang selama ini dikenal aktif menyoroti berbagai persoalan WNA di Bali, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang datang ke Pulau Dewata wajib menghormati aturan hukum, adat istiadat, budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat.
8: Niluh selama ini kan dikenal sebagai ibunya deportasi. Kalau ada WNA yang melanggar, tidak mentaati aturan, tidak menghormati ada tradisi dan budaya kita, mengambil pekerjaan warga lokal, melakukan hal-hal yang menentang norma, segala macam pelanggaran, kita ikuti sesuai proses hukum.
9: Menurutnya, penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Terkait kasus di Buleleng, pihaknya secara khusus meminta aparat kepolisian untuk menuntaskan proses hukum secara tegas sesuai prosedur yang berlaku.
8: Dan terkait WNA yang melakukan penusukan, Pak Niluh minta kepada Polres Buleleng ya, kepada Kasat Reskrim Polres Buleleng dan juga beli Kapolres Buleleng, mohon agar dapat segera melakukan proses hukum, tidak dengan tegas, jangan dideportasi dulu,
2: harus dipenjara, rasakan dulu berada di balik jeruji besi. Apa yang kamu perbuat harus kamu pertanggungjawabkan. Itu pesan buat dulu kepada si WNA dan kepada Polres Buleleng. Terima kasih banyak telah menegakkan hukum di tanah kelahiran kita tercinta.
9: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya tindakan tegas menjadi penting untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku penegakan hukum. Kasus yang terjadi di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak sendiri saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan House RRI Singaraja.
3: Pemerintah Provinsi NTB mencatat kuota pengiriman hewan kurban ke luar daerah tahun ini mencapai 52.517 ekor. Ribuan ternak tersebut dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan menjelang Idul Adha 2026. Pemprov NTB mengklaim seluruh proses distribusi berjalan lancar tanpa insiden kematian ternak selama perjalanan. Muhammad Halwi melaporkan.
10: Kuota pengiriman sapi dari NTB untuk tahun 2026 ditetapkan sama Pak Gubernur sebesar 52.517 ekor.
11: Sebanyak 52.517 ekor hewan kurban dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhammad Riyadi mengatakan, pengiriman ternak tahun ini berlangsung lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, pemerintah menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan hewan kurban tiba di daerah tujuan dalam kondisi sehat. Riyadi menyebutkan, keberhasilan pengiriman hewan kurban tahun ini ditopang oleh penerapan tiga mekanisme distribusi yang diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya melalui layanan uji PCR penyakit mulut dan kuku di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner NTB.
10: Mulai tahun 2026 ini kita pure dari awal tahun sampai sekarang, sampai besok lusa juga insya Allah pelayanan PCR itu sudah bisa kita lakukan di NTB. Dibelikan alat PCR-nya di akhir tahun 2025. Nah kalau kita hitung investasi modalnya yang sudah balik ini Pak, harga mesin PCR-nya 750 juta. Sekarang itu untuk pelayanan hewan kurban ini aja kita sudah mendapatkan 800 jutaan.
11: Selain pengawasan kesehatan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga membentuk satuan tugas lalu lintas hewan kurban untuk mengawal distribusi ternak keluar daerah. Satgas tersebut disebut membantu memperlancar pengiriman dan memastikan seluruh proses sesuai aturan. Pemprov NTB juga memperketat aturan lalu lintas ternak dengan melarang hewan kurban yang tidak terjual di daerah tujuan untuk kembali ke masuk NTB.
10: Nah, sehingga Pak Gubernur membentuk Satgas lalu lintas ternak dan alhamdulillah Satgas yang dibentuk Pak Gubernur ini sangat efektif di dalam bekerja karena melibatkan tidak hanya aparat pemerintah dari Provinsi NTB tapi juga melibatkan aparat kepolisian, kemudian teman-teman di kabupaten kota, kemudian pihak asosiasi. Dan kita sangat sukses karena zero accident tahun 2026 ini. Tidak ada kematian ternaknya. Karena dari sejak awal, jauh-jauh hari, Satgas bekerja sangat efektif.
11: Pemprov NTB berharap kelancaran distribusi hewan kurban ini dapat menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan pendapatan peternak lokal. Pemerintah juga memastikan pengawasan kesehatan ternak terus diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit hewan seperti PMK.
3: Lombok Barat kembali mencatat kebanggaan dalam program bantuan masyarakat Presiden Banmaspres tahun ini. Seekor sapi berukuran jumbo milik peternak asal Kelurahan Desan Geres, Kecamatan Gerung, berhasil lolos seleksi ketat dan ditetapkan sebagai sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
12: Di tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas.
13: Lombok Barat kembali mencuri perhatian nasional setelah seekor sapi kurban bantuan masyarakat Presiden atau Banmaspres asal daerah itu lolos seleksi dan ditetapkan sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia tahun ini. Sapi berukuran raksasa bernama Ireng Gagah Manis tersebut menjadi kebanggaan baru bagi para peternak lokal karena berasal dari hasil pengembangan peternak daerah sendiri. Peternak sapi tersebut, Atang Setia Noro, mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya menyediakan sapi Banmaspres Ia menyebut proses seleksi berlangsung cukup panjang hingga akhirnya sapi miliknya dinyatakan layak menjadi hewan kurban presiden. Keunggulan sapi ini bukan hanya pada fisik dan posturnya yang besar, tetapi juga bobotnya yang fantastis, mencapai 1 ton 28 kg.
12: Ya, alhamdulillah. Jadi tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas. Alhamdulillah kita lolos setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Ya, jadi sapi ini usianya kurang lebih 4 tahun. Sapi ini memang asli dari sapi Lombok Barat. Ya, ini sapi ini saya ambil dari salah satu peternak di daerah Duman di Lingsar. Ya, kalau jenis sapinya ini Simmental Cross, dia cross sama Angus ya. Makanya warnanya hitam ya. Untuk harganya ini 136 juta.
13: Dengan bobot luar biasa dan nilai jual mencapai 136 juta rupiah, Ireng Gagah Manis kini menjadi perhatian masyarakat sekaligus simbol keberhasilan peternak lokal Lombok Barat dalam menghasilkan ternak berkualitas nasional.
3: Bupati Inyoman Sucidre meluncurkan mobil samsat keliling di Singaraja sebagai upaya mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor hingga menjangkau wilayah pelosok.
14: Kendaraan keliling untuk pembayaran samsat. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng.
15: Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan layanan mobil samsat keliling untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre di Sela Car Free Day Singaraja sebagai upaya menghadirkan layanan hingga ke pelosok desa. Peluncuran ditandai dengan pemercikan tirte dan pemecahan kendi yang dihadiri unsur pemerintah Provinsi Bali, Pemkab Buleleng, Kepolisian, Jasara Harja, serta perbankan. Layanan berbasis jemput bola ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus datang ke kantor samsat. Menurut Bupati Sucidre, kehadiran mobil samsat keliling menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Selain mempermudah pelayanan, inovasi tersebut juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
14: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil samsat keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor. Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
15: Bupati Sucidre menegaskan pajak kendaraan bermotor menjadi sumber penting pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mobil samsat keliling nantinya akan beroperasi di berbagai wilayah, mulai dari kecamatan, pasar tradisional, hingga pusat keramaian untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak peluncuran perdana di Car Free Day Singaraja dengan puluhan masyarakat langsung memanfaatkan layanan tersebut. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Sistem penanganan krisis sampah di Bali tidak akan pernah tuntas jika pemerintah terus membebankan masalah hulu ke hilir pada masyarakat tanpa dibarengi politik anggaran yang kuat serta ketegasan sanksi hukum di lapangan.
16: Paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan pada masyarakat.
17: Akar karut marut penanganan sampah di kawasan perkotaan Bali dinilai bukan bersumber dari ketidakberdayaan masyarakat, melainkan akibat lemahnya implementasi kebijakan dan minimnya alokasi anggaran daerah. Teori tata kota menegaskan tidak ada komunitas urban yang secara instan siap mengolah sampah industri tanpa sistem penunjang berskala besar dari pemerintah. Selain itu, program penguburan limbah di pekarangan rumah perkotaan atau tebe modern dinilai keliru secara tata ruang spasial dan berbenturan dengan nilai kultural Bali. Guna memutus kegagalan sistemik ini, pemerintah daerah didorong untuk menghentikan pola komunikasi yang menyudutkan warga serta berani mengambil tindakan hukum tegas atau tindak pidana ringan tipiring. Akademisi dan budayawan Bali, Sugilanus, menegaskan kunci kebersihan kota-kota maju di dunia seperti Singapura dan Taiwan bertumpu pada penegakan hukum.

0: tahun terakhir berada di bawah 0,7% dari APBD. Ia mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk menaikkan anggaran lingkungan minimal 3-5%, serta memperketat pengawasan perizinan AMDAL terhadap pembangunan villa dan restoran di kawasan pariwisata.
1: Semua nonsen itu apapun, kalau tidak tercermin dalam anggaran, nggak mungkin. Jadi anggaran kita di Bali keseluruhan itu dari 30 tahun ya, 0,5-0,7% APBD. Ya, idealnya, apalagi dalam situasi sekarang, itu minimal 3%.
0: Ketegasan kepemimpinan dalam merombak postur anggaran serta komitmen untuk membersihkan birokrasi dari praktik penyalahgunaan dana swakelola menjadi prasyarat mutlak dalam pemulihan ekologi Bali. Sinergi penegakan aturan yang adil diharapkan mampu mengembalikan marwah Pulau Dewata yang bersih secara skala maupun niskala. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga, Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir setelah menang atas Dewa United pada laga terakhir musim ini. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian tersebut dan mulai menyiapkan evaluasi untuk menghadapi musim depan.
4: For me, it's I'll be honest. I think that we could do better.
5: Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir usai meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga terakhir musim ini. Gol tunggal Kade Agung membawa Serdadu Tridatu mengoleksi 51 poin dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 11 kekalahan sepanjang musim. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian timnya musim ini. Menurutnya, Bali United seharusnya mampu bersaing di posisi 5 besar klasemen. Ia menyebut musim ini menjadi proses panjang bagi tim dalam membangun arah baru, termasuk pengembangan pemain muda dan adaptasi pola permainan.
4: But if you see the process of this team, yeah, we make a big process.
6: Oke, okay, jadi secara besar Putri ini kalau secara keseluruhan bilang puas, dia bilang ya lebih senang ya senang melihat proses yang terjadi. Kalau kita melakukan dari segi permainan, melakukan step yang bagus, terus dari proses, kita tim yang berproses. Karena kita juga latihan setiap hari latihan bisa dua kali, kita juga melakukan gym session, terus kemudian kita juga mengapresiasikan pada seluruh manajemen, pada tim, pada para pemain, pada para staff, bahwa kita masih berproses, kita rasa hal yang bagus. Secara sekian lagi bilang bahwa tim ini masih berproses, bisa lebih bagus lagi ke depan.
4: I'm very happy and we're gonna see what we're gonna do next year.
5: Johnny Jensen mengungkapkan telah menyiapkan rencana untuk musim depan apabila masih dipercaya menangani Bali United. Ia berharap manajemen dapat menambah beberapa pemain berkualitas guna memperkuat kedalaman skuad.
4: Hopefully we can bring more quality players.
6: Jadi menurut Johnny mengenai apa yang akan dilakukan pada musim datang bahwa sebenarnya kita harus membawa banyak pemain yang berkualitas. Jadi secara keseluruhan juga pemain yang ada juga banyak yang bagus juga kita bisa pertahankan. Tapi yang pasti jadi butuh top score. Bisa kita bring 12 lebih.
4: But also to keep a lot of players because I think we have good players.
5: Sepanjang musim ini Bali United menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang dialami sejumlah pemain asing seperti Mirza Mustafik, Brandon Wilson, Jordi Bruhin hingga Diego Campos. Situasi tersebut dinilai mempengaruhi konsistensi performa Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Super League berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamben Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang SD hingga SMA akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Sementara itu kasus tindak pidana WNA di Buleleng mendapat sorotan anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: Satu RRI Singaraja.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: hujan lagi. Becek di mana-mana, barang bekas banyak menumpuk. Menjijikan. Bikin sarang nyamuk saja. Hei, Pak.
1: Iya, Bu.
0: Barang yang menumpuk seperti ini akan jadi sarang nyamuk. Kaleng bekas, botol bekas begini dan ban bekas. Ini akan digenangi air saat musim hujan. Berbahaya loh, Pak.
1: Itu jangan dibuang, Bu.
0: Terus?
1: Siapa tahu besok lusa kita memerlukannya.
0: Ini deh yang bikin nyamuk berkembang biak, Pak. Hati-hati, ancaman demam berdarah saat musim hujan, Pak.
2: Cegah demam berdarah dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
3: Masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
3: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
3: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
4: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
3: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
4: Maci, sapu mobil gimana nih?
5: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat

perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.

0: Singa Raja sore ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda terkait informasi pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST modern di 3 wilayah. Program ini menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam penanganan persoalan sampah di daerah tersebut. TPST yang dirancang tidak hanya berfungsi untuk mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA, tetapi juga mengolah sampah anorganik menjadi energi pengganti bahan bakar. Rencana pembangunan TPST itu akan tersebar di wilayah Buleleng Timur, Tengah, dan juga Barat. Untuk wilayah Timur, lahan pembangunan telah disiapkan di Desa Bengkale, sementara wilayah Tengah direncanakan memanfaatkan kawasan hutan Kota Singaraja. Adapun di wilayah Barat, TPST akan dibangun di Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan TPST dapat terrealisasi pada tahun 2027. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Gedi Putra Ariana menjelaskan bahwa konsep TPST yang disiapkan berbeda dengan pola pengelolaan sampah sebelumnya yang masih bertumpu pada TPA. Menurutnya TPST nantinya akan menjadi pusat pengolahan sampah terpadu di mana sampah yang masuk wajib sudah melalui proses pemilahan dari sumbernya. Sampah organik akan diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik diproses menjadi bahan bakar alternatif. Pemkab Buleleng bahkan telah melakukan studi banding ke Pasuruan untuk mempelajari sistem pengolahan sampah menjadi energi. Hasil pengolahan tersebut rencananya dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar batubara di PLTD Pemaron maupun PLTU Celukan Bawang. Dan untuk mendukung program tersebut, Pemkab Buleleng juga memperkuat kebijakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Program pemilahan dilakukan melalui pola kalender ganjil genap. Pada tanggal ganjil, masyarakat diminta membuang sampah organik, sedangkan pada tanggal genap untuk sampah anorganik. Sampah yang telah terpilah nantinya menjadi bahan baku pengolahan di TPST.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Siobak adalah makanan khas Buleleng Bali yang juga identik dengan makanan berbumbu dengan kuah yang berwarna coklat kental dan memiliki rasa khas tersendiri. Terdiri dari potongan daging babi dan jeroan yang sudah diolah sedemikian rupa, ditambah dengan acar maupun kerupuk kulit babi. Harum dari bumbu itu menjadi daya tarik dari makanan ini, karena selain rasanya yang lezat, cita rasa dari siobak ini sangatlah khas. Siobak juga ada yang berupa daging ayam, yang disebut dengan sioke, yang memiliki rasa yang sama lezatnya tanpa mengurangi ciri khas dari siobak. Untuk daerah Buleleng sendiri, siobak bisa didapatkan di daerah Surapati, Banyuning, Baktisraga, dan Pemaron.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pecalang adalah perangkat keamanan yang hadir di setiap desa adat yang secara tradisi diwarisi turun-temurun dalam budaya Bali. Memiliki tugas untuk mengamankan dan menertibkan desa adat baik dalam keseharian maupun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Pecalang berasal dari kata calang dan menurut teologinya diambil dari kata celang yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat diartikan secara bebas, pecalang adalah seorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan. Pecalang kadang disebut juga sebagai polisi adat di Bali. Pakaian pecalang biasanya untuk kamen atau bawahan, biasanya berwarna poleng hitam putih dan terkadang juga ada yang berwarna hitam putih dan merah. Pakaian pecalang tergantung dari aturan dan persetujuan masing-masing desa adat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti pendengar, kami hadirkan mimbar agama Buddha terkait topik rajin berdoa tapi lupa bercermin oleh Pandita Muda Made Karuna. Dan nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Tetap bersama kami.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kok banyak banget ya revisian skripsinya? Hah, harus digempur nih. Sini, keluar. Jangan panik di tempat gitu dong. Untung aja selamat. Kamu ngapain sih pas gempa malah teriak-teriak panik di tempat gitu?
2: Ya, takut ditimpa reruntuhan plafon, Kak.
1: Harusnya segera keluar dari ruangan. Kalau kebetulan ada di lantai 2, turun pakai tangga darurat. Jangan pakai lift. Lindungi diri dari reruntuhan seperti plafon, lampu kaca, dan lain-lain. Intinya tenang, jangan panik ya.
2: Iya kok, maaf.
1: Udah, gak apa-apa. Yuk masuk lagi.
3: Hehehe, habis gempa, lanjut gempur skripsinya ya, Kak.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

Pendengar Kabupaten Buleleng lebih dikenal dengan pesona alam air terjunnya. Dan salah satu yang populer adalah Air Terjun Git-Git. Objek wisata Air Terjun Git-Git di Kabupaten Buleleng, sebuah tempat wisata favorit yang menawarkan tempat rekreasi alam selain pantai di Pulau Dewata Bali. Pesona alam indah yang ditawarkan membuat nama tempat rekreasi alam di Buleleng ini sangat populer dan melegenda, sehingga menjadi salah satu tujuan tur. Di kawasan Desa Git-Git, Kecamatan Sukesade, sedikitnya terdapat 5 buah air terjun. Di antaranya, Air Terjun Git-Git, Air Terjun Bertingkat, Campuhan, Colek Pamor, dan Mekalongan atau Mekalangan. Di antara 5 air terjun tersebut, Air Terjun Git-Git yang paling populer dan mudah diakses. Itulah sebabnya Air Terjun Git-Git menjadi tujuan tur.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tangga merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko sebagai sebuah wadah informal masyarakat untuk berdiskusi dan melakukan kegiatan sebelum rapat di Banjar. Biasanya dari penggak muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Pola-pola diskusi seperti ini diterapkan oleh masyarakat Bali sejak zaman dahulu, sambil bersantai untuk sekedar ngopi, melepas lelah, atau sambil mengelus ayam kurungan, warga bertemu, bersosialisasi, atau berdiskusi kecil. Diskusi di sebuah penggak kerap kali menghasilkan gagasan yang sifatnya non-formal. Bahkan, seringkali gagasan di sebuah penggak dibawa ke forum Banjar untuk mendapatkan legitimasi.

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, dimanapun berada, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, pada kesempatan ini kembali kita bertemu dalam renungan Dhamma. Dan hari ini kita akan mengambil topik rajin berdoa tapi lupa bercermin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, mungkin sudah menjadi rutinitas kita setiap hari melakukan doa dan puja di hadapan altar Sang Buddha. Setiap hari kita menyalakan lilin, dupa, bunga dan berdoa. Setiap hari kita melafalkan seolah-olah akan membawa harapan kita terkabulkan. Dengan keyakinan bahwa semakin sering diulang-ulang, kita semakin dekat pada kesucian. Lilin kita nyalakan, ruang terasa hening, kata-kata suci dilafalkan dengan penuh hormat. Dari luar semuanya tampak benar, tampak tenang, tampak suci. Namun di balik ketenangan itu, ada hal-hal yang jarang kita tanyakan pada diri kita. Mengapa setelah begitu banyak doa yang kita lakukan, kita masih mudah tersinggung? Mengapa setelah begitu banyak ritual, kita masih ingin dianggap paling benar? Mengapa setelah bertahun-tahun berlatih, hati kita masih berat untuk memaafkan? Mungkin karena tanpa sadar, kita berharap kesucian datang dari luar. Padahal, belenggu atau kekotoran batin tumbuh dari dalam, tumbuh di dalam diri kita. Sang Buddha tidak pernah melarang kita untuk berdoa, tidak pernah menolak ritual. Yang beliau ingatkan adalah, saat ritual berubah menjadi pegangan, dan pegangan itu membuat kita berhenti melihat batin kita sendiri. Inilah sila bata paramasa. Inilah jebakan spiritual yang terasa aman. Kita rajin menjalankan bentuknya, namun lupa memeriksa arahnya. Kita sibuk membersihkan tangan, namun jarang membersihkan niat kita. Kita menjaga aturan dengan begitu ketat, namun membiarkan keakuan tumbuh halus di dalam diri kita. Percikan air bisa menyentuh kepala kita, asap bisa memenuhi ruangan, kata-kata suci bisa diucapkan dengan sempurna. Tetapi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin tidak pernah pergi hanya karena itu. Mereka pergi saat kita berhenti membenarkan, merasa benar dengan diri kita. Saat kita berani jujur pada batin atau diri kita. Saat kita rela melepaskan rasa aku paling benar. Karena jalan Buddha bukan tentang menjadi tampak suci, melainkan tentang berani jujur pada apa yang belum selesai di dalam diri kita. Itulah Sang Buddha menjadikan
Silabata Paramasa sebagai salah satu belenggu yang harus dipatahkan oleh seorang sotapana. Bukan agar kita meninggalkan praktik, tetapi agar kita tidak lagi bergantung padanya. Jika ritual membuat hati kita lebih lembut, lebih rendah hati, mempunyai metta atau cinta kasih, mempunyai empati, dan lebih berhati-hati pada batin, maka doa dan ritual menuntun kita. Namun, jika ritual dan doa membuat kita merasa aman tanpa perlu berubah, mungkin kita sedang rajin berdoa tetapi lupa bercermin. Begitu, marilah jadikan doa dan ritual sebagai tuntunan untuk kita bisa terbebas dari kekotoran batin. Dengan bercermin ke dalam diri kita, apakah kita sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik atau belum? Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, demikianlah renungan singkat hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan pemahaman dan pencerahan bagi kita, sehingga kebahagiaan akan selalu ada pada diri kita. Sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang di jamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusho agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg, bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutnya tadi?
11: Anggarannya
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak

0: waktu dan sebagainya.
1: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
2: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
1: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: Through this festival, you may have a chance to
5: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
6: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
5: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda anda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
7: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
5: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
7: Film pembuka kami adalah film Belgia.
5: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
3: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan

0: Lynn A. Sarmento. Fadya Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim Fas Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
1: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi. Dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Nasibnya orang miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dah, timbangan.
2: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinge enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur.
1: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara palingan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijen ke perpustakaan, Bli.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 Radio Singaraja, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Cek Fakta kali ini akan hadir saat lagi, dan drama radio mini akan hadir dengan judul Sorotan Kamera, produksi RRI Surabaya. Setelah itu Jebak akan hadir kembali untuk Anda, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Pendengar, untuk persoalan sampah di Bali dinilai tidak cukup ditangani lewat aksi bersih destinasi semata, tetapi harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat di sumbernya. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Buleleng menekankan peran warga menjadi faktor penentu menjaga citra pariwisata tetap positif. Dan PHRI berharap kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dapat menekan persoalan sampah sehingga tidak menjadi ancaman bagi keberlanjutan pariwisata Bali.
1: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Sudah.
4: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
3: Aman. Okay. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
4: Oke, okay, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
3: Let's go.
4: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action. Lo. Ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
3: Maaf bu, saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
4: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh, orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah, jadi jalannya tambah rame.
3: Maaf bu, kami sudah izin ke Bu RT 1, jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
4: Loh? Harusnya izin gak cuman ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
3: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya atas ketidaknyamanannya Ibu.
5: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
4: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
5: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Gak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi, bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
4: Begini loh, Bu. Kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli kan?
5: Iya Bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
4: Sehari?
5: Iya Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka.
4: Masalahnya Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai, Bu, jadinya.
5: Tapi mereka kan sudah izin, Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula, jalannya kan enggak semua ditutup kok.
4: Ya, walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja, Bu. Banyak yang RT itu lewat sebelah. Ramai di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
3: Maaf, Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
5: Betul itu Bu.
4: Pokoknya tetap aja Bu, akibatnya warga RT lain terganggu.
5: Saya paham, tapi Bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini gak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi saya rasa gak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
4: Ya kan memang mereka warga sini. Mereka lebih berhak kan, Bu?
5: Iya, Bu. Kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa, toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga. Nggak jauh kan, Bu?
4: Ibu RT kok malah membela mereka? Saya ini warga yang terganggu loh, Bu.
5: Saya nggak membela siapapun, Bu. Mereka punya izin resmi. Dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh, setelah filmnya ini tayang.
4: Tetap saja, saya nggak nyaman pokoknya. Acara begini nggak penting, malah ribet. Bubarin aja.
3: Maaf, Bu. Kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
4: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
3: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak loh, Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
4: Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terganggu.
3: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
4: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
5: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
3: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
5: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi. Biar mereka cepat selesai.
4: Iya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
3: Loh. Maaf Bu. Gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya Bu ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah salahnya di mana ya Bu?
4: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
3: Bu RT, terima kasih ya Bu ya, sudah membantu kami Bu.
5: Sama-sama Mas Nathan. Namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
3: Siap Bu. Kami lanjut kerja dulu ya Bu ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar Bu.
5: Baik Mas Nathan, terima kasih ya.
6: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
3: Iya, boleh kok Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
6: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
3: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
6: Yaudah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action!
7: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nathan diperankan oleh Arif Pribadi, Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra, Bu Maya diperankan oleh Anita, dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah yang lain.

0: Om Swastiastu Rahajeng Wengi. Pendengar Pro 1 Rari Singa Rajia, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Jebak. Langsung saya sapa 3 penelpon di segmen pertama ini. Halo.
1: Halo, Rajeng Wengi, Jumpa Irna.
0: Nge, Rajeng Wengi Mawalis. Sira Niki.
1: Ada bagus kemang wijaya di kewajah.
0: Pak.
1: Ada bagus kemang wijaya di kewajah.
0: Oke, Pak.
1: Sudah tembang ya.
0: Oke.
1: Kus Baba sampun tembang ya.
0: Durung, baru satu lagu Pak. Kita cari dulu ya. Apa napi ini ke?
1: Kus Baba, tani mamode, ngisolnya ke black.
0: Ah?
1: Ngisolnya ke black.
0: Sebentar Pak, sebentar. Gus Bawe. Gus
1: Papa.
0: Paba.
1: Ya.
0: Waduh enggak ada loh, Pak. Cuma judulnya apa tadi?
1: Tapi
0: judulnya?
1: Kecolek kablet.
0: Pelan-pelan deh, Pak. Saya enggak ngerti soalnya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Apa?
1: Papa, Dani Mamurdo lengis colek kablet.
0: Lengis. Lengis.
1: Colek.
0: Lengis colek, Gus Baba. Oke, mohon maaf nge. Lu gitu Pak dengernya. Nge, silakan.
1: Nge, Ten Ten.
0: Ten.
1: Mengkatre sampean pen terus satu nge. Ajeng enak, ajeng duka cuk semerna.
0: Nge mawali, nge. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
2: Om Swastiastu Raja Wengi, Mbak Irna kecantik.
0: Oke, terima kasih Bu Janura. Punapi Bu Janura.
2: Kena Rai Raja. Enggak tadi ngi dikeungi-ungi Mbak Irna patah bin. Mas Dayang bersuara yang baru manggendo.
0: Lunas tembang napi Bu Janura.
2: Tembangnya nih ke Pundung tuh.
0: Ke Pundung tuh.
2: Nih.
0: Ke Pundung.
2: Tuh, nih.
0: Serius judulnya itu Bu. Ten wenten nih.
2: Nih, serius nih.
0: Ke Pundung. Ke Pundung apa?
2: Ke Pundung tuh. Dan jadi ke wenten dados yang lain. Lihat dados. Kata kambang di telaga nih dados.
0: Kata
2: kambang di telaga nih.
0: Oke, saya cari dulu yang paling gampang nih. Karena memang
2: ini ada ane wenten rike kan dados pangten genten.
0: Nggih, niki.
2: Nih. Kali dados yang delian dados dados.
0: Tak ngigel kata metin di kata di gunung.
2: Nggih, dados yang ini. Niki oh, masalah satu dados.
0: Oke, siap. Nih. Kata ngigel.
2: Kata mesti lagu, mesti tembang, mesti nggih tak kenam. Nggih, salam sarang sumatan terang sami. Wah, wow, sira munggah nika.
0: Pak bagus nika, tiga wase.
2: Pak bagus. Ngenembe rasanya nge. Nge Raja Wengi, Pak bagus. Nge Raja Wengi.

0: Pak Wawan, Pak Tawa, Pak Tawan lagi beli Tawan kita. Ya sarang semua tuan. Pecinta jebak jajak Bali. Ngesok semua Mayra.
1: Mawali Ibu Janura. Satu penelpon lagi, halo. Selamat malam jebak.
2: Rahajang wangi Mbak Irna.
1: Halo Tante Yeni.
2: Rahajang wangi jebak.
1: Penapi
2: gak terima.
1: Becik. Tante Yeni penapi Tante Yeni.
2: Katanya becik-becik kemana
1: Mbak. Becik, sengkarang gak.
2: Wangi Mbak.
1: Penapi.
2: Seteguh batu karang.
1: Seteguh batu karang.
2: LIS.
1: Oke, siap. Wenten. Nggih, dulu.
2: Di Tokyo, Bang Mahmud, Pak Tersamong, Pak Terlajur, Bu Eli, Bu Nyoman, Bu Mini, Bu Kartika, Pak Sip, Mas Banu. Sami kan demen, Mbak.
1: Nggih. Sama. Mawali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saya sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu tuh kan jebak Bali. Halo.
1: Ruang Rindu, Mbak Irna.
0: Jebak.
1: Ya jebak Bali ikut.
0: Iya kan ikut kan. Iya Pak Ribawo gimana?
1: Iya jebak jejak Bali. Mogi Bali hari.
0: Nggih, astungkar swahe.
1: Sehat, Mbak.
0: Astungkar nggih, sehat.
1: Ayo. Nes tembang, Mbak.
0: Napi.
1: Dek Uli.
0: Dek Uli ya.
1: Dengap-dengap ya.
0: Dengap-dengap. Semoga ada ya. Oke.
1: Okay. Ya. Yeah, untuk semeton lo pasti asik happy. Semua pecinta jebak Bali. Mogi sami kena rahayu sukses Mbak.
0: Sami-sami. Terima kasih banyak Pak Ribawa. Om Swastiastu Rahajang Wangi.
2: Halo.
0: Halo.
2: Om Swastiastu.
0: Nge sireniki.
2: Yang ada di pasar Bulele.
0: Aduh, Mas Wawan pun api gatre.
2: Kena dia. Sudah kembang nih.
0: Nge.
2: Akhir dan terakhir WhatsApp nih. Lubak pebulu siap.
0: Lubak. Coba kita lihat ya. Nggih wenten ika.
2: Nggih. Jam gak ke nyoman di Banyune. Beritawan di tembok. Iya bau sih ya. Yang kan sudah ke masjid. Iya bau tuh. Di kembali Bu Le, Bu Eli, Bu Janura nih. Pak Gerodak, Pak Jero Tanjung, Bu Rasuni, Bu Ketut Tinggi Gula, Pak Ribaul ini, Kirmali, makin ngawan-ngawan ini, Bu Winston, Bu Kartini, Bu Kartika ini, Pak Hamok.
0: Buat semuanya ya Pak Wawan.
2: Semuanya Pak ini.
0: Nggih.
2: Kuwi wis ana jalan wae tekek wae dateng iki. Nggih. Ah, perayaan jalan-jalan sambil beli ikan beloha. Bawa sepeda balap buatan Amerika Latin. Ucapkan selamat hari Idul Adha. Mohon maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin. Nggih.
2: Buat penyiar. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Mas Wawan. Om Swastiastu. Rajang Wangi.
3: Om Swastiastu.
0: Hei, napi nggih, pun napi gatre nih.
3: Gatre bece Mbak Irna. Mbak Nula Sembang Mbak Irna.
0: Nggih, napi.
3: Bu Leleng Karangasem.
0: Asik. Siap.
3: Salam wau buat Pak Mas Wawan ya, Mbak, selamat Idul Adha aja sama Mbak Ari Semeru. Ya buat grup asik-asik semuanya aja Mbak Irna. Buat Mbak Irna, sukses.
0: Mawali. Ditunggu lagunya, nggih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena waktu juga jebak akan saya akhiri. Kita akan bergeser ke acara selanjutnya, yaitu Ruang Rindu.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
0: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
0: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
0: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Baik, pendengar Prosetir di Singar Raja, selamat malam Ruang Rindu. Ada yang udah gabung, terputus. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mbak Ina. Ruang Rindu, Ruang
0: iya, balik lagi. Terima kasih Pak Ribawo.
1: Iya Mbak, minta lagunya Samson, Kenangan Terindah.
0: Boleh.
1: Untuk Pak Dr. Madi Wiryase yang ada di Bandung sedang monitor. Sahabat alumni 81. Salam rindu. Makasih Mbak.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Madi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat berbagi rindu. Nyemori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih Tante Yeni.
2: Ya, request bah lagu dulu Mbak. Apa biar tak ngantuk itu. Lagunya Dalam Kerinduan Mbak.
0: Oke.
2: Nyalam dulu. Ada Bang Le, apa kabar? Bang Jimnya juga, Mas Ramadan. Kemudian untuk Mas Banunya juga, untuk Bang Anwar, Pak Sesamong, untuk Bang Mahmud, Ken Arok sama Ken Dedes, Bu Nyoman belum menjangan, dan Bu Eli, Adika, Laris Meru. Ya untuk semuanya Mbak.
0: Siap.
2: Makasih waktunya.
0: Sama-sama. Bye-bye. Terima kasih kembali. Bye. Ibu Resmi, ayo atuh, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Irna.
0: Selamat malam apa juga. Kabar? Baik Ibu Resmi, apa kabar juga?
3: Baik juga. Request lagunya Satukan Hati Kami ya.
0: Satukan Hati Dian Kami.
3: Dian Visesa.
0: Oh oke, okay. Satukan Hati. Oke, okay, siap ada.
3: Ada ya.
0: Iya.
3: Salam dulu. Tadi ada Pak Jero Ribawe, Bu Yeni juga, Pak Widi juga, Bu Ari, Bu Janura, sama Mas Wawan ya, Pak Le, Bang Le. Pak Cip, ya udah untuk kesemuanya yang lagi monitor. Makasih, selamat malam Mbak Ina.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Sabar dulu yang di 24644 karena memang sudah 3 penelpon. Jadi kita langsung putarkan saja. Nantikan sesaat lagi ya, masih di Ruang Rindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Dengan siapa?
1: Halo, ini dengan Mbak. Apa ya?
0: Dengan Mbak Irna, Pak Banu?
1: Enggak, betul sekali.
0: Betul, suaranya jauh sekali Pak Banu.
1: Ya,
0: ya. Nah, suaranya tadi ngumpet. Pak Banu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Mbak Irna.
0: Mau lagu apa Pak Banu?
1: Lagu

0: Oh, ayah ini ada rimba apa?
1: Resmi ya?
2: Hmm?
0: Ini ada jelly, ada Bung Kartini Kartika, ada Bu Ari Ari, ada Bu Desa, ada Bu Budi, ada Bu Zanora, Bu Mada, ada Beli Widi, Beli Tawan, ada Mr. Samud, Wadai, Pak Netep, ada Pak Groda, Groda, Pak Inggris, ada Kak Melala, ada Nak Dewa Tara.
2: Pak Banu, dapat salam dari Bu Resmi dan Pak Maderi Bawe.
0: Terima kasih. Kembali. Saya baru simonitor, Bang.
2: Iya, enggak apa-apa. Udah, itu aja salamnya ya.
0: Ada Baci. Ada Mayu Melong. Ada Raina, kesemuanya sudah tanpa kecuali.
2: Inggih.
0: Untuk Bu Erna. Sehat selalu, Bu Erna.
2: Amin, terima kasih Pak Banu.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Saya bacakan dulu, saat malam Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Salam dari Bang Lei Tanah Tidung. Terima kasih ya menyapa. Salam persahabatan di udara aja. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Oke, selamat malam.
3: Pak, gimana Widi kabarnya Maidna?
2: Baik, apa kabar juga?
3: Singkar baru saja baikkan nih.
2: Oh, kenapa?
3: Iya, masih agak suara ya gara kurang fit.
2: Oke. Cepat sehat.
3: Yeah. Ya, makasih Mahirna. Okay. Tugas lagu ya.
2: Apa itu?
3: Lagunya siapa ya? Jangan ada dusta di antara kita, dari Brori, Marantika dan Dewi Yul yang okay. Duet.
2: Siap.
3: Ya. Yeah. Salamnya lanjut sama yang baru lewat. Ada Pak Banu, Bu Resmi, Bu Yendi Tikawase, Bu Kartika, Bu Janura, Bu Pari dari Palu juga. Ya, untuk kesemuanya salamnya dulu ya, Mbak Yana. Selamat sehat.
2: Terima kasih. Sudah
3: sampai tuntas. Terima kasih.
2: Arigato. Arigato. Hai. Sudah ya, tiga lagu sudah kami siapkan. Nanti kami akan sapa lagi. Sabar dulu untuk Anda yang sudah bergabung. Dan kita dengarkan, ini dia lagunya.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bergabung bersama kami. Dan saya gak mau buang-buang waktu untuk tidak menyapa penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Tuan berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Halo, Pia, apa kabar ini Pieto? Apa kabar Ibu Ali? Sehat, alhamdulillah. Kangen loh kita semua. Amin.
1: Makanya tadi iseng-iseng.
0: Yuk, ayo atuh Ibu Ali. Sibuk terus ini sekarang sejak udah pensiun. Alhamdulillah ya. Menikmati kebersamaan bersama cucu.
1: Oh, iya pastinya.
0: Sekarang mau lagu apa Ibu Ali?
1: Nah, karena rindu nih, coba dari Diana Nasution, Mbak Ilna.
0: Yang mana rindu?
1: Rindu, tangisan rindu kali ya? Apa yang kok rindu? Nah, kok jadi ini? Nyanyian rindu.
0: Nyanyian rindu. Kita cek ya, nyanyi. Oke, siap, hadir.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nyalam, Ged.
0: Boleh.
1: Di beli Made Widi. Dia aktif juga di ini, di mana, di Kepak. Terus siapa lagi ya? Jadi lupa ya Mbak.
0: Apa-apa.
1: Semuanya aja.
0: Iya
1: dulu,
0: betul.
1: Mbak.
0: Iya.
1: Mbak Enhama tugas. Salam untuk undang ya.
0: Insya Allah.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Ali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mirna.
0: Selamat malam Mbak Mini.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mbak Mini mau lagu apa?
2: Lagunya ya.
0: Lagi ngenak badan juga nih. Cepat sehat ya.
2: Ya, baru banget.
0: Oh, baru banget.
2: Tadi denger enggak?
0: Oke.
2: Lagunya ya. Kau selalu di hatiku.
0: Asik, terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih loh bilang kau selalu di hatiku ada.
2: Iya, yang baru halo, Bu Ali, salam kangen. Iya, pokoknya salam untuk semuanya ya.
0: Iya.
2: Mbak Irina, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Selamat malam juga, tadi ada yang mau gabung nih, Ibu Reni. Ibu Reni di Banjarmasin, terima kasih Ibu Reni. Salam kenal kembali. Terus ada siapa ini? Ada 24644. Halo, halo terputus. Kakek Gaul, selamat malam. Mau kirim salam buat Pak Cip di Madura, Ari 12, Pak Mas Wawan. Terus beli tawan di tembok gitu ya. Pak Juru Maliase, Bondalem, semoga terhibur, cepat sehat. Yang lagi sakit, terima kasih. Oke, lanjut lagi. Aduh, akhirnya dia masuk pemirsa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Loh, kok tertutup itu? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Kenapa Mbak Ibu Ari? Kita udah ngangkat loh ini. Gak tahu ya kenapa, 24644. Oh, berebutan sama Pak Mahmud. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Irna.
0: Mbak Irna, iya. Apa kabar? Ini dengan?
3: Baik aja.
0: Siapa nih?
3: Omang Lare, Tiga Wajah.
0: Omang Lare, oke.
3: Minta lagu ya.
0: Apa tuh?
3: Jangan pergi sebelum aku mati. Ya, salamnya semua band terus satu aja. Nama Irna, selamat tugas, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Pak Mahmud sama Bu Ari Lasti nih, karena berebutan ya gak bisa ya. Jadi dah, kebetulan juga ada tiga penelpon. Kita dengarkan dulu lagunya, nge. Untuk Ibu Ali, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Diana Nasution hadir dengan nyanyian rindu.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Karena informasi dan inspirasi.

0: Karena waktu juga ya Pak Mahmud, terima kasih Pak Mahmud. Ibu Ari, ayo kalau mau satu-satu penelpon terakhir, karena memang waktunya lagi untuk satu penelpon saja ya. Pak Mahmud mohon maaf lagunya karena terlalu itu adalah lagu yang agak ngebeat ya. Oke, selamat malam Ruang
1: selamat
0: Rindu.
1: Hai.
0: Oke, penelpon yang terakhir nih, ayo.
1: Mbak,
0: ya.
1: Lagu Mbak.
0: Apa tuh?
1: Rindang tak berbuah, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Salam buat semuanya aja ya, Mbak Irna. Buat Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali.
1: Ya, jalan Mbak Irna.
0: Baik, akhirnya saya akhiri Ruang Rindu malam hari ini karena memang sudah di request ya. Baik, mohon maaf Kakek Gaul baru saya terima nih, tadi nggak dikirimkan ya judul lagunya karena memang mungkin lupa Kakek Gaul. Dan sesaat lagi Anda bisa ikuti acara kami selanjutnya, yaitu siaran budaya Arje Semare Usadi. Untuk Anda, dan akan diakhiri dengan renungan malam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Saya Irna juga akan tetap menemani Anda hingga nanti tuntas pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lagu terakhir malam hari ini di Ruang Rindu.

0: olahraga segar suge.
1: Suge tu, tu yang jenis suge ya kita gelam tu. Yang kena olahraga suge.
0: Man, jadi ben apa tuan? Ya, mas pipis ngeliung lah begitu.
1: Yang olahraga mas pipis ke kutiang tu. Jadi bambongan hidup.
0: Suge masih tu.
1: Suge asli yang tu. Jadi pangnyak dimpalan ni lacur pada suge. Kita carane pang mertau bersama kawasan bagi-bagi saling menolong olahraga.
0: Bisosial kan kesugihan itu?
1: Mau ini raga makhluk individu dan makhluk sosial kita nang rawasa.
0: Weh, ini orang kita nak tuyo-tuyo nang alih jenis sosial kan tuan nang
1: sosial, sehingga pekiti yang polot benar-benar anak yang berbendaan kita nang.
0: Ini itu maksud?
1: Ada dong, mau segala kal ngide nguliang, kal nage.
0: Oh, artinya pesiliang setimpalan pasing payu.
1: Benar.
0: Lagi ini anak.
1: Nah, yang
0: bantu dan itu? Membantu dan itu?
1: Sing.
0: Ini kan?
1: Nulungin.
0: Nulung.
1: Yang membantu sing lain bahasa yang menolong ya orang kok ang idik-idik dikekele.
0: Oh, nanti ada sosial
1: nanti orang orang mau ke keto ke nak beli segala apa masih lego lo jadi ajak beli kal jempang anginan ada ajak beli cez panas wayah sebagainya itu
0: maksudnya kengke ajak simpang
1: pungsung ajak dadu kene
0: nung lah orang mau beli
1: ah nung ben sibak
0: ben sibak
1: gelam ya wak de sibak tu segar sibak tu.
0: Weh, wis kewa mana sing lah matua dia ngale panggil matua jani.
1: Adik ni maro nak luluwe ni.
0: Iya ke luluwe ke.
1: Mesin cepat yang ada matua di pak kita sing utiang lu sing man, deman nanti lu eh.
0: Ye, maksudnya yang sing lanyen,
1: dian man. Biasa nak lu kadang ngale ko keto.
0: Ngale binu mati. Mabading tu, mabading.
1: Oh yang konsep nak luluwe cari lu, lian panang.
0: Mabading ha, tiang sing nyak gitu, matua panggil lah, ipah panggil lah.
1: Nih kalau cocok dan ada yang beli bang ni sekarang uang betul betul cepat nak laku kena jep, paling boros berkenah ikenah iya wah beli tu yang ni mana yang sekarang ni lo cocok beli ni belu alih
0: men jadi yang sekarang lama tua nak kewa
1: men di jangan kewa je
0: kewa ni di corong lah beli ngelau mah ajak beli tiang pesulan terus langsung suang rumah he yang sekarang lama tua
1: artinya pangada ngijang kan
0: ngijang.
1: Oh. Biasun sing ada apa?
0: Ngoyong juma ado.
1: Oh.
0: Artinya ado nak rauh. Ada nak rauh takon ang ija panah.
1: Di zaman tu eh.
0: Kerja.
1: Nak kerja. Oh. Tekau lantas uli pesu ngabo tatatan.
0: Ngabo tatatan.
1: Bangin malu.
0: Amat tua.
1: Nah. Pasti ngawak gede buat munculin sing ngabo baban sing warak podidi kan. Wes ikat nang sing buat apa?
0: Begitu ngelai pah.
1: Kejap-kejap matan.
0: Ado ketau.
1: Nak ngulu kujaunya aja kata.
0: Kok itu ngelahi pa cuma
1: lahi pa
0: si demen hati ya
1: ih saja lah itu jarang itu lalu begini biasanya yang ngelit ngipa ngelit matua panggidian morong nih maru lu jak caga si
0: bangun matua si demen ada beli ngelahi pa saget beli jak tiang lapana ada ngempu pana
1: oh
0: untung-untung lagi nalih
1: oh akhirnya nah jelek nih sih ada akhirnya ada jelek benin panggung ini ada
0: bener untung betul ada
1: agak badan itu
0: ngelah beli adiknya mau luang tu,
1: meramai cuma lo, itu tetagai lo, yang makangan lo, mana yang
0: beli kedidian, angkara bayan subuh kedidian, lantas yang itu, matu senglai, pasenglai, yang ado kerjuma kerjuma ambil nyampat bersih bersih, mekejang kedidian cuma guys,
1: yang kene cager, cager san, benda itu jadi ke beli beli kerja cocok ya pesing,
2: doy lah kanga.
1: Eh, kita beli mana dong?
2: Beli ngintip.
1: Tung cak singulung mungi kan?
0: Nih beli ya nih?
2: Beli.
0: Juga dong.
1: Ada. Saya nama saya pun macam ni, nih mune mau kemar dan beli yo.
2: Ane wajacok.
1: Biar ni tando nak kuana. Nih mula beli paling gede, beli wayan.
0: Beli wayan.
1: Wayan punta.
0: Paling gede ya.
1: Pun mekento niki pun.
0: Pun mekento ringkan.
1: Ah, jak yuk sing kenong kenong apa tu? Iki yang pun beli nanti aja dong.
2: Beli. Len lagi ngajak melacur-lacur beli. Len ajak ngitungan kesugihan juga.
0: Nah, ini maro.
1: Kacang. Kacang. Gak simpang sing pesu puluhan beli.
2: Yang beli ajak mesugih-sugih kan. Ada ya ajak lacur-lacur kan dalam ya.
0: Jauhnya nak cari
1: candi. Apa beli hidang kan sekaya apa beli rosa sugih?
2: Jadi kan kriteria ngalih kurenan cik kan pengnawang.
1: Cangguhnya itu lumayan. Apa kuang nih?
2: Bawang penggede. Limau pangsitang,
1: pasang,
2: tis pangsitang, pasang pangcenik, bibih pangcenik.
0: Tuh.
1: Nian malu.
0: Kian maksud bibeh cenik.
1: Basang cenik.
2: Cenik, bibehnya cenik.
0: Cenik.
2: Bawangnya gede.
1: Bawangnya gede.
2: Lengannya sitang.
1: Lengannya sitang.
2: Batasnya sitang.
1: Yan ngureng-ngupiang kian tu.
2: Woi, nyemak gaya jaga-jaga emasan mana kita.
0: Kian potong gila momen gitu.
2: Nah, dah ngalah potongnya, penting jahitnya kita.
0: Jahitnya baju tau.
1: Akhirnya yan ngureng gaya sitang.
2: Sitang, makan gede.
1: Irit. Yan ngureng gede, mam.
2: Dak ada kita, wale.
1: Bedek
0: bibeh ne cenik.
2: Bibeh ne cenik.
0: Bedek makan. Ne cenik. Bedek ya makan masih omong gaya sitang. Ninja teka bayu. Ya makan bedek.
2: Nah lije je patut ne kita yang penting punya kita gitu kriteria. Gitu.
0: Yo kita yo bang mo gaya lio nu mo beryoge lan rasa amat gedean.
1: Gedean
0: penyakit itu.
1: Cang seberang jan cang jak beli jaran cang lena lo cang sing kita cu satu meren ne nak lo luwe ni.
2: Oh, luwe.
1: Ya nak jak di Sumatoi, padau ya demen do. Beli kanan. Jak perjalanan ni beli, nyampeng naik pekarangan, pangsing je nepuk beli, naik-naik kita, ni nak luwe. Kurang beli siang, luwong bermasyarakat kita.
0: Oh, bapak lah kurang nang beli ya?
1: Bapak bersih.
0: Oh, aneh berarti aneh matu anu. Bapak bersih kudang ale.
1: Nah, itu beh. Coba rokal ngale ben, yang ada itu, peh, ya kena je pengeliu beli-beli ni nak suge
0: ni. Ni, dewa ratu, ben suge ya.
1: Suge?
0: Oh, cocok, pengantus sosialnya tinggi artinya.
1: Tembok ni kan keramik rame tu.
0: Wih, bagi-bagi kesugihan berarti.
1: Tanah, batu sikat, natah ni.
0: Natah ni?
1: Natah bersikat.
0: Maksudnya batu sikat tu ni kengen?
1: Artin sing ada jajak dan kuluk, sing ada padang.
0: Jak luwong?
1: Jak luwong.
2: Umah beli kamar WC di tengah.
1: WC, WC dalam.
2: Ulas di sisi.
1: Misi kemancuran area ulung.
0: Ih, di sisi ke WC mengenah ya tuh. Nak mulo di tengah ke WC.
1: Saya gitu. Okay. Langsung di kamar posarian ada WC kamar mandi. Itu
0: oh,
1: maksud.
0: Ada di tu.
1: Nah, ya tuh buang kini sih.
0: Wih, amat ya gak berapa sih. Kurangnya jegek gue pesu besut mepayas.
2: Borang di kamar mandi di WC langsung mepayas besu kengkeng punya kesalon sekalian. Meleb-leban langsung di tu lipstick apa ada di tu?
1: Apa lipstick? Lipstick, lipstick.
2: Tawa.
0: Pakai tu.
2: Full musik.
0: Tungkol mau payah sih, ninga kukol le.
2: Nah. Kukol bakat ninga kan sangat.
0: Kukol banyak lah dah sesuatu. Onyang di tengah tu. Ninga.
2: Nak ninga nak sing tu. Bodoh.
1: Nih.
0: Bodoh. Si ninga nak sing nero kengkian nene neng. Sing mau banyak.
1: Oh. Artinya yang entah ni yang dia merasa dia tidak lo beli nak wang jeruk ni pada wang beli ni nak wang jeruk mulut tetap kais yang tetap nak muani yo tetap huyot yo tetap huyot
2: nyenik nyenikan
1: kalau rawasan orang nyenik nyenik ya nak peduli dengan seorang jawab seorang wanita
2: okey dah
1: ayah saya ubah agak menek tua binan ada menyen kukul berarti kukul tu kemudian kukul kengkeng tu
2: oh tangen
1: minggu besu PKK tanggung jawab
0: oh. Nah tu
1: cekau rainan tu ke banjara berada ngayahan
0: oh, yang sih ni ngomongin kukul berarti mati tu
1: mati san biar aku hidup tu
0: mati
1: ada nak ke kita jadi pangsi ke kita lo na nyenang tulat maka tu cang ada je bayun cang nyumang ni biar ya niat medik cang ya nungkok ya
0: alo cang banyak cang
1: yang kecuali malu ni nyongkok kengkeng nanti ni lo bertian negak beli bareng negak bertian
0: duduk sama tinggi enggak
1: duduk sama rendah berdiri sama tinggi
0: sing sama
1: jelas saya nak tegak lo ini apa
0: kenapa
1: ini wang jero ni dua bumbiang ni pasti abro mau wibawa
0: udah tau wang
2: gamar ya bong
1: sehingga gamar orto nak gitu
2: tuh ya bong abang itu para bola kengkeng jika boleh kita nangkap juga
0: gamar
1: serut cang bu bebe itu bu sehingga gitu tuh
0: pengenap pengenah itu
1: bingar puri ini jadi di bengong gitu ini agung dumilah
0: nadini
1: masih dumun jero
0: tiang
1: tiang lantur ditanya kangen makaung yang wedang dan wedang api ini kira orang itu nih yang matur yang suwece yang turun
0: nah biasa ngorto malunya
1: ngorto berlebih kan mulas menit yang ngorto sing manapun ini ngal teko
2: ya ini karta
1: kukul kubu dia
2: yang cahin lagi wedang yang beli wedang kopi tadi
0: wedang kopi dah dua ya tuh
2: dah yang dah dua nih
0: wedang kopi
2: wedang tuh wedang iya dang tuh panas iya panas kan wedangnya
0: oh iya panas sing si kopi
2: sing si kopi nen
0: berarti
2: wedang kopi
0: gitu. Air putih
2: ah yen wedang
0: ya panas
2: ah
0: sing tadi ngali kopi
2: yen jangan kopi wedang kopi
0: wedang kopi
2: yen kopi gitu ketebo ngali kopi nu
1: den lo ngerti sing tak tuan asu game lo tuh yo ge ngerti tuh
2: yen wedang susu misi susu ya panas eh
0: oh iya panas
1: yang susu
2: ah
0: di jero apa ada man banyak nagih kan nunas gitu.
1: Apa ada beli cangli cumi mau mencaklik wedang kopi gitu.
0: Kalau ada tu pang bener alirannya kengkeng. Pang bener hijau nyen kal nak ado.
1: Kalau gue kal saya kacung. Ini sini beli. Mangian yang nasi wedang.
2: Okey tu.
1: Abi nyepun sebut mau gonyanya ya.
2: Bukan kenalannya nada ni.
1: Wang Jero ni.
2: Wang Jero nyomanan bukan madenan.

0: Kang sapu. Apa ada sapu?
1: Nih ngoncang kuda nang belang cakep oncang mati ban gending ki yo. Dulu sapu tadi tukang bersih-bersih.
0: Oke, teh.
1: Mangalah kudan begino tu jalan manus tiang jani jalan manjus kita.
0: Pantas cocok sih.
1: Tangalin kini.
0: Dukang sapu jaga jenseng sapu angin cibu bersih dua ji.
1: Sing itu nak tanggung jawab.
2: Sapu si roke jerone.
1: Mau balik kuli tandro jero tiang bareng saking jagat. Nyung sako cerita beli
0: jaya
1: harapan dia sekarang kali
2: berarti ada ireng nih main sih kan tuh makelo kena caca cece
1: karena tiang kali selaku kayak ini jadi parang lo jadi tukang sapuk ngepindah aja lo man makede man ngorto
2: sajo aja tuh tiang iya ngorto kan terus duka dua kupiangnya
1: sehingga gitu beli ada tamu ireng.
2: Tamu harus dihormati
1: oke gitu
2: pang bener banian semua ada ireng sih pang tiang ayo anu pelinggi anak di jok kalau pelinggi nih nenek malu dan malu ngoyong malu
1: hijau
2: mati cok lu yang bos
1: nenek dua gong biar ke benar
2: ngoyong itu ngoyong
1: cuma tagi ratu
2: negak
1: aduh mau pahit mau kursi ratu
2: ratu dua gong biar puniki wendan tamyu puniki ratu
1: aduh tiang tangkil

0: Amuji sarwo pape bia balaya siwa asada siwa.
1: Eh, pemedak sami. Siro boleh ngeman munut ida mungkin. Pun medal lontek ne ida tedon mungkin. Pakulo eh pakulo. Eh.
2: Dan malu pemangku sering bu apa ne?
0: Remre.

0: Nawak kan itu, nawak nih ki.
1: Jadi gede. Kalantur bilang, tantang itu. Lah, pada bawa mantro bang. Yang
0: serem.
2: Sejak itu nyanyi nawang, subuh saget nemu dikso nyanyi di alin durian ngawak. Nih oleh, oleh.
1: Jadi tahu.
2: Mereka dijau. Nah, dia prosesnya tuh aja. Mereka mereka dijau.
3: Ayat. Pohon rosa rosu. Oh,
2: Cotongot
1: sendu.
0: Nyet nyet
1: nyet nek madirai. Iki
3: penangkilan
1: akan niki. Manusu. Wedang. Engke kesusi sio. Dan muntuk gen man. Ya Pak. Jo
3: Dewa
1: Ratu Agung. Iki
2: Ingkir,
1: ingkir. Nampak pelipan dua gong biang, dua orang medal.
2: Benar, hidup
1: medal. Hidup dua gong biang, dua medal dan
2: anak. Lain dua gong biang apa?
1: Ayam penyul.
2: I maksudnya?
1: Nak kini sih nak bidan yang saya dua beli dah. Nak man bidan nak ilmu nak kini yang sing.
2: Bukan potret yang ini bidan tu.
1: Bukan potret. Aw.
2: Potret buat apa orang?
1: Nuge muni potret. Tak pidana kini sih mak berat kadang beli bangina yang belum dorong nak mecah yang mui bawa atau lu biang malu padahal no yo malu nak anu wang jero mesti
2: tu beli

0: Nam kamu kerap dia jadi. Kerap apa? Punah ane bertanya dong kamu tu. Ane beliut kamu. Mabung. Mabuk.
1: Sajo. Kui jel pangluong bana menelik.
2: Yang ini udah na.
1: Mungkin.
2: Ulap.
1: Bo.
0: Nggih ampunen.
1: Mo kengkeng ngono to sinare si ulap
0: penon. Tedona ampunen duor ke kariring. Pemedal yang pada bener dong
3: sekengket
0: yang terus kita tangkil.
3: Wawas.
4: Cara dipunyan
3: jakno nepo ni. Angin kau.
0: Indah yang aduh dua gombian una sugero tiang parang meliki je sampun.
4: Kulo beli benjol ya nak. Sekarang di sini kena beringat, bawas segan, bawa kenong.
0: Nah, jadi bawa bepadat ingat beli bona nak keadaan kita dan beli bidan langsing, jadi langsung saya tu.
4: Yai.
0: Ingin medal masih.

0: Karena wijil.
1: Ditia. Menapi barang wijil.
0: Mai pak dini menegak.
1: Sigeru.
0: Prakat panek ini ya prakat.
1: Aku menawan kang wijil karya. Menapi. Oh, ada. Ye. Nasib gue menapi itu. Tiang. Ampun takil yang ajang sampun. Wih keraguman metak rokok redor aduk lima.
2: Ini bedak ane bedak.
1: Bedak.
3: Aduh bedak ane bedak.
2: Nih. Bedak cokor apa bedak cokor?
3: Waragan cokor.
2: Bedak cokor bedak.
1: Nih jadi beli tuh tinggal uli di wastran doa gung biar ratu jam berada. Nana sampai nih nana di mana nana.
0: Cijat mulut cipang man, gak mulut nih kamu ngelakat.
1: Nih maru ya.
2: Ya patro cara prado itu.
1: Yep, ni prado gede ni, prado melah niki. Ani niki napi lah kare tu gong biang.
2: Prado anak gede ni.
1: Wih, ani niki wasto ni beten daging warna selam niki.
2: Napi wastane,
1: niki wastane. Ya kain napi niki.
3: Gerungsang dan
0: gerungsang.
1: Geringsong.
0: Geringsing.
1: Oh, orang hijau niki. Anu prado kelas napi orang hijau prado.
3: Di Mesir tu?
0: Iya, jangan emang dugas nenek atau apa yo?
1: Oh, ni kelab kang ini kok? Ini malu.
2: Nenek.
1: Iya, bekal ni.
0: Wewe, cincang usil. Nek, bomadan lima usil, tawang.
1: Becil, lima usil daripada tangan panjang.
2: Nama sarjono.
0: Bang, kiang gelap. Apa nih, nalain?
1: Aduh, dogong biang. Ngantan busanan, rwe. Nabi wastan busano ke Prabon. Yang saya tiang ibarat yang ini ratu di bekaman kawin putih mesti mimbo daki. Nak malah merado memiliki bidang gitu. Malah.
0: Ada bayun cikal merado.
1: Enggak, enten pica enten. Iya. Padahal mesti pelen luka mungkin. Udah kagak per meter.
0: Kangen.
1: Dan buka pelen. Dan mana ditia? Nak udah kagak kena niki harus kena kena.
0: Ada Rai?
1: Di tiang. Hey.
2: Apa nerah dugas niki ni ko?
0: Nek dugas nenen supo peragat doh don mudi tu di dong bin abidang tu. Kadang buang kan lada.
1: Ane mau perada oles tapi mau perada plastik.
4: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.
2: Mesti oles plastik apa bling lah?
1: Prado oles nak sakel nak jenang.

0: orang cil.
1: Nge ukurnya malah dan ngecer masih dia.
0: Sembosan.
1: Berat badan.
2: Mana ukur nalen salut.
1: Bener nak pas salut salutnya nangon itu ya lingkar hidup sih nak. 20 kali 60
0: Yan lingkar pinggang benone. Pasno aja lingkar pinggang di baun lah.
1: Inge mesikian kadang-kadang rasa sakit awan sakawantil nyabun.
0: Blok katancang.
3: Dusil, dusil.
1: Usul-usul balu
3: asal asal usul. Usul, ya asal deh usul, ya usul jangan asal.
1: Nggak segera, tukung biar, ya. Bau di tenang ya.
2: Usul lah asal, usil tuh.
1: Asal belum kok
3: kita. Asal usul, usil tadi.
1: Li, di kaseng panggil, cang beman matur, matangkil suboman, ngelatang wasla suboman. Sing ada bayu nunas nih leler gitu nih.
3: Ane.
1: Pasing makung nyesek bibir leler nih nunas permen apa.
3: Ane buat tang beli udah gani mesen.
1: Apa?
3: Tapih dan nih ide ke nunas. Agon ngaput nangke di tebel jeklah
0: ada dan tungko kuan laban jakaden yang besedan jekal
1: nangon kamu
0: angon apo jek angon pengaput nang
3: inge jeklah sama kan ulad itu
2: nangko
3: ngul do jek tuh
1: ngen mula tu ngakuin ngen buluan beli ya
2: ada kebetulan tu
3: abian
2: si nangkau
3: tu belilah dong
2: abian nangkau
3: tu si abian nangkau tu anda punya nangkau belum di bang
1: yang lah tu dimula dah jamur yang lah
3: ngen weh ente ya kaput ban sinyang ide ne
1: bah sa
3: ratu apa
2: aman
3: aman
0: apa sing bani kemo
3: dah
2: iso ada sak
0: ngantek ke buan
1: yang picau kaya ni daun ni yang jauh nangko satu bungkul man ngaput tu
3: kaya yang buah pir ji kaput tu kan
1: ayo nganun cang bom meprilak pir
0: yang buah pir ya kaput tu jenis yang kengkeng
1: dan ampun madilah sang ipun
2: dia buah pir udah ngelak punya pir beli
1: ye lah saya mulau kita di kengkeng amutan ni masih ngerenang masih
2: wih kadena di luar negeri kan pir
3: ye buah naga buah pir apel hijau kalau kuning sentul kayak yang kenap ada di itu lempeni
2: buah lokal
3: buah lokal
1: cepi
3: kam
1: nu sebentar kamu
3: ah oke sing
1: nu sebentar kamu
3: lestariannya nih
1: lestari aja rumah
3: tapi lestari dan artinya pulau jadi tanaman lokal tuh pengsin jauh perangkat luar negeri kan cuci butuh cilingah nih halaman dengan
1: jauh cang beli cang bungkus sisi halaman sing
2: alam
1: tu kemarin beli bedek mula tomat pasang keton jono bingah gitu
0: nen merurian sengkaruan cewa tadi tuang benyapeng bawa yang ngaleng aduh nogong biang tadi jek ke jero pasang tiang itu ya lantas
1: jero kok
0: ada
1: ke jero tapi
0: jero ngayah ya.
1: Oh, hentan.
3: Oh, bahasa kejerung ngayah, layah.
2: Layah, duun ya, kebasang.
1: Jam duit, paling murah tuh dua gong yang.
0: Mentan, seng saja gitu, banyak bob ya. Bener-bener tekan, bener nih kengkian. Kengkian sama lu.
1: Makin-makin dumur.
2: Tapi kira di perandaan ke dengok,
1: dia dumur. Ngoyong, tuh dengok, jika sini kau raih.
2: Seng,
1: ngoyong, jolah, tuh hilang, bener hilang, nyangin.
2: Lewat, kira perandaan.
0: Nyoh jaten yo.
1: Nak kok biasa nih kini tuli bang udah yang tanyaan wedang kopi untuk pun sing ada.
2: Weh, benya cepuak benya tanggung makan tuh.
1: Nah, galanya lintang kayaknya mau udah itu minta wedang wedang.
0: Oke tuh.
1: Oke tuh. Aduh dua gong bing, dua gong yang.
2: Ini
1: punya pilih. Nah, sudah.
0: Hah?
1: Yang kuniki nak parah kan?
0: Mengena gamar sih, subangena bertepuk.
1: Kan bagus yang itu.
0: Hah?
1: Ban bagus itu.
0: Oh, ban bagus ya. Begitu yang orang mengklip sekumpul ngenah gambarnya.
1: Ini nggak tiang meciri, malah kan mengklip itu.
0: Oke
1: tuh. Itu dua gong biang nak meciri, nah dua gong biang heboh.
0: Iya orang.
1: Cara
0: nako yang ngerokok.
1: Nika pun udah tiang nak bakti, mau nang tiang nak bengong ngantan kewibawaan Palungguh Ratu dua gong biang tiang parah niki. Sakeng nyong selake.
0: Eh, ada waratu. Marah. Oh, leng nyong selake. Men baketo ijening gelak.
1: Nah, beli. Cebok kasang ngatu orang dan mentah.
3: Sampun ada tu di tiang iringan ide.
1: Ye, mainah iring de beli.
3: Ratu lu agung ratu. Biti. Ibun balung cokori dewa.

menang, menang.

0: Nas grup makin ringajong tiang mampu muadur asyap di tiang ratu binten
1: Daniel
0: di tiang
2: ya.
1: Nih madan camat Tawangci camat
2: camat nih ke
0: nu di bawah
1: calon matu
2: mana di tiang di bawah bupati
0: ada nak di atas ades
1: buat buat cai kengken setujunya sana ibu ngelak-ngelak kanganmu mandu
2: baik
3: mare calon subaja
0: camat jeneng camat mas ya
2: camat
0: alon mayat
1: blok ketancang dah sih
3: lo
1: nang cendo
0: nggih niki
3: konyang aja camat
0: iki lo dian atuh nang cido
1: numpas yang ada nyen-nyen orang
0: ndang tinggal tersinggung ya sewot aja
1: aduh
0: saya mesti bilang oh

yang tiang ngelakuan sejaron yang mapuyu. Bentan minakadi padam di tiang, ingin ratu dua gung biang di tiang, sarang beli di tiang.

0: tampat belokipun duwe anam yang kinten pengadikan ide anak yang kadar membuat sapun itu mungkin duan dia anak belok yang dos pada ide anak ledang ratu do gembiang
1: nama dirai kedua masen aneng ngiring ibu ngelar ini
2: iya
1: ibu mekas mungkin ampunnya ibu bas banget lukor yang pada anti tianak setato ibu pragat benyur mantan dijo yang ngiring di tiang setato benyur Niko mantan onang-onang ibu nama kekalian mungkin ibu je sampun je banget ibu ngayun ini kina ibu tapi wasana mana ibu awet muda bu

0: si Dewo.
1: Ya.
2: Tadi dibeli metiang, dibeli orang
0: tua. Yang cai metiang, cai tadi
1: kau ikut gelang. Yang dia jaga ngatur nak alit, atu dua gung gede, jeneng bagus, kita pangan ikan itu biang, kita melip nih.
0: Metiang ngurin yang bisa ada langsak yang bangkianginnya najak cingor tu, nih kadang kena cil.
1: Enteng yang bangkian, nih langsak. Lah bangkian duit kan telepon nih.
2: Oh tu, saya mau duit bangkian itu apa? Tepuk
0: cie bangkian lah.
1: Daging bangkong tu.
0: Angkar petakon atau tepuk cie.
1: Dia nak daging tapi tak nengah kita.
0: Dia nak ngawak-ngawak masaut na yang ibu gelar lah karena membawa skapin yang gelar. Dong udah cai masaut sing benar ketung.
1: Biar muluk.
0: Nih, titiang ibu. Nih bagus si Dewo. Nih boleh teman nang ibu. Nyala dasang si Dewo teko. Ajak para kene meru diapen ya merurian. Diapen ya cah-cah kene ne bane demen nang ibu daripada totoneng apa naurato maderai bandeng kene yo
2: jek ya bang
0: sing karuan to sebong nang ngor boketo lantas misi nang ke tungkat bangkiang
2: iki nang beruas
0: padat medaging merengat
1: arten ini ke bangkiange butuh mesti metungkat.
2: Ini mesti mendungkan weekend.
1: Mendungkan bangkian.
2: Oke, so mendungkan bangkian.
0: Mangkian ya. Ngalih penyanggah ada aneh tau ah. Ngalih tunjangan.
1: Oh, nyalon arang ngerang dong si tunjang. Sing gitu maksud nih tunjang gitu sih.
0: Apa?
1: Entar pun.
0: Oh, mun banyak ini sih nene seneng ibu nih.
2: Ciri akrab.
0: Ya subo calok ada aneh.
2: Matur ngayah. Bang Yang dia kan anu garantian wedang dan gengkian mali bos iring aja.
0: Ada raisa mula alih pang nih itu.
2: Dan tak barang barang mali bos kemerandan.
0: Alih pang sap sap ya jangan ada dua.
2: Terus kita nikah.
0: Aman.
2: Mali bos cepat.
0: Bonyang sap ya jangan ada dua sih jeng.
2: Nggak sih lagi pele ben dia nggak ngari anu wedang. Lebihan gula manis. Mungkin gayan bimpo lebihan kopi pahit. Mungkin dia siro aja. Ajak yo ke perantan orang gat.
0: Banyak, banyak yang masuk uyah bende uyah cin.
1: Beli mencan ragat wedan. Ya ruat sajang sana wedan.
3: Ya
1: ruat sajang.
2: Mai beli ke perantan nang barang kengken.
1: Beli nak konen calo.
0: Wadil dah disepat-sepat.
2: Iya, ngorin.
0: Apa kita anjay ke wala ci bisa nunas ibun gelana danu kadang. Tengat ibun gelana kadang cai.
1: Pares. Mau beli lunas agak tapi
0: ya mas aku tapi perangkat lunas tapi sing tadi dan ane ne angon gelan atage mundu angon ne dini kudiang kalem
1: ni kau ne becik saja
0: oh neng na benjam anto sengke malunya kalmus
1: gelan macang angin saung galang galang kalau macang udang ngawat ni ngomong
0: nya ulang udang tapi gelang tu mau buat nanya nya nang mentek ya sang luangan bende ya
1: as prado rejanya nya mengkilam bagikan tang pertaburan gitu nak gitu.
0: Apa? Melayu bas.
1: Ya jelas. Sabut mas tro buku kene. Singklas yang cari incer, bro.
3: Ampli gang deh nak. Isi bulan meri lingkar lingkar. Payu ker kerah bojok.
1: Jodoh. Woi, dobling ngamah ramah gitu tu. Nak tenak merdu tu. Kek dapat ampah beli.
0: Sinye ibu nawa.
1: Lantur ada matur atur Idiana balik pisan nunas bro nawak di tiang ratu dua gumbiang ibu

0: sarang nyung sako.
1: Tetap bersatu.
0: Yang subuh nyak mau bersihin kekudian ngepih rasa persatuan sih dadai.
1: Kuat dadine.
0: Tegak dadine. Sajo dadine.
1: Lingsir-lingsir radung, ngalit-alit.
0: Kinten ya radu dua gong biang yang tadi.
2: Mangkin-mangkin dumun bu. Jag ibu cingak di janjak jener. Sajaan masin demen di jang manggihin ibu. Ampun kena sapu niki. Ya ibu di jang daler lingyung sako jag jener bu. Mangna digelesi di jang menikin meriki. Sampun kocap ibu mesemahnya. Mangkin pun api niki di jang riki. Ngireng ibu niki. Mana di tiangan pun api. Ibu di jang mana jag jakti-jakti jang. Di tiang nak nungut lelintehan di tiangan. Kocap di dal purano nika pantan basah bu.
1: Pun wonten dua sore kok.

0: Jago si Dewa. Ya nunuk done saja ni. Uling pidan kaden subo bani bunga mengame. Ngadi-ngadi anak.
1: Ngajak gue ya sama Nika.
0: Lakar ngantoseng nih bakalah.
1: Galah balik ide aja pasti ke sampun
0: pangdom pidan ben pidan ya kal kengken nek ketok kan ibu dini
2: kerau bung payun niki
1: kita jam paling sirap yo
2: men sing sirap-sirap
1: pamu pahangke cepet
2: iya ngene tiba ambil ben kan nyangat apa sing sirap sing ada aja gitu
0: amaderai
2: iya
0: tuh parakane dadwo
1: iya
0: iya ngelarang brahma cari ini sebuah sing gitu ya beragat pada jening bagus di itu ninjong selaka bukoi jening ayu dini pianak lah di mertapura sebuah beragat jani ngantau seni kan ben pidan kaning ben pidan nih
1: nah yang gendut Yanak makin penapi makin mau cakna sekarang waktu yang cari kau ngejong sako.
2: Iken.
1: Di tiang kena mana tiang pak boleh tiang nang tangkil dumun iki nang tiang rahino tiang mana akan tangkil kepuri dandos dumun.
0: Ye, tunggu diang mensing sing nak do mulo pemekas na jani yan subo lantas sing bo ado dini di mertopuro segitu ya. Bo jening jening bagus. Parakan.
1: Nitya.
0: Yong mau malu dini pang manang ide wo medlekdak malu. Nak mulo bener keto maderai.
2: Udah dos.
0: Bener pang tawang kewala. Mau besan masih ibu tak kaya nengi dewo.
1: Nih napi nika.
0: Di apa nado subo dini di pure nipu saja tu ya. Subo pao ide wo tak kaya neng aden nih dewo calon rapi kita ngibu
1: deh iya anak diki
0: bener api anak lah seng banggel lah ketemu malu
1: peh ikolo malu
0: gak ngori deh iya dong deh seng apa gae nyanan sejak gawa-gawa ngibu tuwo tadi dini segelah tongos nih
2: bukan dados ketemu
1: ini perlu gak kau mikirin tongos ini segelah ya bener kedong yuk dicek pilih itu tongos
3: kewa cuma beli kewa ngalihan tongos
1: tongos yang ada dong
0: tongos tongos apa tuh
1: tongos apa tuh
0: tongos kan ngejang apa
2: ngejang kayu tau yang beli
3: oh gitu tongos kan beli
2: tongos pak kayu di dunia
1: ya benar tongos yang wikat
2: bang sing awak tuh yang tongos yang lingah-lingah gitu sing kuang
0: Rajil
1: ditiang
0: nak mula benar bawa sipun gelah gitu meni dewa sipun ngalih pada wasan Kengkian yang alih pada wasan tu yadi sing kecunuk dan gelang. Kemau ni ibu nak teniwang yang dibawa si ibu sapu nikung. Mapan titiang sang nato nato luweh wasan. Nyong selaka sarang mertepura mangedungil kayu ibu ne. Patah sekali ibu titiang. Mangkin wenten kayu ibu mangno titiang riki jenak. Dengkuri mertepura titiang amat ya demen naden titiang diastun titiang termangi ngaden titiang ne. Mungkin di tiang temangin benyang kalau di tiang pangsi dia kecunduk sarang yaji
1: tidak aduh artinya
2: makakap ini
1: makakap artinya cara jawab bom magingsit malu jawab magingsit lu jawab ilih tongos dan lebih anget lu kakang aja gitu
0: apa sih lu kakak
1: beli aja beli aja lu kan belum barang kan dipuling masukap
2: nyari ngalir
1: lo dijok kandang lo dini kan ngelah lo pesarian
2: nah
1: orang hotel lo sih cocok
3: kandini kelinci timpah le kandini
1: ya salah tapi nih gak mau nyincang tuh
0: sehingga gitu yang gelah nak ngalir rabi dangpak nih adanya tau aja
1: iya
0: pangsa jone luweh listu ayung nih

0: cek ni desa rai jadi
1: kau cang orang takuan ke rai dia tu ngorai uang jero pasti ngelah tu ngos pesingit kan kita masuk
2: dia dia orang tusus merirek ke uang jero medre
1: kalau uang jero len karang kepatian len kuri nak nisir len
2: okay. Kalau kau nyang len
1: sengat dah saya dah rungu dah
2: gelor-gelor dia dah jauh
0: ini jeretor sengat dah apa len kau nyang tu
2: kok kan pegapio keluar mana mau keluar dia nak keluar barang dah
1: sengat benar lah ibu pang ada ipah udah matuh benar juang dia
2: matuh apa sengat ni len
1: oh maksudnya len nyen kadang nunggu sengat nyen len ikan sana lak sengelah anu yo meme sengelah babu sengelah ya andi sengelah didian ini semata wayang ya
2: ada bohong mana
1: semata wayang didian ji artinya yo nak anu kita ubuk kami ubuk bapak
2: aduh nenek bawa kewan
1: cuma ubuk siap jadi didian oh gitu
2: ngelah
1: kene yo ngelah kana pernah berdoh doh ini dia keluar biasa ya
2: lo yang gue nyamo jali udah
1: bisa mati kena luar biasa bocah kene hijau canggih abis luar biasa beli ya ini mupu puluhan beli apa bayu tu
2: ngalih mupun
1: kena aja jak beli nyaksin yang luang cara apa-apa jelek canggih bersamat beli
2: tak
1: boleh gitu bayu jadi rame simbungan ya cat
2: lo badan nyamo
1: Rumah oh, nyamuk. Ya nyamuk, saya lahan aja leh bareng nah. Jadi luang iyo ge satu.
2: Mana cacar sekeplo orang yang nyamuk nak dadi cacar.
1: Oh, penyakit idian kini. Li. Yang kayak itu adon simpang dua gengnya dinya. Harinya paman mau kemit pok dinya.
3: Oh, paman sing ayah.
0: Ayah ngah. Luang ya hau.
1: Napun tinggalan suruh gratis iki.

Om Swastiastu. Pendengar yang berbahagia, puja pengastuti dan angayubagya senantiasa kita panjatkan kehadiran Hyang Widiwase atau Hyang Paramkawi. Karena tentunya atas asongkertawara nugrahnya kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan Sloka Manawa Dharma Sastra Bab 3 Sloka 38 yang berbunyi,

0: Artinya, seorang putra yang lahir dari seorang istri yang dikawini menurut cara Daiwa Wiwaha. Demikian juga menyelamatkan 3 tingkat leluhur dan 3 tingkat keturunan. Putra seorang istri yang dikawini secara prajapati menyelamatkan 6 tingkat dari kedua garis. Umat Sedharma yang kami hormati, dari sloka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang yang dikawini dengan cara Daiwa Wiwaha, dia akan menjadi seorang yang berguna dan akan menyelamatkan 3 tingkat leluhur dan 3 tingkat keturunan dari dosanya. Dan jika seorang putra dikawini secara prajapati, dia akan menyelamatkan leluhurnya secara 6 tingkat.
1: Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan para mesanti. Om Santi San.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, dan AM 1080 kHz yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada, 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program Mas 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Rahajeng Semang Sematan Pro 1 RRI Singaraja Rini Jaman Mengena Muali Niki GNI Jagi Nyarengin Sematan Nge Sekadi biasa Niki Ring Singaraja pagi ini ngantos puput Ringgala ada sesemang Ayo Sematan Sindami Nyantos Niki bergabung sareng RRI Denpasar Nge nyarengin acara Mutiara Pagi Sekadi biasa Niki sane mangkin durus dumun niki sematan sarang sami piragi dumun sarang-sarang ye siki renungan dharma sematan sane saking kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Engge sane mangkin manawa topiknya ning nggih manawa dharma sastra bab 5 Seloka 32. Aingis sinami nyantos iki bergabung sareng RRI Pro 1 Denpasar. Aingis sematan sampun nang ilah-ilah niki nggih sampun nang pindah frekuensi dumun niki sematan titiang sarasami tetap satya ring Pro 1 RRI sing

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pangastuti dan angayubagya senantiasa kita panjatkan kehadirat Yang Widiwasa, Yang Paramekawi, karena tentunya atas aseng kartawara nugrahanya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 32 yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya, ia yang menyantap daging pada waktu menghormati para dewa dan leluhur tidak melakukan dosa. Apakah ia mendapat daging itu dengan membeli, atau dia sendiri yang menyembelih binatang itu, atau mendapatnya karena menerima pemberian dari orang lain. Umat Sedharma yang berbahagia, sloka ini menunjukkan bahwa ketika konsumsi tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan, tetapi terutama oleh siapa, sikap batin, tata cara, dan penghormatan terhadap kekuatan ilahi serta leluhur. Dengan menjadikan persembahan sebagai landasan, manusia diajarkan untuk tidak semata-mata mengikuti keinginan jasmani, melainkan menempatkan setiap tindakan dalam kesadaran religius. Hal ini memperkuat prinsip bahwa Dharma senantiasa menuntun manusia agar hidup selaras dengan nilai kesucian, tanggung jawab, dan keseimbangan kosmis. Umat Sedharma yang kami banggakan, demikianlah sloka di atas, pendengar yang berbahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parama Santi.

0: Ingin sebetulnya pro satu RRI Singa Regering di Jemana Bukena Duros Niki sarang-sarang bergabung sarang RRI pro satu dan pasar guna mengikuti mutiap rapat pagi dengan topik itu tapi bahwa konsep kesiwaan
1: yang akan disampaikan oleh Pak Nyoman Arya. Dan setelah itu pendengar pro satu juga bisa bersama kami nanti untuk berdiskusi. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung ke 0896781238330. Inggih, untuk Pak Nyoman Arya dados niki disampaikan dumun indek ketu atau bawa sebuah konsep kesiwaan. Dursang Pak Nyoman Arya.
2: Iya, baik, terima kasih Sudayu, Om Swastiastu, Umat Sedharma, pendengar RRI Denpasar dan Singaraja. Senang sekali pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi mengangkat tentang yang sedang ya viralnya ya adalah topik ketu atau bawa dalam konsep kesiwaan. Umat Sedharma yang berbahagia, kalau kita berbicara ketu atau bawo, dalam Sanskritnya itu adalah amakuta, itu sebagai atribut kesulinggihan. Atribut kesulinggihan, kalau sudah memakai ketu atau atribut dan semuanya, itu dinamakan dengan meragesiwo. Karena apa? Karena di Bali dalam konsep kesulinggihan itu adalah menganut siwa sidanta. Dengan demikian, dalam konsep siwa sidanta, sebutan daripada Tuhan itu semuanya adalah sebutan siwa. Memuja kekuatan sinar daripada surya, peragayang juga siwa. Makanya pujanya itu adalah Om Aditya Sio Paramyukir. Kemudian ada Tuam Siwa Arah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan konsep daripada kesiwaan? Di dalam konsep kesulinggihan, semua daripada yang sudah dalam menjalani daripada tantangan dan tuntunan bagi seorang calon sulinggih dan menjadi sulinggih, itu adalah disebut peragayang siwa. Dalam konsep siwa ini sudah berantem tentu ada dua konsep korelasi. Konsep sekala dan konsep niskala. Makanya ada yang disebut dengan wahya diat mika. Dalam konsep sekalanya itu adalah sulinggih. Dalam konsep niskalanya, Tuhan dalam perbawanya yang disebut dengan siwa. Maka dengan itu, semua atribut yang sudah mengarah kepada konsep siwa, sudah barang tentu semuanya itu adalah bersifat sakral. Tidak sekedar yang disebut dengan profan. Profan yang dimaksud adalah boleh-boleh saja. Maka viralnya penggunaan daripada ketu atau bawo itu memiliki makna bahwasanya yang memakai itu adalah sulinggih-sulinggihan. Dan ketu yang dipakai itu adalah ketu-ketuan. Inilah yang menjadi yang perlu kita garis bawahi. Mana yang sakral dan mana yang profan. Namun, sesuatu yang memang sudah mengakar di dalam keimanan umat, yang dianggap itu sebagai sakral, walaupun itu disampaikan dengan konsep profan, sudah berarti tentu akan menjadi ramai, akan menjadi viral, akan menjadi hal-hal yang mungkin sedikit mengganggu daripada kesakralan yang memang sudah menjadi suatu hal yang mengakar di dalam keimanan umat. Jangan suatu alasan, itu saya menyampaikan dengan cara profan. Tetapi kalau sudah mengakar, ya. Inilah yang menjadi suatu hal yang sedikit ramai, yang membawa sedikit dampak terhadap terganggunya keimanan daripada umat. Hal yang bisa kita temui itu misalnya pada suatu penari, ada yang memang menarikan daripada peran seorang sulinggih. Itu juga sulinggih-sulinggihan. Menggunakan bawo, menggunakan atribut sulinggih, ya, dalam pementasan topeng itu misalnya, ya, kaitannya penyidur karyo, itu juga termasuk sulinggih-sulinggihan. Maka untuk itulah, dalam proses daripada pemberian ketu atau bawo era dulunya, ya, ini kami sampaikan ini, era dulunya, itu disampaikan oleh seorang nabi. Karena apa? Karena ketu itu ibaratkan adalah penamatan. Kalau kayak secara akademis, itu adalah ijazah. Dalam pemberian ketu ini pun, ada pesan-pesan yang sangat sakral disampaikan kepada Nana oleh seorang nabi untuk menjaga kesakralan daripada ketu atau amakuda dalam Sanskrit daripada baul. Apa pesannya? Pesannya itu adalah satu, penggunaan ketu itu tidak boleh sembarangan dalam menyelesaikan upacara. Di mana menggunakan ketu itu? Yang pertama, apabila tingkatan upacara mebebangkit, karena di sanalah akan nedunang sang merage siwa, akan mempraline daripada sifat durga untuk kembali menjadi ume, karena siwalah yang mampu untuk mengembalikan keangkaramukaan daripada Dewi Durga. Lalu muncul pertanyaan di masyarakat, apakah selalu bebangkit harus menggunakan atribut yang lengkap? Apabila di bawah bebangkit menggunakan pulau gembal,

Yang kedua, di dalam fungsi daripada pemberian ketu berupa ijazah oleh seorang nabi, maka ketu itu memiliki warna yang berbeda, yang mungkin sekarang ini sedikit mengalami perubahan oleh beberapa kelompok daripada Sulinggi yang memang juga sedikit mengalami pergeseran. Nanti kami juga sampaikan ini. Contoh misalnya Sulinggi yang baru emas, jelas diberikan daripada warna merah. Merah memiliki makna adalah kelahiran. Makanya setiap bayi yang lahir, bagaimanapun kulitnya, baik nantinya kulitnya putih, baik nanti kulitnya hitam, maka kelahiran bayi pasti warnanya merah. Maka di dalam konsep upacara disimbolkan dengan pabio kaon. Makanya di sana merah, ada benang merah, ada telur merah. Makanya pujonya Om Anti Ganing Gale Candi. Ini sebagai konsep daripada menjaga kesakralan bau. Setelah itu, seorang nanak dipesani juga, apabila nanak nanti melahirkan daripada nanak lagi, ya sebagai sisinya, itu maka ketunya, baunya berubah menjadi hitam. Dan selanjutnya pesannya, nanak melahirkan nanak, maka baunya berubah menjadi putih. Inilah sebenarnya komposisi penggunaan daripada bau. Jangan sekedar ibaratkan nyaluk elem, sehingga nilai-nilai kesakralan ya malah kita menurunkan daripada kesakralan yang begitu agung dalam penggunaan daripada bau atau ketu. Mas Dharma yang berbahagia, dalam persamuan Sulinggi Sebali tanggal 30 sampai 31 Juli tahun 86, di sana dipertegas bagaimana peran dan fungsi seorang Sulinggi yang memang disebut sebagai Dang Acarya, Meraga Sadake, Meraga Pandite, yang juga disebut dengan Wiku. Hal ini mempertegas lagi dari semua nama-nama itu bahwasanya Sang Meraga Wiku adalah ngambekang yang disebut dengan Yoga. Makanya di sana disebut Sang Ateken Lambang. Setelah seorang yang memang dinobatkan menjadi Sulinggi, berkewajiban untuk membawa tongkat. Tidak sekedar dalam arti tongkat berarti umum. Di dalam konsep kesiwaan, tongkat itu disebut dengan teteken. Teteken yang dimaksud adalah sesuai dengan ukuran fisik seorang Sulinggi sampai kepada pusar. Namun sekarang ini berkembang lagi, tetekan itu menjadi tetekan-tetekanan. Membawa tongkat adalah ibaratkan tongkat komando, bukan tetekan. Inilah pergeseran akan menjadikan kesakralan itu akan semakin jauh daripada pemaknaannya. Makanya tongkat atau ketekan dalam arti kesulinggihan ini adalah lambang sastra. Apapun yang dibicarakan seorang Sulinggi, sepatutnya pijakannya itu adalah sastra. Inilah yang disebut dengan ateken lambang. Maka di dalam komposisi daripada kesulinggian kita di Bali, dalam kaitannya dengan bau dan ketu, maka di Bali dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada walake, umat masyarakat yang belum pernah mendapatkan

0: atau melakukan penyucian diri melalui pediksan. Jangan diganggu lagi istilah walake dengan yang lainnya. Ada orang menyebut walake brahmana, kacau jadinya. Walake ya walake, brahmana ya brahmana. Inilah konsep yang memang sudah dicetuskan dalam pesamuan Sulinggih Sebali tahun 86. Yang kedua adalah meraga pinandite, umat yang telah mendapatkan upacara penyucian dengan melaksanakan pot gale, pewintonan, pesakapan, widi. Setelah melaksanakan ini, maka diabiseke dengan sebutan ada jero mangku, ada jero gede, dan menurut kebiasaan kita di Bali, walake adalah memimpin keagamaan yang sifatnya kecil-kecil, yang disebut dengan golongan Eke Jati. Yang ketiga adalah Sulinggih, yang disebut dengan Pandite, Wiku, Acarya. Dalam umat Hindu mendapatkan upacara penyucian Diksa atau Padiksan yang dilakukan oleh seorang nabi. Mereka disucikan yang disebut dengan nama Sulinggih. Pandite, Wiku, Sadake, dan Acarya. Sedangkan secara pribadi kekeluargaan, mereka juga mempunyai pula abiseke nama kawikon masing-masing. Seperti ada sebut dengan Ide Pedanda, Ide Resi Bujangga, Resi, Ide Pandita, Ide Sri Empu, Ide Begawan, Dukuh, dan seterusnya. Karena mereka telah menempuh upacara penyucian melalui Padui Jati yang disebut dengan Madui Jati. Maka disinilah disebut sebagai Brahmana Sejati. Hal ini dipertegas dalam Weda Sumerti, Menawa Dharma Sastra, Sloka Bab 1 Sloka 96. Disebutkan Bhutanam Panina Sersta Paninam Bhutyawinam Udiyastu Rane Sersta Narisu Brahmana Sumerta. Di antara semua ciptaannya, makhluk hidup adalah yang paling tinggi. Di antara makhluk hidup, yang punya pikiran adalah yang paling tinggi. Di antara yang punya pikiran, manusialah yang paling tinggi. Di antara manusia, Brahmanalah yang paling tinggi. Maka dengan dasar ini, penggunaan bau hanya boleh digunakan orang yang sudah melalui proses yang kami sampaikan tadi, meraga pandite, meraga wiku, meraga sadape, dan meraga acarya. Kumas Dharma yang kami banggakan, pendengar RRI Denpasar dan Singaraja yang kami muliakan, di dalam sloka Sumerti Menawa Dharma Sastra bab 1 sloka 97 dikatakan, Brahmanisyo ca widyamsu widyastu kerta bunayam kerta bunyasu kartawa kerta brahma siddhya. Di antara para brahmana, yang hali weda adalah yang tertinggi. Di antara yang hali weda, yang mengetahui makna dan cara melaksanakan tugas yang paling tinggi. Di antara yang mengetahui makna dan cara tugas yang ditentukan, yang melaksanakan upacara adalah yang paling tertinggi. Di antara melaksanakan upacara, yang mengetahui Brahman adalah yang tertinggi. Sloka ini mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwasanya marilah kita memposisikan diri dengan baik. Marilah kita meresponsisi diri dalam melaksanakan tugas, sehingga apa yang kita laksanakan sebagai hal yang mulia, sebagai hal yang tertinggi, tidak semata-mata hanya menyenang daripada nama, tidak semata-mata semata-mata menyandang daripada gelar, yang justru gelar itu akan menjadikan kita hal yang terbebani. Karena ada suatu sloka, the right man on the right place. Bagaimana kita menempatkan diri sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Maka semua atribut yang ada pada Sulinggi, salah satunya adalah Amakuda. Marilah kita maknai, jangan membawa suatu atribut yang dalam arti sakral sehingga ketu itu berubah menjadi ketu-ketua. Dan yang diberikan ketu yang bukan Sulinggi akan menjadi Sulinggi-Sulinggihan. Maka semua atribut dalam menjalankan ngeloko pales raya bagi seorang Sulinggi itu ada tantangannya. Seperti sampat secarik kain yang dilipat di dada. Yang kedua, Rudra Kacatan Ganitri pada kedua buah baunya. Kemudian Gondale itu ada anting-anting sebagai penyeimbang. Ada Guduwite adalah gelang Ganitri pada pergelangan tangan. Ada Kante Barane itu adalah perhiasan pada leher. Kemudian ada Karne Barane, perhiasan pada telinga. Maka setelah memakai ini, maka disebutlah sebagai siwa sekali. Inilah hal penting yang dapat kami sampaikan di dalam penggunaan ketu atau bau dalam konsep kesiwaan yang kita kenal di Bali dalam lontar siwa sidanta. Demikian kurang lebihnya Dayu sebagai pemantik siaran pagi. Dan kami kembalikan waktu ke studio RRI Denpasar.
1: Terima kasih. Terima kasih semua Niki. Bapak Nyoman Arya sampun menjelaskan tentang napi sane angin kenten nggih yang dipakai oleh ide pedande kenten ketu atau bawa sebagai konsep kesiwaan, berikut juga dengan atribut-atribut dan mengapa kenten nggih menggunakan ketu dengan warna-warna yang berbeda Nika. Ingin untuk mendengar Pro 1 RRI dan pasal taler RRI Singaraja dado sarengin ring 0896781233830 sanggret itu yang dumun Pak Gede Dharma Yasa Niki ring WA Om Swastiastu. Inggi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inggi.
2: Niki ngejoh lu dumun.
1: Inggi. Saking Singaraja Niki Pak Gede Dharma Yasa nggih.
2: Langganan iki langganan.
1: Nggih.
2: Nik Pak narasumber ampun becik adi niki nerangan nggih. tiang juga mengikuti. Tiang sampai ke Kenyang Sulinggi. Jadi Sulinggi kan Dwi Jati. Tiang bu Metri Jati kira. Oh. Metri Jati terakhir mari kayu jati yo kan Tiang Sulinggi. Ini Sulinggi ane ajum-ajuman mangke nggih. Tentang ketu niki apalagi seorang oknum. Oknum yang mendapat gaji pemerintah main-main nih, Sulinggi. Terus apa yang dilakukan oleh Sulinggi-Sulinggi yang aslinya kan sih ada apa? Nah, terus yang kedua, ini tiang kedekin kan begitu, tiang kedek nih. Kenapa nih? Kenapa nih cara Bali? Anak dari Sulinggi itu kan hanya guru nabi yang mengangkat lah guru nabinya. Terus mengingin PhD ini ada milu-milu gitu. Awasin dari Sulinggi, ngengke milu-milu ngetes calon Sulinggi. Kan beblok ngonong nih, oknum PHDI, oknum ngetang gini. Atau mungkin lembaganya juga, karena lembaga PHDI tadi dadu nih, ada PHDI kolaborasi, ada PHDI pemurnian nih oknumnya. Inilah brengseknya, jeleme-jeleme ya, brengseknya jeleme-jeleme Bali. Yang egonya tinggi mengajak Bali ngerti good itu nanti kadang ngajak lemah luar Bali sing paling ngengken itu. Nah niki pembelajaran sebetulnya nge. Pembelajaran niki banyak sekali pejabat-pejabat Bali yang mengutamakan bukan orang Bali nge. Banyak nih sudah perubahan besar di Bali dan Bali ini sebetulnya kan bukan 1000 pura seharusnya 1 juta pelinggi cocok men penuhun karang ane 1 sangga ngelah rorah pelinggi 18 pelinggi sing cocok 1000 pura oh 1 juta pelinggi ane cocok. Nah makin mempertahankan iki tergantung dari oknum-oknum pejabat apabila oknum pejabat setingkat ini mempermainkan ketu, kemungkinan Bali ini pangkelekan itu. Nah, ini pada PADI, mudah-mudahan PADI ini kejang niang nih.
1: Tinggi.
2: Sing perlu be mediksa sulingnya sing perlu karena iraga dong ranah iraga tu. Bang na bene dan ngeniang apa ngetes ya lo ngetes. Hei, kemudian nak mengikuti ya sih.
1: Tinggi. Tinggi
2: lagi walaupun ngetes anak lakar calon sulingnya kan bising masuk akal. Nah, kita bagi tiang yang kita lagi bang eh. Anak hidup gua kesep nih. Oh, kalau nubang waktu kalau ngomong lu kejap.
1: Om santai-santai. Inggih, om santai-santai om terus semua Pak Gatot. Gadi Dharma Yasa niki inggih lumayan niki ngegas-ngegas nggih. Kari semangat niki Pak Gadi Dharma Yasa nggih. Untuk Bu Janura niki ampura nggih. Sanggra Titiang om swastiastu. Selamat pagi.
3: Swastiastu, raya semua.
1: Ini rahaja.
3: Pagi, Dayu Rinda.
1: Ini rahaja.
3: Pak Nyaman, hari yang ini. Ini tidak lagi yang mau pakai. Ini kita, Pak Nyaman, ini. Ini seorang sulingi. Jadi mau putang karya, dengan dan apakah sesuai dengan beban dan yang akan diaturkan oleh sulingi ini ke supaya dia umpamanya ni ke harus yang mengat aturan beban dan membangkit berbangkit terus pergemal ni ke umpamanya ni ke yang ngan dan ngan bandan gender apakah dan dados ngan atribut ketua Anton Bawon ni ke penapi ni ke kita pelaksana agenda apakah sesuai dengan banten yang diaturkan oleh seorang yang mengadakan upacara kita dan jadi atribut yang dipakai oleh selingi apakah pakai ketua apa ataukah tidak ni ke penapi ni ke cara ni ke apakah sesuai ni ke kita ni ke macam ni yuk sekarang Pak Nyaman suksema banget ni
1: ingin matur suksema Bu Janita
3: rayu
1: raja matur suksema sampun wenten kali niki pendengar yang masuk titi yang bacakan dumun Pak Nyaman Arya wenten sapa sira niki wenten Pak Jero Gede Dana Ring Tajun Buleleng semoga pikiran baik datang dari segala pengidar buana. Apa yang dikatakan oleh Bapak narasumber sudah sangat banyak sekali tentang keselingkihan atau yang disebut dengan dwijati atau brahmana. Yang menjadi pertanyaan bagaimana caranya agar para sulinggih kita di Bali khususnya ada satu kesamaan tentang yatnya upakara dan sejauh mana kerjasamanya dengan PHDI matur suksema. Nggih. Tiga pendengar numut atau tiga pertanyaan, tiga tanggapan dursang Pak Nyaman Arya dados ditanggapi dumun nggih.
0: Nggih, suksema tiga penanya. Ini Pak Ketut Dharma Yasa luar biasa niki. Memang ini sebuah fenomena Pak Ketut. Ya, kalau sudah fenomena berarti sudah kejadian, peristiwa. Ya, perlu kita sikap bersama. Minimal RRI inilah memberikan suatu kontribusi. Ya, ini ya, kami berbicara di RRI ya, banyak sekali selesai ini menelpon. Kemarin ada dari Singapura juga itu. Dia menanyakan tentang pelinggihnya pun gitu ya. Dia dengar dari RRI kami berbicara gitu. Nah, ada dua. Dalam proses dwijati ini adalah kelahiran dari prosesi upacara. Ini upacaranya tidak main-main ini. Ya, kalau kita perlu sikapi. Contoh mati raga. Ya, mati raga ini memang proses memang mengalami kematian ya sebenarnya. Apa dimatikan? Indria-indria yang ada pada diri kita sesuai dengan sesananya. Padahal kami sering sampaikan di dalam ceramah, sebelum menjadi seminggu, selesaikan dulu adalah tugas-tugas kesendirian. Tugas hidup ini selesaikan. Ya memang antas pang mau sekolah secara formal, mau sekolah malu. Jangan telah jadi kulinggi, baru kuliah di bangku sekolah. Nanti dosennya sulit memanggil. Apakah walakunya dipanggil, apakah sulinggihnya? Tapi secara akademisi, itu pasti walakunya. Tidak ada ijazahnya, ide pedando seterusnya. Tidak ada. Inilah proses daripada aguran-guran formal dan non-formal. Ya, ini dulu diselesaikan. Yang kedua, kalau memang harus kawin, ya kawin. jangan ganti sepakat menjadi sulinggi adalah nyugler, tetapi setelah jadi sulinggi kawin. Itu dalam lontar daripada Purwogamo itu jelas dikatakan 10 tahun baru boleh mendiksa lagi. Tetapi sekarang ini belum 10 tahun sudah pindah nabe, mendiksa lagi, kacau lagi. Inilah tantangan yang memang tidak dijalankan sehingga kacau. Kebetulan kami juga mengajar di dalam calon kesulinggihan. Ya. Ini kita paham betul dalam proses-proses seperti ini. Yang kedua, sulinggi itu lahir, yang kedua adalah keilmuan. Lahir dari weda. Kalau sudah lahir dari weda, sulinggi paraga yang weda paraga. Tidak lagi sulinggi dalam upot upacara membawa kerpekan. Ya, ini jelas sudah itu aturan mainnya. Makanya kami memberikan ceramah dimanapun dalam upacara yang besar, kalau ada seperti itu, kami geleng-geleng kepala memberikan dharma wacana itu. Ya, inilah sebenarnya harus kita ini. Yang berikutnya, kalau emang sulinggi harus memiliki keturunan, ya buat keturunan dulu sebelum jadi sulinggi. Yang ini setelah jadi sulinggi punya keturunan. Jangan ke sulinggi, walake saja itu ya 1 bulan 7 hari itu take. Ya, inilah memang menjadi suatu hal yang memang kemarin juga viral itu, ada sulinggi yang punya keturunan. Ya, jangan mengada-ada dan jangan memberikan suatu persepsi yang tidak mendasar. Banyak ini mencari pembenar, bukan kebenaran. Oh, kalau sulinggi punya keturunan berarti kan anaknya sudah Brahmana. Proses Brahmana itu bagaimana? Ya, inilah yang kita dalam penggunaan ini, penggunaan bau dan ketu ini yang sangat kecil ini, tetapi memiliki suatu hal yang panjang. Yang kedua adalah betul Pak Darmayasa, nabe adalah hak prerogatif untuk aturan main seorang diksa. Ada diksa, ada turiksa, ada pariksa. Ini sangat luas ini karena waktunya terbatas. Ini makanya seorang nabe adalah hak prerogatif. Apabila nilar sesana seorang nabe memberhentikan, tidak ragu-ragu lagi. Sementara ini kan ragu-ragu. Ya, tidak ragu-ragu lagi. Makanya dalam proses aguron-guron dengan waktu yang begitu panjang, ya, ini diberikan suatu hal-hal adalah sanksinya bagaimana kalau Anda menunjuk saya sebagai nabi. Ya, ini yang harus kita ini. Lalu PHDI perannya bagaimana? PHDI bukan uji ngotot-ngototan, tidak. Ya, seorang PHDI itu adalah sebagai saksi. Dan ujian yang dilaksanakan pariksa tidak boleh tidak meluluskan. Ini aturan main kami juga ikut di Kementerian Agama. Satu adalah memeriksa secara administrasi. Yang kedua itu bukan nguji, menanyakan apakah daripada seorang calon sulinggi sudah siap untuk didiksa. Itu aja. Yang kedua, apa tujuan untuk menjadi sulinggi? Di seluruh Indonesia begitu pertanyaannya. Ya, ini bocoran ini. Ya, itu pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, ditanyakan kepada keluarga, siap nggak untuk membantu seorang sulinggi? Karena sudah jadi sulinggi tidak lagi ngambil piring ke dapur, tidak lagi. Maka ada mosode gitu. Ya, inilah sebenarnya kalau memang ya pakem-pakem sulinggi ini mau digunakan, ini sangat ketat. Ya, kami mengajarnya itu sangat ngeri itu, merenungi itu. Ya, ini sebenarnya bukan uji sekali lagi. Makanya peran PADI apabila sulinggi mengalami nilar tetana tidak memiliki peran untuk memberhentikan, tidak boleh PADI. Karena ada sebagai saksi. Nah, inilah yang dikatakan oleh Pak Darmayasa. Hanya saksi karena PHDI adalah lembaga umat yang dalam birokrasi aturan main PHDI dibentuk oleh umat dan dipercayai oleh umat. Kalau PHDI tidak dibentuk oleh umat, maka timbul umat tidak percaya kepada lembaga. Nah, ini harusnya jangan hanya Surya Siu, karena ini adalah lembaga umat sekali lagi. Kemudian Bu Janura, Sulingih Muput wajib mengetahui apa bantennya. Ya, wajib mengetahui. Tetapi kalau berbicara membangkit, sudah kami sampaikan tadi, mengembalikan unsur kemurkaan Durga untuk ke Uma, ke Dewi Uma. Karena pada awalnya di dalam cerita Kali Tatwa, bahwasanya hanya Siwala yang mampu mengembalikan pemurtian Durga. Hanya di sana ada upacara itu, namakan upacaraan bernama Resi Gano. Gano putran ide betara Siwa. Maka Siwala yang mengembalikan. Makanya dalam lengkap Nirwana Tatwa, itu ada dikatakan, Mijil pusira saking Siwa, mewali pusira sering Siwa. Ini konsepnya yang bebangkit. Lalu kalau kita berbicara bebangkit, ini banyak panjang ini. Ya, kalau bebangkit misalnya otonan menggunakan guling, itu dia menggunakan bebangkit ayat 33. Tetapi bebangkit yang ada pada caru itu berbeda. Tidak ada paketnya, tidak lagi menggunakan pulau gembal, tidak lagi menggunakan udal kuronan, tidak lagi menggunakan sekar taman. Ya, tetapi kalau bebangkit manusia dan dewa wajib ya menggunakan daripada pulau gembal dasarnya. Ya, sekar taman wajib. Ya, kalau pitra yatnya tidak lagi menggunakan pulau gembal, bebangkit tok, tetapi namanya bebangkit suklu namanya. Nah, ini panjang ini kalau yang jelaskan ini ya, menarik ini ya. Nah, maka itulah apabila Sulinggi menggunakan atribut lengkap dan ayapannya pulau gembal, maka disunya dinaikkan dengan banten dewa-dewi. Karena kalau pulau gembal tidak diselesaikan oleh seorang Sulinggi, maka di Surya itu adalah banten arde nare suari. Inilah praktik-praktiknya dalam kewenangan menggunakan bawa. Lalu apa pengganti bawa apabila upacaranya kecil? Adalah karawiste pengganti. Boleh dipukul oleh Sulinggi, tetapi menggunakan karawiste. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita renungkan. Kemudian yang ketiga, dari Pak Gede Dano. Ya, bagaimana untuk menyamakan ini? Ya, kalau menyamakan ini sudah tentu paket-paket Banten itu sudah jarang tentu, sudah jelas. Baca yang paling lengkap adalah Lontar Sundari Bungkah. Itu paling lengkap. Ya, sehingga inilah yang harus dipegang. Ya, jangan dalam satu sumber, karena memang sumber kita sedikit berbeda, Pak. Ya, misalnya di Caru, Lontar Lebur Sangse, itu adalah menggunakan, tidak menggunakan dik-wedik. Tidak gunakan penyeimbang. Hanya misalnya pecaruan menggunakan ngersi gana, hanya kajok apa? Kajok kangen saja menggunakan daripada bebek. Maka daripada klok, kau tidak menggunakan. Berarti kekuatan daripada caru itu tidak ada penyeimbang. Yang disebut dengan sangka uang. Tidak ada penyeimbang. Maka dalam caru itu bernama dik-wedik. Tidak boleh ada yang kosong. Kalau memang tidak ada yang dalam dik-wedik, maka tengahlah yang diisi sebagai penyeimbang. Maka di tengah itu adalah katanya I kelawaning Y, atase kelawaning Pratiwi. Maka di sanalah memakai penangkep caru dalam melontar sode siwi krama. Inilah yang menjadikan suatu hal sumber yang harus diseimbangkan sehingga bisa sama. Tetapi kalau otot-ototan dan memang memiliki suatu pembenar, sekali lagi bukan kebenaran, ya sah-sah saja. Ya, Lebur Sangse menggunakan ini, ya. Tetapi dalam konsep caru itu adalah penetralan. Netralisir. Sehingga tidak boleh hal ruang itu ada yang kosong. Itu akikat caru. Ya, inilah yang perlu kita renungkan untuk bisa menjadi sama, Pak. Ya, ini makanya kalau kita ngotot-ngotot memang banyak yang berbeda. Jangankan dalam lontar upacara itu, mesaiban gen, Pak, berbeda, Pak. Menawa 5 jumlahnya di tempat memasak. ya kan kita baca dalam komentar yang lain itu ada 50. Ya, inilah sebenarnya yang harus kita padukan dengan berbagai sumber. Makanya seorang Sulinggi lahir dari sastra. Lahir dari Weda. Ayolah. Ya, lebih banyak untuk ada ya sumbernya.
1: Inggih matur suwun niki Pak Nyoman Arya, ternyata masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan niki, tapi senampura karena durasi sampun habis niki di Mutiara pagi. Matur suwun antuk Pak Nyoman Suwardana senampura, Pak Made Sumerta, kemudian Pak Ketut Maliarsa sarang Pak Artana Menge. Niki sebenarnya mengantri pertanyaannya, nanti kami akan sampaikan melalui chat pribadi ke Pak Nyoman Arya nggih, untuk bisa mendapatkan jawaban untuk pagi hari ini. Matur suwun sama taler untuk Pak Nyoman Arya sudah menjelaskan niki tentang ketu bawa konsep kesiwaan, dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja yang sudah menyimak Mutiara pagi hari ini. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang Bli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap Bli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun Bli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu Bli oh. Gitu sodarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu Bli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben Bli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Gitu, jadi intinya mungkin lebih baik dari kemarin kita udah ketemu. Biasanya kalau kami tidak ada data, kita pakai data yang lama. Karena ya kita kalau berasumsi bahwa pasti
2: bisa Kayu Putih Melaka, karena melihat potensi daripada desa ini, satu di pariwisata bagus.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 27 Mei 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Distankan Buleleng mengintensifkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Sebanyak 57 titik pemotongan hewan kurban menjadi sasaran pemeriksaan.
1: Kita langsung juga dari antemortem ke postmortem pemeriksaan daging layak dan tidaknya untuk dikonsumsi.
2: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Kabupaten Buleleng mulai mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sebanyak 57 titik pemotongan hewan kurban di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng menjadi sasaran pengawasan guna memastikan hewan dan daging yang dikonsumsi masyarakat aman serta layak dikonsumsi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distankan Buleleng, Imade Suparme, mengatakan pengawasan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang Hari Raya Besar Keagamaan, baik Idul Fitri, Idul Adha, maupun Hari Raya lainnya. Berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, terdapat 57 titik pemotongan hewan kurban, dengan jumlah sementara ternak yang akan dipotong mencapai 177 ekor sapi dan 128 ekor kambing.
1: Hari ini kurang lebih 57 titik pemotongan hewan kurban. Gitu. Jadi intinya mungkin lebih baik dari kemarin, kita udah ketemu. Biasanya kalau kami tidak ada data, kita pakai data yang lama. Karena ya kita kalau berasumsi bahwa pasti di titik itu ada lagi pemotongan. Walaupun nanti ada baru. Sampai dengan jumlah ternaknya yang akan dipotong. Jadi dari 57 seluruh Buleleng, ya kalau kita lihat untuk sapinya 177, untuk kambingnya 128. Untuk sementara.
2: Untuk mendukung proses pemeriksaan, Distankan Buleleng membentuk tim yang terdiri dari 22 dokter hewan dan 18 petugas non-dokter hewan atau total sekitar 40 personil yang disebar di seluruh titik pemotongan. Suparmo menjelaskan pemeriksaan dilakukan melalui dua tahapan, yakni pemeriksaan antemortem atau sebelum hewan dipotong dan pemeriksaan postmortem setelah proses pemotongan dilakukan.
1: Kita langsung juga dari antemortem ke postmortem pemeriksaan daging layak dan tidaknya untuk dikonsumsi. Sehingga kita lihat secara menyeluruh, kalau setiap tahunnya tuh enggak barengan begitu. Ada yang hari ini di tes itu besok motong, ada yang pas besoknya lagi motong. Yang penting ada informasi, kami siap untuk meluncur ke sana.
2: Ia menambahkan tim pengawas mulai bergerak sejak beberapa hari sebelum pelaksanaan pemotongan dengan menyesuaikan jadwal penyembelihan di masing-masing lokasi. Melalui pengawasan tersebut, pihaknya berharap proses pelaksanaan kurban berjalan aman serta masyarakat memperoleh daging kurban yang sehat, aman, dan halal untuk dikonsumsi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, penjualan kambing kurban di Bali diprediksi tetap stabil. Meski tren penjualan di sejumlah peternak berbeda-beda, permintaan masyarakat terhadap kambing kurban masih dinilai cukup tinggi.
3: Kalau tidak ada halangan, mungkin Sabtu ya, itu ada kami jual hanya dua ekor, itu super sekali kambingnya. Itu harga sampai dengan 9 juta per ekor.
4: Penjualan kambing menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperkirakan tetap stabil meski tren penjualan di sejumlah peternak mengalami perbedaan. Permintaan kambing kurban di Bali dinilai masih cukup baik seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Ketua Kelompok Ternak Tunas Jaya Ahmad Hanafi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memiliki data pasti terkait tren penjualan kambing tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat peternak yang mengalami peningkatan penjualan cukup signifikan.
3: Secara angka saya belum punya datanya, trennya, tapi kalau saya survei dengan beberapa teman yang menjual kambing, gimana ya, ada yang memang naik nih drastis penjualannya, termasuk kami naik, tapi ada juga teman yang dulunya itu beberapa ya, jual sampai 200 ekor, sekarang 100 ekor mereka belum tembus. Jadi secara rata-ratanya kami belum menemukan angkanya, tapi mudah-mudahan permintaan itu, kalau sapi tinggi ya, barangnya yang jarang gitu ya. Kalau kambing mudah-mudahan stabil, syukur-syukur kalau bisa naik, kira-kira begitu.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pihaknya menargetkan penjualan kambing kurban mencapai lebih dari 100 ekor. Harga kambing yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari 2,5 juta hingga 6 juta per ekor.
3: Kalau kurban ini targetnya ya 100 ke atas lah. 100 sampai maksimum mungkin 150 untuk kurban. Kami buka harga di 2,5 sampai tertinggi itu di 6 juta. Tapi terakhir kambing yang mau datang ini kalau tidak ada halangan mungkin Sabtu ya, itu ada kami jual hanya dua ekor, itu super sekali kambingnya, itu harga sampai dengan 9 juta per ekor.
4: Ahmad Hanafi berharap permintaan kambing kurban tahun ini terus bertambah, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi peternak lokal menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Wakil Ketua 2 DPRD Bali Ide Gede Komang Kresna Budi melaksanakan reses di Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukesade. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait pengembangan pertanian, peternakan, fasilitas adat, hingga pemberdayaan pemuda.
5: Melihat potensi daripada desa ini, satu di pariwisata bagus.
6: Wakil Ketua 2 DPRD Bali Ide Gede Komang Kresna Budi SAP didampingi Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Buleleng Iketut Susilo Umbar SH melanjutkan kegiatan reses masa persidangan 3 di Desa Kayu Putih Kecamatan Sukesade Kabupaten Buleleng Senin 25 Mei 2026. Kegiatan reses dipusatkan di 3 lokasi yakni Balai Serbaguna Desa Kayu Putih, Wantilan Pura Desa Kayu Putih, dan Wantilan Pura Dadie Pasegelgel Pegatepan Jati Jawa di Banjar Dinas Melaka. Reses tersebut melibatkan ratusan masyarakat dari unsur adat, pemuda, kelompok ternak, hingga masyarakat umum. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan desa, penguatan sektor pertanian dan peternakan, hingga dukungan terhadap fasilitas adat dan kepemudaan. IGK Kresna Budi mengatakan, reses menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat, sehingga berbagai kebutuhan warga dapat diketahui secara langsung. Ia menjelaskan, Desa Kayu Putih dipilih karena memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan peternakan yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila terus dikembangkan secara maksimal.
5: Pada hari ini kita ada di Desa Kayu Putih Melaka karena melihat potensi daripada desa ini, satu di pariwisata bagus, pertanian dan peternakannya juga bagus, kita tetap akan mensupport. Ini juga berkat dukungannya perbekel dan aparatur desa, kita bersama-sama untuk berjuang untuk memajukan Desa Kayu Putih karena potensinya luar biasa.
6: Sementara itu, perbekel Desa Kayu Putih Gede Gelgel Aryawan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan melalui kegiatan reses tersebut. Ia menyebut aspirasi masyarakat langsung ditampung dan diproses melalui penyerahan proposal pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.
7: Kami dari pemerintah desa sangat berterima kasih sekali terkait dengan aspirasi masyarakat yang langsung ditampung dan langsung diproses tadinya. Ada langsung simulis serah terima proposal terkait dengan kegiatan pembangunan ataupun pemberdayaan yang ada di masing-masing dusun yang ada di Desa Kayu Putih. Nah, semoga kedepannya semakin banyak lagi masyarakat kami yang terbantu agar Desa Kayu Putih yang kami cintai dan kami banggakan ini bisa lebih maju dan sejahtera.
6: Selain bantuan perbaikan merajan, dukungan juga diberikan kepada kelompok pemuda atau karang taruna serta pengembangan potensi ekonomi masyarakat melalui bantuan peternakan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi masyarakat selanjutnya akan diperjuangkan dan dikoordinasikan sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun provinsi guna mendukung pembangunan Desa Kayu Putih Melaka secara berkelanjutan. Ita Saputri melaporkan.
0: Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi di Desa Tulamen Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang SD hingga SMA itu akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa.
8: Dipusatkan di Karangasem yaitu di Kecamatan Kubu Desa Tulamben. Dan sana sudah pembangunannya sedang berlangsung.
9: Sekolah rakyat menjadi program prioritas pemerintah di bawah naungan Kementerian Sosial dengan memfasilitasi siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang inklusif. Khusus untuk di Bali, sekolah rakyat yang awalnya hanya ada di Kabupaten Tabanan untuk jenjang SMP. Tahun ini diperluas dengan pembangunan sekolah rakyat di Tulamben, Karangasem. Sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar hingga SMA itu akan beroperasi tahun ini dengan kuota 270 siswa. Hal itu diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Iputu Jayanegara kepada RRI di Tabanan. Ia menjelaskan keberadaan sekolah rakyat menunjukkan kehadiran negara memfasilitasi pendidikan berkualitas dan inklusif. Apalagi sistem pendidikan yang diterapkan boarding school dengan menggabungkan kegiatan akademik, pengembangan karakter dan pembinaan kemandirian yang akan membentuk generasi emas yang unggul dan berkualitas. Jayanegara mengatakan sekolah rakyat di Tulamben Karangasem siap beroperasi tahun ajaran baru ini dengan mengakomodasi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah.
8: Di tahun ajaran baru ini ditargetkan menerima siswa 270 orang dari tingkat SD, SMP, dan SMA nantinya.
9: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab mengapresiasi pembangunan sekolah rakyat di Karangasem dari jenjang SD hingga SMA karena akan lebih efektif untuk membentuk karakter siswa dari jenjang SD dan berkelanjutan hingga jenjang SMA. Umar Ibnu Al-Khattab menyebut menghasilkan generasi emas bukan hal mudah dan tidak instan, melainkan harus melalui proses yang berkelanjutan sehingga terbentuk karakter yang mandiri, berkualitas, dan memiliki daya saing mumpuni. Ia menambahkan sekolah rakyat menjadi salah satu jembatan menekan angka putus sekolah dengan memastikan pendidikan diterima masyarakat secara merata, berkualitas, dan inklusif.
10: Banyak sekali orang-orang miskin di desa belum bisa mengakses sekolah dengan baik ya, apalagi dengan keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Sehingga keberadaan sekolah rakyat ini bisa menjawabi kebutuhan anak-anak miskin untuk sekolah ya.
9: Sekolah rakyat di desa Tulamben Karangasem menjadi sekolah rakyat kedua yang ada di Bali setelah SRMP 17 Tabanan yang beroperasi sejak 14 Juli 2025. Sekolah rakyat yang ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru ini akan mengakomodasi siswa dari keluarga kurang mampu mulai dari jenjang SD hingga SMA. Untuk tahap awal, kuota yang disediakan sebanyak 270 siswa dengan sistem asrama penuh atau full boarding. Sekolah rakyat ini menelan anggaran Rp255,5 miliar. Yang bersumber dari APBN. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
11: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Program Cek Kesehatan Gratis CKG di Bali terus memperkuat pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui peningkatan deteksi dini penyakit serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala.
1: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Bali terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Pengurus Daerah Bali, Nima Dedian Kurniasari menilai keberhasilan CKG tidak semata diukur dari tingginya jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong deteksi dini faktor risiko penyakit, meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala, serta memperkuat budaya hidup sehat di tingkat komunitas.
2: Baik, jadi cek kesehatan gratis atau CKG di Bali ini saya rasa sudah cukup efektif ya sebagai langkah awal dalam membangun upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Jadi CKG ini bisa menemukan kasus-kasus yang sebelumnya belum terdiagnosis secara optimal, misalnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes.
1: Implementasi CKG dinilai memiliki potensi besar karena didukung oleh jejaring puskesmas yang relatif merata, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hidup. Namun demikian, perlunya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas program, termasuk tingkat tindak lanjut peserta setelah menerima hasil screening, integrasi data kesehatan melalui platform digital, serta keberhasilan intervensi lanjutan bagi kelompok dengan risiko tinggi.
2: Jadi, strategi untuk meningkatkan keberlanjutan CKG ini perlu dilakukan. Kan yang pertama adalah menguatkan edukasi ya dan informasi ke kesehatan kepada masyarakat. Jadi ini perlu dilakukan secara konsisten kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman bahwa pemeriksaan kesehatan rutin itu penting dilakukan meskipun tidak sedang sakit.
1: Kedepan, optimalisasi CKG di Bali membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan masyarakat, hingga komunitas lokal. Dengan evaluasi berbasis dampak dan penguatan pendekatan promotif preventif, cek kesehatan gratis berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat Bali yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng pastikan layanan rehabilitasi narkoba gratis bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pemulihan pengguna.
3: Saya sebagai kepala bisa memastikan rehabilitasi itu gratis.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng memastikan layanan rehabilitasi bagi pecandu maupun penyalahgunaan narkotika dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Hal ini ditegaskan Kepala BNNK Buleleng Ikomang Yuda Murdianto sebagai upaya mendorong masyarakat agar tidak takut mengikuti proses rehabilitasi. Menurut Yuda, rehabilitasi menjadi salah satu bentuk pencegahan yang efektif dalam memutus rantai penyalahgunaan narkoba. Masyarakat yang terjaring operasi polisi maupun terindikasi positif narkoba melalui tes urin tanpa barang bukti dan jaringan peredaran bisa langsung diarahkan untuk menjalani rehabilitasi setelah dilakukan asesmen.
3: Saya sebagai kepala bisa memastikan rehabilitasi itu gratis. Rehabilitasi itu gratis. Baik penangkapan yang dilakukan polisi, tes urin positif, tanpa BB, tanpa jaringan, itu bisa rehabilitasi ke kami dengan dilakukannya asesmen. Di luar itu masyarakat, ketika masyarakat mengadukan terkait dengan penggunaan narkotika, dilaporkan ke kami, itu gratis sampai dengan rehabilitasi.
4: Ia menambahkan BNNK Buleleng juga telah bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial melalui Sentra Mahatmia Bali untuk mendukung pemulihan pasca rehabilitasi. Dukungan tersebut berupa pemberdayaan ekonomi termasuk bantuan usaha mikro kecil menengah atau UMKM bagi para klien yang telah selesai menjalani rehabilitasi.
3: Selesai rehabilitasi keluar, bahkan kami itu sudah bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial melalui Mahatmia, itu perbantuan UMKM atas pengguna pasca rehab. Itu yang sudah kami daya upayakan. Namun kembali, masyarakat itu kan harus peduli.
4: Meski demikian, Yuda menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, melainkan juga kepedulian masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat Buleleng untuk memahami bahaya narkoba. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dijadikan momentum memperkuat kontribusi nyata gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
5: Kegiatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026.
6: Peringatan Hari Koperasi Harkop ke-79 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dijadikan momentum memperkuat peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi daerah melalui tema Koperasi Bangkit Indonesia Sejahtera. Gerakan koperasi di Buleleng didorong tidak hanya berkembang secara kelembagaan, namun juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Buleleng Nengah Tanaya mengatakan, koperasi harus mampu bangkit dan menunjukkan eksistensinya sebagai soko guru perekonomian masyarakat. Menurutnya, koperasi tidak boleh hanya berjalan secara administratif, tetapi harus mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat luas.
5: Kegiatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2020 di Kabupaten Buleleng, kita ngambil tema Koperasi Bangkit Indonesia Sejahtera. Koperasi kita Kabupaten Buleleng bangkit Indonesia biar sejahtera gitu. Kegiatannya kami menyesuaikan dengan situasi dan kondisi baik di koperasi masing-masing atau ekonomi kita di Buleleng gitu. Mungkin ada beberapa yang mengurangi dari tahun yang lalu, tetapi tidak mengurangi arti dan makna daripada Hari Koperasi ke-79.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Harkop ke-79 Kabupaten Buleleng, IKD Supartiarini, menjelaskan berbagai kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan Harkop tahun ini. Rangkaian kegiatan dimulai sejak Januari hingga Juli 2026, meliputi lomba perkoperasian, diskusi optimalisasi pelaporan pajak, audiensi dengan Bupati Buleleng, pemasangan atribut koperasi, bakti sosial, persembahyangan bersama hingga pelatihan perkoperasian. Selain itu juga digelar pasar kuliner rakyat, donor darah, senam bersama, serta perlombaan olahraga rekreasi yang melibatkan gerakan koperasi sekabupaten.

0: juga mendorong keterlibatan anggota koperasi secara aktif agar peringatan Hari Koperasi menjadi momentum memperkuat citra koperasi di tengah masyarakat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir setelah menang atas Dewa United pada laga terakhir musim ini. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, mengaku belum puas dengan capaian tersebut dan mulai menyiapkan evaluasi untuk menghadapi musim depan.
3: For me, it's I'll be honest. I think that we could do better.
4: Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir usai meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga terakhir musim ini. Gol tunggal Kade Agung membawa Serdadu Tridatu mengoleksi 51 poin dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 11 kekalahan sepanjang musim. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian timnya musim ini. Menurutnya, Bali United seharusnya mampu bersaing di posisi 5 besar klasemen. Ia menyebut musim ini menjadi proses panjang bagi tim dalam membangun arah baru, termasuk pengembangan pemain muda dan adaptasi pola permainan.
3: But if you see the process of this team, we make a big process this.
5: Oke, okay, jadi secara garis besar, Coach Johnny, kalau secara keseluruhan, bilang puas, dia bilang ya lebih senang, ya senang melihat proses yang terjadi. Bahwa kita melakukan dari segi permainan, melakukan step yang bagus, terus dari proses, kita pilih yang berproses. Karena kita juga latihan setiap hari latihan bisa dua kali, kita juga melakukan deep session, terus kemudian kita juga mengapresiasikan pada seluruh manajemen, pada tim, pada para pemain, pada para staff, bahwa kita masih berproses, kita rasa hal yang bagus, ya, bisa rasakan lagi bilang bahwa tim ini masih berproses, bisa lebih bagus lagi ke depan.
3: I'm very happy and we're gonna see what we're gonna do next year.
4: Johnny Jensen mengungkapkan telah menyiapkan rencana untuk musim depan apabila masih dipercaya menangani Bali United. Ia berharap manajemen dapat menambah beberapa pemain berkualitas guna memperkuat kedalaman skuad.
3: Hopefully we can bring more quality players.
5: Jadi menurut Johnny mengenai apa yang akan dilakukan dari musim depan bahwa sedaya kita harus membawa banyak pemain berkualitas. Jadi secara semua juga pemain yang ada juga banyak yang bagus juga kita bisa pertahankan. Tapi yang pasti jadi butuh top score bisa kita bring
4: Sepanjang musim ini, Bali United menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang dialami sejumlah pemain asing seperti Mirza Mustafik, Brandon Wilson, Jordi Bruhin, hingga Diego Campos. Situasi tersebut dinilai mempengaruhi konsistensi performa Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Super League berlangsung. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
1: Sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini.

0: Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Wah, anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita jalan-jalan yuk. Aku punya motor baru nih.
1: Ayo Mir.
0: Ayo naik cepetan, kita keliling kota.
1: Oke, tunggu sebentar ya, aku ambil helm dulu.
0: Ih, gak usah pakai helm, kan kita juga udah pakai kerudung. Jadi gak usah repot-repot pakai helm.
1: Loh, walaupun kita sudah menggunakan kerudung, kita juga tetap harus menggunakan helm demi keselamatan diri sendiri jika suatu saat terjadi kecelakaan.
0: Gitu ya. Makasih ya udah ngingetin aku. Aku mau ngambil helm dulu deh kalau gitu.
1: Jauh dekat, selalu menggunakan helm.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dunia Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 di Singaraja menyapa pagi hari ini. Ini bakal aja Anda untuk mengikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan Kade Setia. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Mbak Kade, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian tengah dan timur. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 36 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 95%. Sementara itu, untuk perkiraan tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar 0,5 hingga 2 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Iya, terima kasih kembali Mbak Kade untuk informasi perakiran cuaca. Jadi ini bisa dijadikan acuan ya buat Anda semuanya mendengar Pro 1, jika ingin bepergian keluar kota atau keluar daerah, tetap waspada, hati-hati di jalan karena memang cuaca ya belakangan ini tidak menentu. Jadi buat Anda tetap utamakan keselamatan berlalu lintas.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini Eni sudah terhubung dengan reporter Rizka Desiandra yang akan melaporkan terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha ya. Jadi ratusan umat muslim sudah memadati Taman Kota Singaraja untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khidmat dan penuh kebersamaan. Untuk mengetahui situasi terkini seperti apa, kita sudah terhubung dengan reporter Rizka Desiandra. Halo, selamat pagi Rizka.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada, dapat kami sampaikan bahwa ratusan umat muslim dari berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng ini memadati Taman Kota Singaraja pagi ini untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sejak pagi hari, jamaah mulai berdatangan bersama dengan keluarga dengan mengenakan pakaian yang rapi untuk memperingati hari Raya Idul Adha, di mana mereka membawa peralatan untuk menunaikan ibadah sholat id dan juga membawa selembar koran atau tikar untuk mereka gunakan sebagai alas sebelum sajadah di bentangkan. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini juga dilaksanakan selain di Taman Kota Singaraja, juga dilaksanakan oleh PP Muhammadiyah di eks pelabuhan Buleleng dan juga beberapa tempat lainnya yang digunakan untuk melakukan dan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa pelaksanaan sholat ini berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat serta dukungan panitia yang memastikan kelancaran ibadah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Sementara itu, dalam momentum Idul Adha tahun ini, yang bertugas menjalankan tugas sebagai imam adalah Muwafiqni SPD. Sementara itu untuk khatib yaitu Abdullah Ghani Al-Fikri SAG. Sedangkan Bilal pada Idul Adha pagi ini yaitu Sauki Jawas. Di mana pendengar dapat kami sampaikan juga bahwa dalam perayaan dan juga memperingati hari Raya Idul Adha juga tadi disampaikan dalam khotbah bahwa perjalanan panjang seorang pemuka agama untuk bisa menegakkan bagaimana harus rela berkorban, termasuk juga untuk orang yang paling ia sayangi, karena disampaikan juga bahwa di mana pada saat momentum Idul Adha ini tidak hanya sebagai simbol ketaatan dan juga pengorbanan, tapi juga sebagai memperkuat nilai kebersamaan, persaudaraan serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Usai pelaksanaan sholat jamaah, mereka umat muslim saling bersalaman dan juga melanjutkan dengan kegiatan pemotongan hewan kurban. Di mana hewan kurban ini adalah juga menjadi tradisi dan juga keharusan yang dilakukan oleh umat muslim dalam merayakan hari raya Idul Adha. Di mana juga tadi disampaikan dalam khotbah dengan penuh keimanan dalam perjalanannya Nabi Ibrahim itu menyampaikan perintah kepada Nabi Ismail. Meski berat, Nabi Ismail juga menerima dengan ikhlas sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat proses penyembelihan akan dilakukan, Allah kemudian menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai bukti bahwa keduanya telah lulus dalam ujian keimanan dan ketakwaan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan ibadah kurban pendengar yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam hari raya Idul Adha. Selain sebagai simbol pengorbanan, Idul Adha juga mengajarkan nilai keikhlasan, kepatuhan kepada Tuhan, kepedulian sosial, dan semangat sebagai sesama melalui pembagian daging kurban. Dan dapat kami sampaikan bahwa setelah melaksanakan sholat Idul Adha, umat muslim akan melanjutkan kegiatan untuk pemotongan hewan kurban yang dipusatkan di beberapa titik, baik di rumah potong hewan maupun di masjid-masjid yang memang menyiapkan dan juga sudah melakukan pendataan untuk pembagian hewan kurban. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, walaupun memang ada beberapa masyarakat yang menggunakan koran sebagai alas untuk mereka melakukan ibadah, namun pihak dari

0: merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua tetap ada dalam keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, kembali ke studio. Eni.
1: Iya, terima kasih kembali buat Rizka Desiandra atas laporannya langsung ya dari Taman Kota Singaraja dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Untuk umat muslim, sekali lagi diucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Jadi yang lagi melaksanakan sholat id juga pagi hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita kembali ya ke musik dan informasi di Singaraja Menyapa pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Yeah.

0: Stop kak, stop stop stop. Jangan buang sampah di situ.
1: Hei, kenapa melarang aku? Justru ini kesempatan baik buang sampah. Nanti kan sampahnya hanyut juga di bawah air hujan ke laut.
0: Ini deh kebiasaan yang buruk. Kamu tahu nggak sih, salah satu penyebab banjir saat musim hujan ya ini, karena seenaknya buang sampah sembarangan di sungai.
1: Oh gitu ya. Maaf deh, maaf.
2: Mari sama-sama menjaga kebersihan sungai. Kalau tidak, banjir mengancam kita.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni di Singaraja menyapa pagi hari ini. Dan selamat pagi dulu buat Anda semua yang masih tetap setia bergabung bersama kami di 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz serta di AM di 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di audio streaming di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kapanpun dan dimanapun Anda selalu bisa ya mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia. Baik pendengar, kali ini di Singaraja menyapa, ini punya satu informasi untuk Anda semuanya. Kali ini kita ke informasi yang pertama dulu ya, yang masih Eni kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng ya terus memperkuat kualitas aparatur sipil negara ASN di tengah perubahan yang semakin cepat pada era digital. Penguatan integritas, kompetensi, disiplin, dan pola pelayanan publik dinilai menjadi kebutuhan utama agar birokrasi tetap mampu menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase saat menjadi narasumber dalam podcast Petuah Ngopi Satpol PP Buleleng di ruang kerja Sekda Buleleng Selasa 26 Mei 2026 kemarin. Jadi dalam kesempatan itu ia menegaskan ASN saat ini tidak cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi harus mampu beradaptasi dan memiliki jiwa pelayan yang kuat. Karena menurutnya ASN masa kini harus memiliki orientasi pelayanan yang jelas kepada masyarakat, mampu meningkatkan kompetisi, serta memiliki kemampuan membaca perubahan yang akan terjadi di masa depan. Penguatan kualitas aparatur menurutnya terus ya dilakukan melalui pengembangan kompetisi wajib seperti pelatihan dasar atau latsar, pendidikan dan pelatihan, hingga bimbingan teknis dari berbagai sektor pemerintah. Informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita menanti bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Dan untuk hari ini pendengar spesial Hari Raya Idul Adha, kita akan ikuti ya siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 yang bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Istawu aqimu sufufakum a'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf.

0: Moro.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.